0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up kawak pen, Mac.
2: Tuh, pagi rewind.
3: Nganai bala nek manapu ke atau nakmu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke menisinya aneng temu kak pakai aja aku ya.
1: Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang bala ini Indo. Tentang aku, Siti, aja aku perangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal aku ini aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Semua ini mau. Coba ini aku kalau ngajar aku, dek ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila asai dek. Anjung aku berbini ke menua ulu kian dek ya. Awak ini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tuh nyesal aku. Mendiang ke aku ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya. Dia menua ulu. Hanya kena nesale nesale. Induk dia buat menolulu sungai.
3: Oh, baji.
1: Udahnya tadi antua bisa pila.
3: Ya. Nanti bawa nang purau dia lu lah.
1: Nya ku ada mana ku ada. Ni yang aki ku nanti ku nemu tu pak. Aki ku ngai sekolah itu mana hanyong ku berbini game nolulu.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.

0: datang lalu ngujung ke 10 minit jam di studio udah limpas hari pukul 8 pagi. Sama pagi, Hagib Guleng kami ba pengarah pagi YFM Nancy Nangai toke Gabriela ngaku pagi tu ne.
1: Ya, selamat pagi dengan mega tuan. Mabala peninga kita ke bisik gulai ngetua bakal ke pagi tu.
0: Ya, hamatnya. Jadi tu hari ke lima kita dah nyingkang dalam bulan lima. Jadi asai aku mayuh bala udah berengkas berengkah berkemas kelebegi kak ngintu pengremi gawai kena bulan barunya lah malam 31 tu ya ke di anti kita kelebegi bangsa Dayak di Sarawak di tu nenen
1: ya kelebegi dia lah
0: Hah? Kelebegi siapa nama dia ada hati kak gawai pia
1: lapan gintian kita ada pulai tahu nah, tu deh
0: nyak kebenaran ya ya ya ya ya tengah gintian dah gintian nak ngira di pulai ke menua nak ngira dirinya gawai tetap di intu kita ya pihak ya jadi berkemas-kemas kota itu tentu mesti tertemu ke kerban kresa lama atau ke surat lama menyikul lagu hari aku nak tak band yang tadi tiba ke dek gap jadi tertemu ke surat lama nama tu gagak dek tunuh ni terus tau ke baca dia dulu nama suratnya
1: dia simpan
0: nak simpan nak
1: bakal kita nyimpan bak museum
0: Nantinya surat hari terbawa lama dah
1: ya simpan menyadi ke pengingat
0: udah nanti ditemu ke surat hari terbawa lama laki ni
1: apa berada dulu
0: ngedek simpan ngelaki dengan saudara redo lain pelitian dina
1: bukinya mia siapa-siapa ni kita kino nak bukinya ya balai ino
0: dengar kita penemu Gibi pagi tu nanti kita rimpu simpan nanti ketemu ke ngelaki belaya cara pampai arti ya yang pun tahu nyimpan ngurah bukain atau nyimpan
1: bukinya mia
0: cukup lain harga lo kagak disiko Okey, jadi apa gitu kamai tadi bukan nama atau nyebab kawan hotel ada dua tadi. Nah, Gaby, jadi ke pagi tu kita yang ngenang ke lebih barandau dua pagi wai. Nama utai ti ngak mai kita encelak je mata di pagari utai yati ngasuh kita cukup bad mood ke Yakur Putih tak ke ngasuh gamal kita redu. Ah, batu mu pagi. Pakai dek aku.
1: Nanti aku ke selalu ya.
0: Selalu ada dulu tu je pihak.
1: Nak ke selalu.
0: Jadi kemudian ke selalu ya.
1: Jarang.
0: Jarang. Okay.
1: Malah peninga nanti kita itu selalu dan itu mu. Ya gak balane denya nanti kita tamak kereta sila agi berbirau boleh hanya pergi gak kesukian jam nyuka cukup nya ngasuh redu ya ke laki pembekenya agak ngiga kunci kereta ni ke bagi gak kinsap nya macam-macam kita ke dalam nya ke ngantai redu semua
0: mama nanti dari kita
1: nanti bersedia dulu
0: dari selalu nanti baka paginya kelalu beruman baban baik orang kita itu tadi kan cari ke jam nunggu sudah cari nyau ngasuh delay
1: lagi
0: kena emosi ni nih
1: deh ton
0: aku nanti baka aku ada gaya tentang selalu ya kias tu nyadi redu pagi hari
1: ketika anak ton mau aku
0: nak aku tu nak tegal anak aku lepas ni ke tegal ke mpui contoh nanti malam tadi aku mesti ke orang pampai anak ngirain tadi pampai orang melah pinang tau aku agai rumah ya ke dut kena nyebut tu ada pupuk asapnya deh itu pupuk asapnya selalu ya pagi hari aku nanti ngerpak muka kerpai deh medak selambar dah duit tinggal jadi malam tadi maya ke sepuluh seorang nyua senyua paginya maya kau dah gerai ya gini malam lah mesti kena tinggal utai meris-meris ya maksud pagi udah gerai lalu pernah kelinde papa panjang hari bulan nya utek ngaso kuka mai jam 4 mai rada deung ne ka jam 4 sigi utuh mitik aku pagi na de muat nanti uleh baka ge upiah tereh nanti ba konti aku ka kuruang ba konti jangan ketemu ngorang
1: nanti aku dah nanya nanya sigi prak
0: merak na nyaut ngai mai ku di mun mun ku ba tanya am ngi ruap nya ngai ku
1: Oke.
0: Lebang jadi ini selamar bangir lu
1: macam. Amai. Ketegak selamar tadi.
0: Oke, jadi memang macam kamai tadi nang iranya area technical tahu kena tadi disengaja atau kena kaya mayu tengah sore teradu. Jadi nama nanti kini utaya ke ngaso agama kita radu ba pagi hari tapos ngi Facebook kami dia tahu. Oke, jadi sebenarnya kita berenang dulu ngau lagu ke di bayi tuai rumah Juniaman pagi tu anda rangkap pengelindungan anang nunu ternyak dek ternyak gibi surat lama laki dek labu yang anda rangkap pengelindungan keliak yang kebuah datai badi aduh pagi wai.

0: Ya, ada. Gimana yang kami bawa pengurah pagi? Ada. Pagi itu. Okey, jadi ya, komen dari peningkat kita yang terubah pagi itu, Gibi.
1: Ya, kita bisa Roy Kuang. Roy Kuang. Keseluruhan bukulang kami bawa 2 pagi. Madah ke hujan. Tidak bawa seliaman. Jadi ya, kalau berkenyak kriya subak DJ, benar belanja kaban ngirup sampai nanti mudunya bila pagi medak ke pau licin. Apakah dek tadiknya?
0: Ya, apa nak ketik bunyi ku kita? Lebuh kita itu tadi yang pengrindu kita datang. Pengrindu meh kita rindu bulai ngau bala baki ya.
1: Kita cari ya,
0: kita rindu meda berami meh ya. Nak berasa aja itu ngasur. Walaupun nak nemu ngasai ke kumpul rumah meh ya. Uteknya ni. Bakal ke contoh asai ke malam tu, bakal ke malam ke penuh dia bergulai.
1: Ya.
0: Bakal kena dia pergi lah, nanti lusa. Lalu semua kena gasak maga.
1: Pagi si tai, rada jauh ya.
0: Nasib menamainya. Akhirnya dia sama pagi mengganggu peninggal kita. Benesila ngulana pagi tu. Mayu-mayu utai dalam dunia. Siti ya utai ke ngasuh muatnya. Nah, itu manahmat pagi hari. Ianya, Dani-Ani aja lebih banyak ke dapur ke bebelah. Pungguang temu pedias. Kei, ngai-ngai ku ngerja pengawak maya pedias pungguang piak ku ya. Dia bakal dia, Dani pagi, dia ngerja utai di dapur ya. Hanya gebi deh. Kalau pedias pungguang deh.
1: Nah, nah kalau aku pedih punggung.
0: Oh,
1: kau macam kau lain matu.
0: Nah, kalau pedih punggung.
1: Apa pelinga kita entah.
0: Bukai.
1: Dan malah aku deh.
0: Nah, lepas dulu ni aku tadi nyokap mengumbar di jemput nadek kalau kena puar, nemu yang nadek kalau pedih punggung. Dan pedih punggung tu nanti bak aku deh, bak aku lagi pun 30-an, 20-an. Nana itu si asai ga kira pedihnya jangan apa sepe ko. Entang udah ya start ujung umur ujung 30-an lalu udah manggai pun 40-an tu. Nyokak bedak kan tu ngalih ga kira baru-baru ka menya
1: ngalih ke
0: baru ka ngalih ya. Amat berasa ikut nanti punggung tu pedih sepe ko. Ngarap ke lebuh maya ya ka amai-amai ngalih ila punggung tu lagi oleh tanah.
1: Yeah.
0: Aku tu lagi belalak ke ngorok betul yes kemana ya kedai.
1: Amat benuang ya kanya.
0: Okay, jadi peningat ya kebuka yang mengenai kebisi komen pagi tu area Mary mudah ke hujan di menua semanggang hujan di semanggang pagi tu. Nah, jadi nanti ya utai ke ngasuh mua tadi berbalik jadi rereduanya lebuh maya dani pagi kak mandinya kak mandi nangawa nanti kajak ia temun adai tang benuang mandinya ya ke benuang on proses mandi baru kat nanjah pala air sebab ya ku air temun adai ya nadai nak gengawa tang kadang ngaso pedih hatinya dah kena dai nada nutias gi nada gora madah ke ai temu tejanggal pengira jadi nya tek ngaso ya cukup pedih hati tambah mega anti menya perut tu nyau lain na saya kada muda hot lagi menya aya kena dai sida roh ai
1: iya apa pak ku bisa bala peninga kita benar nimbo naik kini benar ada drau kini jam ke dia tahu mega kunci ngok kami dua itu Mbak Konti laban Mbak Samarina selalu narai
0: seperti ke dia
1: nara lain mega lain telefon kadang-kadang nak nak kuat deh tuan hanya ngasuh ada drau tuan
0: nanti bakal antara nada lain kau nak ada air ni pilih dek.
1: Aku nolai hidup, nolai hidup pun ada lain tuan.
0: Kaki dia dah ada air. Memang dia ada lain. Ya, cara hidup deh. Sehingga nyalaman adunya dia tahu. Dia baku deh. Terlebih lagi ketika nyembut tu. Dia tahu besi sekedar kita ya ke gawak lebih bagi balas tidak imin deh. Yang namanya peringkat hari rumah gawak deh.
1: No.
0: BDR.
1: BDR.
0: Jadi ya. BDR tu layannya guna mamai. Ya, hidup mati pengawak kita segi berpanggai balayan.
1: Lain. Ngantai dan lain TV nak gawak. Asal lain besi internet besi.
0: Ya. Nyawa kita berpanggai internet.
1: Internet datu. Ya.
0: Okay. Jadi nyak sekedar ge area komen peningkat datu lagi tu macam deh.
1: Ya.
0: Ya ke bisik kan nambah komen tau tambah ke dia
2: tu. Lama rasa kita ada dulu pagi tu.
0: Ya, aman. Dan sebenarnya tu kita dah start buat mood gawai tu ne. Gibi. Jadi buat mood gawai tu aram kita ya berperenang dulu ngau lagu gawai ke pagi tu ke debai Ika Saiful Dorentia Syasha Skala King of Pemega Stephanie Ngau Steve Shigan lagu Masanggap Pulai Ngerayap.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari Upis iklan ubat. Hurix.
2: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan bandua ringkah kereta Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekil sukan rakyat serta mayuhagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

0: segi ngai mah ini ketiga-tiga orang pama mood nadai pagi itu.
1: Oh, wow.
0: Jadi sebab
1: okay, benar ada temu nih.
0: Mama, udah ke gambar dulu temu udah jauh ya agak amirup ke.
1: Nyak cash bos, nyak cash bos.
0: Hanya ral kita, aku nak ngau.
1: Oh, iya.
0: Okey, jadi lagi mendiang ke dua pagi, wai cerita utai kengah semua kita redu pagi tau. Peningat kita hari Bandar Raya Miri, selamat pagi ngagai. Grace Wilson Colin ke pagi tau. Mana muari di Bandar Raya Miri. Ada malam bisi hujan. Bahas tentang muara redu pagi hari tau. Selalu ya. Pagi-pagi sigi karedu meh pama malam tadi temu bisi cahut pampai ngau apa itu waiti jauh bak menua ya yeah. Oh carut ada telepon baik tate ke pagi bisi ke cekes bakanya ne
1: yeah.
0: Tahu jadi ral genya
1: iya
0: au sapa gigi be
1: ya mami mini saya udah
0: Abang dah. Abang dah usai ko.
1: Okey, mami Nini, selamat pagi. Nyeri aku tik dah ni, lapar perut redu ko ya. Apa?
0: Oh.
1: Neh, nah nama aku bah. Alu ke suak meh. Ba dapur ngiga utai ke di sumai. Ngi sei ambil kenyang nyak baru tu cuam bejako lapar kak mangeh ko ya nanti lapar tu ko ya.
0: Hai. Pama lapar-lapar tu siam ke kak mangeh Iban. Entang nanti pagi Dani leh ya madah ke ya nanti lapar ya kemangah ne. Jadi aku meri tips ngagai siapa nama tadi?
1: Mami na, Nini.
0: Mami Nini. Habis itu tip ngagai aku jadi mami Dini nanti nyema nuan tu tindu malam ni awak kenyeriah ke nuan lapar lebih maya Dani pagi ya nyak lebih maya nuan bermimpi minta nah kurang makai dalam mimpinya. Ngecak ke Dani nak lapar.
1: Ada dedu gini kan sebunyinya.
0: Nek kati dah makan dalam mimpi ini patuat ya. Dah dan nikah makan baru.
1: Ya. Hanya tadi tip ya. Hanya uka kau ah. Uka kau. Alah ngipak kau dah lagi ilan ini. Pak lagi ya.
0: Okey. Jadi sama pagi megang. Ngagai modan asli itu. Ceritanya tu kamar tadi. Tang tu tadi. Kang suara dulu. Lebih mau yang ngenang. Kemaga. Kalau bagi antara yang ngau tunggu ya cerita tu.
1: Oh.
0: Jadi cerita tu. Cerita kawal ngau penyegak menyat tadi jadi sekali ku ya ya tu tadi kira pulai ari pasar Bintulu meh bebai ke tuang gias ya ke baru di sei jadi kita nemu ne tuang gias tu tadi gap dah ati pada kita tulis dia 16.5 kg nya berat isi aja nya nak nyi kaum tuang tuang gias nanti nak salah ku ka 15 kg meh berat nanti dipukul rata kira 30 kg ya.
1: Oh.
0: Pemerat siti tuang ya ke baru aja dah isi. Jadi lebuh maya datang menua benda maya ha. Bala sida induk tadi lipat-lipat pebelah ruai dia. Au sesegap bisik nyebur datang hari menua tak rasa ke kam mantai ke pengeriang diri ah.
1: Oh.
0: Ya tak jaga-jaga ulah banyak ya. Angin jaga temu datai.
1: Iya.
0: Nama ketuang ke giasnya asai ke ulah ngatuangnya baka ketinya betul waka utai ke 5 kilo aja pemeran sekali tak semetak punggung nama dia terbelengkak tuangnya punggung pun lalu pudih jadi
1: orang anak, pun ketawa bapak aku nak
0: nyamai anak berita ngau utai berat untuk itu agak me pediasnya percuma ko iya nyak tengah semua redu nanti ia kediri aja nang awak di pedak orang mayu redu lagi
1: lepannya nanti bisa indo darah ya
0: nyak
1: redu lagi
0: ko jaku kemati ya pengeri yang diri entah nama pula pemalu
1: iya kueng oke kita bisa capuk kira entah dek berapa nak oke agak ngajak keliak sikit tumu dan ni sedia kenurun gawak mandi bergari lalu ke pepagi ke kerbaik ke periwak puang gama kita celap gai dia kerbaik tangkup laut atau meja puang gak udah gak beruman kak nurun peruat gak lagi namanya rasa laban ada utai di paju lah. Bula ya. Nak ngelansik mantai kemua cungo. Cungo. Cungo ya. Ada dedu cungo pagi. Ngasih muat pagi. Lalu kurang maneh. Kaya ada dedu menyak ne.
0: Oh.
1: Atau makai tau. Bakai inanini tadi tau.
0: Nanti aku buka cupu kiranya ne. Nanti digagak kurang kenyang. Jadi orang kepatut megai pengawal ke berapi pagi harinya. Nanti nyemah ya di pedaku. Ti di pada aku meh ti nyemak aku ka ko. Ha, ada ka ko lapar kan bapa kerjaan ada di nah ka kopi, nah ada di digagak ke puti penat kini ada seria ke ada. Ti ku mulai bapa kiang lagi gulung ya siame gulung ku ngau tilamnya sekali.
1: Aku nak ko. Jadi train ko.
0: Alu train. Mangi hage kene aku mana aku ngulung ku tilam aja. Deh lalu kada train. Okay, lalu sama pagi menggaya Johnny Kaljuan peringa kita pagi tu jadi dunia tu normal kya besi mayaga kita itu tadi tucum medani terus tucum besi mayaga gambar kita itu tadi tau redu tang nanti baya nama kebuah itu tadi selalu aja redu pagi hari ketegalnya lebih maya beciak ke nombor tiket kudanya.
1: Mm-hmm.
0: Nanti salah sekali nang awak selalu salah semata ketina redu pagi hari.
1: Amat betul baginya.
0: Lebu tu dah bangan kejadi jutawan ngelama tu. Tang lu ndak ke boleh jelu ati nang de ngawaknya anjone kejuan. Pagilah oleh nguji ya. Okey jadi tu belak dulu sekali lagi terus amrina peringang ngau lagu agi ba mood gawai kita ke sekali tu. Sekolah sial ai do pagi wai.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu bertemu kita di sini.
1: Ya kita ia ke kaki ya Fun Run-nya nade salah tahu sama data ya tahu kendari ngau sama ngerami kaki program Fun Run ia ke dekat diatur dalam bulan 7 atau ila di uleh deh ngau rande gibi. Nauleh
2: ke kalau tahu.
1: Nama ke mana uleh?
2: Pedak dia cubuah tahu.
1: Dia tahu nade utai nak mustahil ke madah ke deh. Ati ya tanya pengeran kita ikan ngau ran nak ran tahu.
2: Nah dekat ran.
1: Aku. Nanti masalah aku sih enggak orang run lama. Running away. Nah, jam aku run.
2: Aku aja
1: nah, dengar dia dulu ya aku ane temu nyelpa. Aku run lama aku run hari acara run. Nemu deh. Nemu deh aku run aku run hari acara run nak enggak orang run.
2: Nah, ya aku tak kau batu nanti kalau merak agama ya.
1: Okay, jadi sama pagi ngagai peninggal kita ya Richard Unop. Ke pagi tu area simpang semunjan utai ke ngasuah moya pagi-pagi tau pada kenyokan di tiang hari redu ianya tadi lebuh moya muka ai payep ba rumah ba singki ai payep nak kelak datai ba singki ka pada lebuh moya ka berapi pagi hari tu dah ya nyau ngambil air ba bilik mandi di nukan mah payepnya nyangka nyau berkarat kini buka kini setiap dua aja pasut basingki maya minyak ke penua pia aku hari cau no dia selalu ngambil air basingki
2: ngambil air basingki berkenanya
1: ngambil air basingki kena dimandu air semuanya
2: udah tentu ngambil air basingki laut patok ngambil air parit
1: ni kita nemu rumah dia tu udah modern ambil air mesin aja ayangan ni teh tanya aku tu simpel aja lalu parit kian dia kan semua ni okay sampai pagi-pagi tu
2: pagi tu saya ku empat lagi lima hari bala peninggal nyapa tu ama imah matau tuan nyari tu tuan aku dekat nyawut siku peninggal kita tu tuan
1: ya
2: Jeffrey Jeff tu selamat pagi tuan jam ngau DJ Nancy nanggai ku ya bisa bergulai ngapain nuan nanggai di lanang camp pipi PFF 10 pencelian tahun 1986 apa untuk baki apa itu tak ya selamat pagi ya nyapa ya
1: nyapa siapa nyapa nyapa, nyapa. Kaban mesti siapa kita
2: aku nak ngelayang kak yang ngelapai ku meh
1: jadi yang mudahnya baki apa ini mesti yang ngelapai ini nah patuhin yang ngelapai ini yang mudahnya baki apa ini
2: oke itu
1: dia bisa tuan oke jadi sama pagi menggak peringat kita ini main jantung baca cari nah kita mega ya kebisi nyapa bak Facebook kita ya ke pagi tau yang jadi Robina isi muaka redu kadang-kadang laban ati to ka nyadu ka akhirnya buat to nyadu suam ba sawit udah semangat udah stretching udah seset lebih banyak kata mak ngagai kita akan menuju kebun nemunya hari hujan ketika ngesuam sawit hari hujan amat jadi ngagai kita ya ke ngesuam sawit ke pagi to kira selamat besum-sum ke sawit meh lalu pia mega lebih banyak kita udah berjual ke sawit anda ingat aku kami bakonti
2: duai. Kami dua ya anak ingat bakonti itu
1: Ati boleh gibinya nama ya nama kubahan nama ya bukannya boleh makai utaya gibinya makai tu nak tahu makainya nak tahu
2: kamu tua tua sama bisa tanya sudah tua
1: tentang kategori aku lagi baik ngiruap jangan kurang makai gini ni penting aku Okey, terima kasih gaya semua pendengar kita pagi tu ne. Gibe laban mayuah komen di perkongsi ke lalu pian mega nak ditinggal dengan gaya kenyapa pagi tu ne. Ya kemari sama pagi dengan gaya kita kita ya, bisi.
2: Ya tok tadi kapan look aku ya. Salam dengan gaya DJ tuntun ke.
1: Ya ya ya.
2: Apa ingat ketua tu.
1: Ya. Pian mega sama pagi dengan gaya Jessica Maria, Petrus Incan, bisi nyapa. Iba Vincent pagi tu Katrina Rubin Sendian mayuh gi balai kebukaina lah tu sonda nak apa mayuh sida ya ke dah nyapa kita bapa semua terima kasih ya lalu bertemu baru kita baru ya kebukaina
2: ya ya selamat pagi semua kelebih agak kita ke baru dan ni mulai baru ngau kami ba minggu baru ngau topik kebukaina
1: baru dan ni kau di pukul 9 baru dan ni amaraya
2: bisa ya bisa bisa kurang baru dan ni
1: kayak ngena ke amaraya pukul 9 baru dan ni tu
2: nanti aku
1: aku nak
2: buat kerja dah dulu gay.
1: Munyi kaku, sikit ya ya minggu luang.
2: Okay.
1: Okay, mumpah dulu kembali doai.
2: Ya, bye bye.

Tekanan harga barang diurus secara bijak dan bersasar. Pasukan petugas khas ditubuhkan tangani krisis bekalan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Langkah menangani kos sara hidup dan kenaikan harga barang dilaksanakan secara bijak dan bersasar. Tidak menafikan wujud tekanan berkaitan dua isu itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akui tidak semua permasalahan dapat ditangani sepenuhnya. Ini memandangkan kekangan kewangan negara terutama dalam situasi global yang tidak menentu.
1: Apakah saya nafikan bahawa ada permasalahan dari segi kos sara hidup dan harga barang? Saya tak nafikan. Apakah ia harus ditangani dengan bijak? Yes. Apakah mampu kita bantu? Saya jawab sebahagiannya ya. Tak mampu kita bantu semua.
0: Sementara itu, Malaysia mengamalkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan nasional termasuk keselamatan bekalan tenaga. Jelas Perdana Menteri, rundingan perdagangan dengan rakan strategik seperti Australia misalnya dibuat secara timbal balas.
1: Kita import fosfat, baja fosfat. Kita ekspor urea. Sebab itu dalam rundingan saya dengan Perdana Menteri Australia yang datang kemari 2 minggu yang lalu, dia minta urea. Saya kata boleh dengan syarat dia kirim fosfat. Jadi boleh. Dia minta minyak. Saya kata kalau lebih kita bagi, kalau tak ada tak boleh.
0: Dalam konteks hubungan dengan kuasa besar, Perdana Menteri menegaskan Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan dagang utama termasuk China dan Amerika Syarikat meskipun terdapat perbezaan pandangan dalam isu geopolitik.
1: Amerika masih menjadi rakan dagang dan pelabur nombor satu bagi Malaysia. Apakah kita setuju dengan dasar luar dia? Tidak. Apakah kita setuju dengan tindakan dia menyerang Iran? Tidak. Apakah kita setuju dia membiarkan anak-anak dan wanita Gaza dibunuh? Tidak. Jadi kita masih pertahankan kebebasan yang kita sebut sebagai centrality ASEAN, tetapi kita berani bicara kerana kita negara yang merdeka dan berdaulat.
0: Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan bahawa Malaysia tidak akan berkompromi terhadap dasar penting negara termasuk berkaitan kepentingan Bumi Putra dalam sebarang rundingan perdagangan. Perdana Menteri juga menegaskan langkah penyusunan semula perbelanjaan kerajaan tidak menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan.
1: Yang pertama, saya dah jelaskan tentang penyusunan semula, beberapa kajian semula tentang perbelanjaan. Ada kekeliruan, perubatan, pengambilan doktor baru, jururawat, itu tak terjejas, tak terkesan. Pembinaan klinik tak terkesan. Cuma skop hospital yang mewah itu kurang. Satu, sekolah, walaupun kementerian pendidikan kita kurangkan, tetapi untuk sekolah, pembinaan darjah-darjah kelas-kelas baru untuk kemasukan pelajar sekarang tidak terjejas.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan ditubuhkan sebagai pusat kalan utama bagi menangani krisis bekalan ubat. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad dalam hantaran di Facebook berkata, langkah tersebut diambil susulan cabaran dinamik global melibatkan krisis bekalan bahan mentah, krisis tenaga dan lonjakan kos logistik yang kian meruncing di seluruh dunia. Pasukan itu kini melaksanakan pemantauan data secara masa nyata selain mempelbagaikan sumber pemulihan ubat dari pasaran antarabangsa bagi memastikan bekalan negara kekal stabil. Ini pula usaha membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi tekanan krisis global. Pelbagai inisiatif sokongan dipergiat termasuk penstrukturan semula pemberian pinjaman bagi memastikan aliran tunai usahawan kekal stabil. Demikian menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin.
2: Dan insyaAllah kita akan terus buat supaya kita meringankan beban kepada para usahawan PMKS terutamanya. Dan itu sebabnya Yang Mohamad Menteri sendiri telah meminta semua agensi melihat ke bawah dan membuat apa-apa intervensi yang mungkin diperlukan yang boleh kita bantu kepada semua yang terlibat ini. Koperasi bersama juga yang terlibat dalam perniagaan, kita akan bantu mereka. Intervention proses akan terus berjalan membantu mereka yang terlibat.
0: Dato' Muhammad Alamin. Berita seterusnya, Met Malaysia diarah untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam menepani situasi cuaca semasa. Selain menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawali di Sabah perlu disegerakan. Jelas Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, langkah tersebut bagi meningkatkan keupayaan negara mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur negeri berkenaan selain menghapuskan titik buta di kawasan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone.
3: Dengan keupayaan latihan yang mereka ikuti, mereka akan menganalisa data dan mereka akan menentukan sasaran-sasaran, dalam istilah mereka sasaran curiga. Dengan keupayaan radar-radar kita itulah memberikan maklumat tentang keselamatan dan ancaman terhadap kawasan hari ini. Dari situ barulah mereka deploy semua aset-aset kita untuk membenteras semua bentuk ancaman. Begitulah sistem keselamatan kita antara lain provinsi.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, dua kapal pemusnah milik Amerika Syarikat telah memasuki kawasan Selat Hormuz bagi memecahkan sekatan Iran. Dua kapal dagang Amerika Syarikat telah dilaporkan telah berjaya melepasi laluan perdagangan penting itu. Terdahulu, Iran mendakwa berjaya menghalang kemasukan sebuah kapal perang Amerika, namun dinafikan Washington. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak selepas serangan terbaru yang melibatkan drone dan peluru berpandu. Arab Saudi menyeru agar konflik tersebut dihentikan segera. Riyadh menyorakan kebimbangan terhadap peningkatan keteteraan di rantau itu yang sekaligus mengganggu gencatan senjata yang rapuh serta menegaskan sokongan terhadap penyelesaian diplomatik dan rundingan politik. Emiriah Arab Bersatu UAE mendakwa ia menjadi sasaran serangan bertubi-tubi dalam insiden terbaru itu. Rusia mengumumkan gencatan senjata unilateral selama 2 hari dengan Ukraine. Inisiatif tersebut bermula Jumaat ini bersempena sambutan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua. Moskow memberi amaran akan melancarkan serangan peluru berpandu besar-besaran sekiranya Kiev melanggar gencatan itu. Ukraine pula menolak cadangan berkenaan dan mengumumkan gencatan senjata berasingan bermula hari ini. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata, tiada permohonan rasmi dikemukakan kepada Kiev berhubung pelaksanaan gencatan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, 9 orang terbunuh dalam serangan Rusia di beberapa kawasan Ukraine, termasuk 7 mangsa dalam serangan peluru berpandu di Mereifa. Serangan berasingan di Zaporizhia pula mengorbankan 2 individu, manakala beberapa lagi cedera. Di Rusia, serangan drone Ukraine dilaporkan meragut 1 nyawa di wilayah Belgorod. Menurut analisis data yang dikeluarkan Institut Kajian Perang, Rusia kehilangan lebih banyak wilayah berbanding yang berjaya ditawan di Ukraine sepanjang April buat kali pertama sejak serangan balas Ukraine pada musim panas 2023. Moskow kini menguasai hanya 19% wilayah Ukraine. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Nottingham Forest melakar kejutan apabila menewaskan Chelsea 3-1 sekaligus mencerahkan peluang untuk kekal dalam Liga. Kekalahan itu menyukarkan The Blues layak ke Liga Johor Eropah selepas menghuni tangga ke-9. Forest kini 6 mata atas zon penyikiran berbaki 3 perlawanan. Sementara itu, Manchester City terlepas peluang penting dalam perebutan kejuaraan Liga selepas seri 3 sama menentang Everton. Keputusan itu memberi kelebihan kepada Arsenal yang perlu menang baki 3 perlawanan untuk menamatkan penantian 22 tahun bergelar juara Liga. City kini ketinggalan 5 mata di belakang The Gunners walaupun masih berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tekanan harga barang diurus secara bijak dan bersasar. Pasukan petugas khas ditubuhkan tangani krisis bekalan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: besar itu, 5 Mei dalam tahun 1990. Kepala Sekretari Perintah Besar ke baru, Ahmad Sarji Abdul Hamid, bisin muai bekerja ke Kuching. Penatai Keterubahaya datang beri pasang agai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Aidrus Muhammad Nor, ba Astana Negeri Sarawak ke disimpulang Binia, Datin Sri Sagiah Salikin ngau megak Sekretari Perintah Sarawak, Dato Amar Haji Bujang Muhammad Nor. Nangkan kenya ia nemuai beri pasang usung Kepala Menteri, Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ba Wisma Sumba Alam Petra Jaya. Mudahnya lalu muluk pengerami merarau ke diatur gerempung induk baru mah kaunsel penyentuh pengelantai ngau lumba kerja pengawal Ofis Perintah Malaysia Maksa. Muak ke ngali hari, ia muai ngagai Sarawak Culture Village bak Pantai Damai di bandang ke Mayu Bengkah main tanah asal hari pupu bangsa kenguan menua tu. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan Ofis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai. YFM Segulai Sejalai.

Ya, selamat pagi Sarawak Bumi Kenyalang. Ini ingat program kami Y 9.12 pagi itu ya. 5 hari bulan 5 tahun 2026. Mana lumur kita, digit kita hari itu 5526 mati kita. Okey, kita akan gini dengan kami Y. Terima kasih nampung awak kita pengarap pagi 6 hari pukul 9 pagi itu tadi. Yang 3 jam di kontinggau DJ MA tau ke tiu hanya untuk ngegai tengah hari itu lagi. Yang di Bandar Kuching, mana gari kita ngarap kenyangkung pengawak ke dekat di kerja hungkup ya sari tu ya. Baru meningkat lagu Kedisada Abang Kaya, bisi undang selepak batu ya. Bila kita ke Benung Iru pagi, dengar kami bak rumah, bak palan gawa, bak langkau kebun kini wai, tau ke Benung bak rantau jalan jam ke dia tu ya. Terima kasih laban ke semampai milih kami nyadi ke stesen pemerintang hati kita ninting hari ninting jam tambah gak didengar secara online ngena RTM klik tau ke channel My TV. Hari lagu bisi undang selepas batu nginjar lagu hari Isna Nala terpejuh ngarap ke pengirinduk kita nya ndak terpejuh ya semampai rindu dengan kami ninting hari ninting jam anang terpejuh ngagai frekuensi bukai megaya. Terus lekat ngau kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, Lunduk, Sematan, Serian, Bau, Padawan. Ninga kami ngena 101.3 FM tauken di 0.2 taruhnya ya boleh ke kita. Selamat pagi semua.

Isi urung 1,000 nyentuh ke 2,000 ikut ke data kalai bazar gawai ke tahun tu nyedia 50 bengkah bangsal hendur berjual ya. Kalau program temaga disedia ke manyuh bengkah program ke dekat diatur nyeng kaum pengap jalai bebalam manyuh tak ke niti daun kena ke 8 dari bulan 5 tilak dipastu 37 kontingen nyeng kaum beri manyuh bengkah upis ngau agensi perintah swasta NGO raban dari sekolah pemegak komuniti rumah panjai ke dipelabak ke dekat dipaksa urun 700 nyentuk ke 1,000 ikut raban penyerta ya. Agar kenyangkung lah bala kita ke sama berami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ke ngatur manja bengkah program gawai peragawai kita ok agar ke semua pengawanya mujur magang di pejalai ke kita yang itu ke udah diatur di niat kita ke ngelamat tu ya. Selamat pagi kai apa-apa di serata Sarawak Bumi Kenyalang tu lagu Ningkan Norman apa-apa.

Dexter Ngabung, Leo James ngau Andy Newton ngau lagu Banglo 3 ringkat. Okey, kita gini ngau kami Y912 ungkep ya pagi tu ya. Clarence Midan di Pakan MA Ujan memesi di Pakan pagi tu. Sinyap pagi dah di FB kami. Terima kasih. Okey, minta lagu kena ia merindang hati diri pumeh. Kabar-kabar FB Syasha Manda di Sibu staff SMK Julau 2. Balas dia dah naik Winnie, Abby, Ellie, Ngau, Cenggi. Ngarap ke nyagan biar perasa ke mana meh. Kekia kemudi yang ngari bunga cempaka di sebarang alain dur diau meh. Ngarap ke semuanya terperindang magang kekia. Okey. Kedua tu Juni Ben. Okey. Perunci yang mata panas dimiri pagi tu MA. Minta lagu Josephine Jolin. Ambang yang aku tidur lu kena merindang. Dirimpu ngau semua kabar-kabar kesuah ngau berpesan. Bawa radio ngelamat tu. Sila Syasha Manda, Zila Hani, Madeline, Ensan, Ngagai, Bangi Mandu, Doria, Cloney, Zarina, Jantun, ngau kaban kebukai, ngarut ke terperindang. Any tinggi, MA Ujan di Betung, pagi tu yang minta lagu Rem Jana, kali ke pulai, kena merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerindu, Sistria Malon, Yusni Ni, Stamos, TV Stelov, kali yang terbawa MJ, Mami Sulu, ngau semua kaban kengalam, ngarut ke terperindang magang. Intan, Bangkit MA, selamat bertugas. Minta lagu Isna Nala. Ui, sudah berlagu tadi ya. Kena berindah di rimpu meh. Kebenung berkemas, okay, ngemas. Sutai baru rumah pagi tu. Mana gari di Taman Samarinda. Ui, nyaya di Kota Semarahan kawan kita semua pagi. David Alu, nyaya semua pagi. Abang Wan di Simpang Semunjan Bala Ringin yang minta lagu Gawai. Kena ia merindang semua kawan-kawan kesuah engkau berpesan ke ngelamak tu meh. Ngagai kawan-kawan ke jauh hingga ke semaknya. Ya, kebenung kawaknya selamat bertugas pagi tu ya. Roy Kuang MA benua dengan Wan. Hujan memesik di Seri Aman pagi tu ya. Josephine Injon MA sama tugas minta lagu Gawai. Kena merindang semua pendidik kita ke pagi tu. Ngagai kabar-kabar ke ngelalam eh. Selamat pagi kekia. Nginjau lagu Risalem dulu au lagu ya. Lagu Tak Ingin Sendiri. Terus ngau kami segulai sejalan di YFM.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: Oh why? Dani why? Dani why?

Yang ke mesti kaban kita yang ke baru Dani lagi lembah wangkang lagi garin-garin buat tilam. Okey, selamat pagi tuan Wajang Demang Umang Dun nama gini sayau. Okey, kita akan gini dengan kami. Terima kasih wai. Okey, di benua China Dedin Enya Changsa. Okey, tiga ikut lenyawa 25 ikut bakal nyengkam dua ikut kritikal. Abah Penusa Angus kenuntung sebuah kilang bungai api di wilayah Hunan Tengah China kena ke kemari. Agensi berita Xinhua madaka penusanya di pukul 4.43 minit lemai jam menuanya. Abah kilang tu di Liuyang Enya bak sebuah bandar ke dipegai pentadbiran Changsa Induk Negeri Hunan kalai operasi nyelamat udah berengkah dipecolai ke kemari nyengkaum berarti ke pun penatai penusahnya ke nyadi atau ke nuntung kilang bungai api doai balik kita ke benar-benar api jam ke detu ya berarti ke dapur kita tebal lagi balik kita engkanya benung pulai gawak malam tadi wai kulap-kulap lap mata anang gua ngantuk lah. Terus ni kami ya segulai sejalan YFM. Selamat hari panagai Abah Noel penyumur murah joroki ke kita itu lagu kedisa dan Jeffrey Nyaloi kaul tua kalian.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen ni, Mac.
2: Pukul 10 kita mending ke program lagu-lagu bubu bangsa bergulang kau Imelda Joni ya. Sepagi ngga Madam Doris ngau termangat dan sending ke program kita minta lagu kena merindang kaban-kaban ke ngelala ke kia. Lagu berpadu nyawa tu ya. Ram ringgit kau Jessica Ramaya Kenang Maya Lanjau. Baru-baru kita jam ketiga lagi pukul 11 pagi ya.

Ya, selamat pagi pendengar. Pertama baru kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Buat pagi hari dua tentu ya bukan lain aku. Imer Dajoni tau ke mail ya. Buat Y912. Ya, tadi lagu dikenal kita mungkau program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Lagu ke dibai Payslip berpadu nyawa ngau Izo Ekspedisi. Semangat yang hilang. Jadi semangat yang hilang tu pendengar. Lagu asal dari band rock Malaysia Ekspedisi. Lalu dahnya digagak baru sidak dari band Payslip begulai ngau pemain gitar Ekspedisi ianya Izo. Jadi lagu tu peningah mai reti motivasi pasal ngika semangat baru ke udah lama lenyau dikena terus ke penghidup. Okey, ya tadi lagu ke cerubah kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Lalu lagu kedua kita peningah lagu Cina, lagu kedibai Lina Wong Biwo Nuo Shi Shui. Kemai reti Anang nanya aku siapa YFM Y912.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerjaan pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ya, lagu Kedibai Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Jadi lagu tu peningah lagu legend dari Chicago, dikeluar ke dalam tahun 1982 dalam album Chicago 16 ya. Jadi lagu tu ditulis vokalis ya, ianya Peter Cetera begulai dengan producer legend ianya David Foster ne. Jadi keterubah ya lagu tu ada hari pengingin Chicago dekat ngikat baru identiti sidak pengudah ngasai ke populariti sidak tu tadi bisik kurang mimit meh berujung tahun 70-an ya. Jadi Chicago bekerjasama dengan David Foster ngigak curak baru tip moden lagi serta tegap bak pengawak dagang. Jadi Hard to Say I'm Sorry tau ke tuseh dekat nyebut aku minta ampun, jadi single kecerubah hari albumnya lalu mujur My Chicago ngagai nombor 1 bak Billboard Hot 100. Okay, jadi Hard to Say I'm Sorry tu peningal bukan seminat lagu sino aja tanggia tu tadi berkawa ngau kedewasaan tau ke kematangan peningan eh. Jadi pasal belajar nurun ke ego, merti ke dalam sitik-sitik kawa, nyebut minta ampun tu tadi ya. Jadi utai ti pemaduk tusah ba sitik-sitik hubungan tu tadi ya. Tang begak peningah perkara keminta ampun tu tadi uliah nyelamat ke sitik-sitik kawa. Ha, tau nguji kita peningau, kita dulu minta ampun ngagai orang ke ngau kita bercelaki tetadi peningat kita madak begini kaya ya. Akhirnya tadi ngenang lagu Kedibai Raban Chicago Hard to Say I'm Sorry ba lagu-lagu pupubansa kita ke pagi tu peningat. Terus merenang kita ke pagi tu ngau lagu kita ke sekali tu lagu Kedibai Mary Grace No One Darling.

Ultimate Naik tu rindu main tu. Kini kemain naik. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke dia ubat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke buna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidap beti ais, ingin basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kitai, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikun maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

Simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat mai ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin mai daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

Ya, Siti, lagu Sabah merenang kita semua buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peningah. Lagu ke dibai Ilika Pauchin Aratan ya. Lagu ke ngena jakuk kadasan dusun ke mai reti rindu. Tau ke rindu ti cukup dalam ngagai orang ti di kesayau. Jadi lagu tu peningah nyerita ke pengingat orang ke agi bisi ati sayau serta aki nyimpan kenang ngau orang ti kalak begulai ngau ya suba. Ha, tajak pan penyawah tau ke gaya utai ti nyirarak sedawaya tang ati tetap agi ngenang serta ngarap ke bisi ari ila sedawaya uliah bertemu baru. Bekenyak meh cerita dalam lagu ke di by Ilika Pauchin tu peninga ya. Iki nyak tadi lagu Sabahan peninga lagu kadasan dusun. Sekali tu mai kita mendeng ke lagu Filipin, lagu ke di by SB19 Mapa YFM segulai sejalai.

0: Yo.
1: Oi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat tergenung. Aram, nupuk tu.
1: Adai, terberun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

Demi Waktu. Jadi unggu tu peninga ianya band rock tau ke pop di terbilang hari menua Indonesia di ditubuh ke dalam tahun 1996. Jadi antara album sidak ke terbilang ianya Melayang tahun 2000, Tempat Terindah 2003, ngau Mozaik ianya 2015 ya. Jadi kelimpah hari album lagu-lagu sedang baga cukup dikerinduk ke baka Demi Waktu ke baru dah didengar kita tadi biar baga tercipta untukku ngau andai ku tahu kalau hits di menua Indonesia serta baga menua-menua ke berimbai ngau menua Indonesia tadi peningau. Jadi ramai nunggu tu peningau baga kalau merindang bak Sarawak sebadau tu nanti kita kalau madah bak media sosial sidak kalau dikangau merindang bak konsert rakyat berserimbai ngau pengerami ngintu hari merdeka ke 60 tahun Sarawak di Padang Merdeka Kuching kena 22 bulan 7 2023 tu tadi ya. Kak Alai sidak merindang lebih 30,000 ikut orang ke madah begulai ngau sekedar artis ke bukai. Ekinya tadi Raban Unggu meningah Demi Waktu dikena ketengah ujung ke program kita ke pagi tu ba lagu-lagu pupu bangsa tu lagu ke dibaik Merdit B terperasa YFM 101.3 FM.

0: YFM Bergulai Sejalai.
1: Ya, baru dah mendengarkan lagu-lagu pupu bangsa kita engkau Imelda Johnny tadi sejam. Baru kita memang jam ketiga Y9 12. Terbagi game Mary Nanta minta lagu Ricky Anderson lagi MNT sempat kena ia merindang kabar-kabar FB, WhatsApp. Engkau semua bala kenalan meh balam nyadi ke dia baru mah Sigi di Sari Seri Kaidin minta lagu Seperti Yang Bungai Jarau lagu gawai MA ke kia. Terima kasih ya. Mami Abah si nyapa selamat bertugas MA James Nuing. Hujan di betung pagi tu MA Benung Ninganuan Dublin ke Baca di Batu 15 Kucing Serian panas segari kekia. Terima kasih Nita Sapit Kandau MA panas di Seloi Sibuti yang minta lagu Menaul Lapar kena berindang semua peninggal kita ingat kita berindang tucum-tucum selalu kekia. Ok, kesekali tu ianya Sandy Ann selamat bertugas MA. Terima kasih benda ke lagu Ripong Erika enggak lagu ya kendas meh air mata berindang kita bajam ketiga Y9 12.

Paul Erika, penyanyi kita yang ke dikelala dengan lagu sebab keangkat ya. Lagu buyak berpangan aja dengan lagu kebaru dah merina kita. Kendas meh air mata di kota Semarahan si ke lelaki lenyang nyawa berpenusah eksiden ke nuntung iaitu ia ke maik motosikal ngelantak Paul Jalai di kilometer 22 Jalai kota Semarahan Sadung Jaya Lemai kemari ini tiap ke penerang hari pemangku kepala polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William yang mana penusah kenyadi pukul 7 pukul 4 lemainya nuntung siku lelaki keberumur 24 tahun ke menepan motosikal ya di pelabak ke Tepawah sebenarnya ke ngelantak Paul Jalan itu ditetap ke mutu seput lebuh ke ditaban keberubat dengan klinik pengurai di Asa Jaya pukul 5.50 minit lemai kemari yang lain kes itu dipansiang nak gentera 41 berkes 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bila kita ke Benung berbaik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu ya. Anggara ke Semampai Bijimat Ba Jalai Alun Nyengkau. Bila kita ke Suah Exercise berbaik ke Basikal sama Bijimat kita ya. Mari kita nak lagu gawai di pintar peringkat kita tadi lagu Ricky Anderson Seperti Yang Bungai Jarau merindang kita ungkup balik lagi dengan kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang dengan kami secara online dengan RTM Klik.

Yeah, selamat gerai nyamai. Okay, kena angkat mood gawai kita, wai. Tepat lagi bala kita ke benung, bak selun jam kita tu, ya. Bala umang kita, nun kita, benung ngaran buat jam kita tu, ya. Buat gawai ke kita, ya. Ha, ngarap kita perintang, meh. Sama pagi, ngagai bungai cempaka MA di airport Thailand, terdekat pulai ke Limbang ke kia, sempat dengan nuan online. Ia minta lagu Clement Mon, Bungai Pengindu dan Merindang Kabar-kabar FB, Ngau Kabar Belayan, Kang Lalameh Jauh Ngau Semak, Kabar-kabarnya Roy Kuang, Juni Band Anti Any Tinggi di Betung, Stamo, Steve Mr. Love, Keliang Tembawai, MJ, Uncle Sojo Samarino di Tubadin, anda tinggal ngagai ibu ayah di Lawas, ngau cukup pesan ngarap ke semuanya gerai, magang, lantang, selamat digawai ke dekat datai. Terima kasih. Alex Deltavina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru, Strong, Uncle Lily MA minta lagu Veronica Natasha, Nuan ngelengka aku melekat kena merindang, bala kesuah enggak berpesan ngelamat tu bak radio meh. Salam sayang, salam merindu selalu, ya. Jangan lupa untuk bahagia, salam Malaysia Madani kekia hadi-hadi. Terima kasih Alex Daltabina Watabara. Bibiana Robina Mega Panas di Siol Kandis MA minta lagu kena ia merindang, kabar-kabar FB, kabar-kabar WhatsApp app, nak tinggal mengagai semua bala peningkat kita hingga ke gerai magang ke kia anang kurang hidup air habis senada ia 8 gelas sari ke kia. Terima kasih Bibiana Robina yang minta lagu dah kalah sangkai baati, tahu ke lagu layak ke penudi hari The Crew engkau Lucy M. Terima kasih yang kesekali itu Lengu 99 MA minta lagu Alison Ludan kena ia berindang, Mid Sudan Doris engkau terima Mengadan, Amoy Intalai, Apar Stanley Indawini, Michael Tindin, Cikgu Gelayan, Cikgu Francis Ancin, John Perry, Nanti Nanta, Gisang, Gau Bala Kebukai Meh. Ngarap ke semuanya terperindang. Bulan Pegari, MA, minta lagu Ricky L, Ngetan Buburidan, kena merindang semua peningat kita, kabar-kabar FB, ngarap ke terperindang kekia, panas gari di Kota Semarahan pagi tu. Nginjal lagu Riti Mawati, lagu lama au, Serarai Hujan Memasik, dan kita mendekat lagu Rancari Ethnic Transmission, CGPA, ngau kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Ya, bala kita ke Benung, nanti bala nak bala ucu, bala menjadi kita pulai sekolah pagi tu. Okey, tak ke nganjung, bala sidak ya nurun bersekolah. Jumat bang jalan alun lau, parking bak palan ke segi ya. Betul ke kita, anggam bikin ngempang pejalan kereta orang bukai. Pukul 11.30 mending ke cerita tua kita, Tusun 24 ya. Tang sedanya mai kita sama berperindang. Lagu lama di sada urai, lagu ya Puang Ati.

Ketua Batu, aku penusul cerita dulu meri tabi basa ngagai Pininga. Selamat kita bertemu baru dalam program tu berenggat ke 24. Nyalai buka selama juga. Bahari ngomongnya tu jam, aku datang baru ke studio. Merindang, berkunci ngau Pininga sekedar hari cerita tuai kita iban. Minggu dulunya kemari, dia aku dah berkunci ngau Pininga nusul cerita pasal buluh tinadai bermiang. Asal buluhnya keliak, nitia ceritanya kemari, diberi siku hari orang panggau libau ti bernama Bunga Nuyang. Ngagai siku Indo, ke bernama Sindun, ditepin karena menua sepan, boleh ringin dipilih menua serian. Kita iban dang mayuh benda cerita tuai, myth and legend, ngau cerita lama, ethna oral history. Orang ketuai dulu menyak, amat sida yang ada surat, nubah sida nulis ke penemu, cerita tuai, ngau adat bangsa jerimpu, tahu tanya bala di kemerat ke, nyalai sampai dikingat serta dikenang, ditusui sida nitiah ke pengingat. Lalu disebut nyana mulut, oral based on memory, nyama ke buah utainya lekat di kembuan sida. Naban sida endang aman hati ngingat ke ngambil ke utai, nyata ditau ditampung agai anak puturun ucuk ambu sida. Nyalai nanti orang ketuainya parai, kita megak lenyau penemu tuai, tahu kalau dia kuat English ya, traditional knowledge, cerita tuai, myths and legend, cerita lama, ethno history, lenyau adat asal, our custom and laws, bangsa jerimpu. Nyak pulai ke pengerugi bangsa kita, nanti kita nyau laun, numpul, ndak ngambil utainya hari orang ketuai. Ndak nyimpan utainya, ngena cara teknologi ti dikemisi ke kita, berambau ti kemari hari itu. Orang ketuai menyak, keriang serta dalam benar undiang, lebuah baru mungka lalu nguan menua tu. Sida ukai semina berundiang ke buat serat tubuh. Sida yang puaja tang berundiang sekali ke serat tubuh kedudi oleh nampuang penghidup timuruan nguan menua tu. Sida ngena tulang empat kerat berpeluah ke darah berimbau hutan tebal kampu jeruang belaban ngomun suah. Ngambil ke peranak telesak diri bisi pesaka menua tanah temuda boleh rimbau dulung hidup ke diri. Kita itu kemari tu. Anjama yagi semina nampung peniau ke diberi sida menyak. Pengerian kita itu kemari itu, ukai buat pengerian tulang berimbau kempun gun, ukai pemerani ngayau mulau, ambil kebandian. Siti hari kuasa ti dikenal ngagak pengerian, keterabai dikenalan kendiri, ianya pelajar sekolah. Semengkah lagi kita buat pengerian ke penemu, ianya knowledge, ngau cerita lama, ethno history, ketempu. Laban penemu ngau cerita lamanya, nang ke pesaka ngau ke pengeriang siti-siti bangsa. Semua bangsa tu dah maju di dunia tu. Nadai tindak balat ngeriang ke penemu adat ngau cerita lama bangsa jerimpu. Ngalai ke minggu tu, aku dekat berkongsi ke ngau Peninga ngenang cerita siku hari tuai tibisi pengeriang hati mata bala pindah mungkal menua ngau pemani hati ngelaban musuh. Ngarap ke cerita tuai mis legend tipe ketuk tau nyadi keteladan lalu disimpan ke dalam buku serta dikingat ke kita. Dalam cerita tuai kita ke sekali itu, kita lagi ngenang sekedar tuai di kandang menua Batang Sadung, ngau Semunjan. Siku hari tuai itu bilang, tanpa cerita di menuanya, dulu menyak yang bernama Gelungan. Cerita Gelungan tu siti hari cerita tuai itu berengkah di pansiak, tahu ku dikumpul aku, hari orang ketuai, lebu aku ngajar bawa SK dan kumpaning keliri, urung tahun 1970 udahnya di SK Bulan Jeragam tahun 1982 hingga tahun 1984 di pilihan menua Sebuyau. Mayanya subok Sebuyau tu lagi dalam sita bagi menua Seriaman, apin masuk dalam sita bagi menua Asal Jaya Bakoti Kemiari tu. Udahnya ditambah ke baru hari tuai dibunuh sekarang. Lepas aku ngajar di SK San Semanjuk lemana Lubuan tu hari tahun 1985 hingga 1995. Lalu ke penudin dah orang ketua Indo aku mansiak cerita tu ianya lebu aku ngajar buat SRB St. Lawrence Sabu Undup Seriaman tahun 1999. Lebu ti mansiak cerita tu dia aku nemu Gelungan tu siku hari tua iban tik tibilang jelai rita laban cerita

Oh ya, ditemui ban di Batang Kumpang, Batang Undup, Batang Sekerang, Batang Lupar, Batang Subuyau, nyentuk ke Batang Sebangan, Batang Semunjan, ngau Batang Sadung. Nyala nyentuk ke ngagai cerita tu di depan si aku, agi maya benda orang ti nemu cerita tuai ke nama gelungan tu. Nama yang menggabisi di pasuk ke AJN Anthony Richard dalam An Iban English Dictionary ba Limpier 101. Nanti laban orang ti nusui tau ke informan tau ke tuai ti indor aku mansia cerita tu hari maya bengkah menua ti disebutnya tadi harinya cerita tu ditusui orang ke tuai bisinya sama lalu bisi mega berbeda ringgi pengendiri bos nentang ke kesamanya yang kau laban ia nang amat berkenya lalu ia ti berbedanya laban pengingat orang ke nusui yang tak sama nanti ni tiak dalam tusui cerita tuai our ethno oral history asal mata gelungan tu kelia dari Kalimantan Barat Indonesia tang orang ketuai nadai tentu tak nemu undur kebenar semina madah kia mata bala pindah angkat dari Merakai dari Merakai gelungan mai bala ya melunggang langgung Bukit Kelingkang lalu ngagai ulu Batang Kumpang sida berumah nda lama di Kumpang Langgir dari Kumpang Langgir gelungan mata bala ya pindah baru nepat Bukit Sigi ke Kumai Bukit Balau. Bukit Balau tu bantara menua Kalimantan Barat ngau Sarawak. Ianya satu pentigis ulu Batang Merakai ngau ulu Batang Undup. Sekedar balau tinggai ngau ia pindah ke Bukit Balaunya lalu ngentap ke peniau sida di benua Batang Kumpang. Lalu nurun ke sekedar Iban tinguan Batang Kumpang mengkelili di kemiar itu. Jadi laban tuju tuai-tuai di mata balau pindahnya hari menua Kalimantan yang dulu keliak ndang keran dekat mungkal berumpah menua baru nyalai lebuah sidak yang nyau dah datai di menua tupan semampai ndak tentu entap niau kenya mega tuai tim nama gelungan tu ya semampai mai bala ya pindah angkat dari menua ICT ngagai menua ICT ada Bukit Balau gelungan agi mata bala ya pindah baru ngilik ke Batang Lupar datai di lik Batang Lupar sidak dia buat Bukit Sigi tindak jauh di Pulau Seduku ngau lubuk Setirau hari di Bandar Seriaman di kemiar itu lebuh di diau bawah bukitnya sida ngumai bukitnya Bukit Balau Ili dikena sida ngingat ke nama bukit di terubah nua sida terengkah di Sarawak dulunya tadi laban sida ke udah berumah dua kali bawah bukit ke kumai Bukit Balau nyalai semua iban dipindah di batak gelungan nyakliak lalu ngumai diri Balau lalu sida tiagi mengkang wan Batang Undup lalu ngumbai diri Balau Undup. Jadi, lebuah sidak di rumah di Bukit Balau Ili, nyaklia, dia gelungan bisi mimpi, dia bermimpi dia suah kelia ngambil nyabur di dingkah ya di Bukit Lingga, di suah mega dikumbai orangnya Bukit Lesung. Kelia mega madah ke nyaburnya mali lebu, nanti ditandang ke ngayau. Sepi mimpi ianya tanya betak nar, nyalai hari siti gelungan pun lalu dekat ngabas pengamat mimpi ianya ngagi Bukit Lesung. Lebuah ya datai di tujuan Bukit Lesung, dia gelungan lalu berjalai ngiga alai nyabur tikuk keliang dalam mimpi ya. Nyau kelama ia ti udah berjalai sebelah belah tujuan bukitnya, dia gelungan terkenyit terpedak ke rupuah sengkilong nabau ti pemadu pemesai. Kebok dia kena ku kelangkuang orang ketuai, nyemok ke pemesai nabaunya. Tabisi dua kali mesai kisar, sekira ketau di semok ke pemesai tun deram barang bau kita di kemiar itu. Seraka antara mata ya lebih dua jengkal. Dilah ya bisi manja lengan nanti ya lebuah ya keluar-keluar. Tariang ya terpedak ayan manjai buah pisang util. Lebuah nabaunya terpedak ke gelungan, dia rekuangnya lalu angkat berdiri. Buat rekuang nabaunya, dia gelungan terpedak ke bisi nyabur ke kaliang. Nabaunya bakal ti dekat ngelaban gelungan. Tak laban tindang segi nyuruang kuya nyalai nabaunya pan. Mati derjanya ngena sangkuah. Nabaunya lalu dilumpung gelungan ngena nyaburnya. Kena ku jerita. Lumpung nabaunya lalu berbalik jadi lumpung mulung. Nyaburnya tadi lalu ditaban ke gelungan pulai ngagai pindiau sidak di Bukit Balau Ili. Natai di rumah nyaburnya lalu diintu, dipegawai ke ya, ke Tanjuk. Lebuhnya, mayuh gak bala pengabang gak penguang datai ngagai gawainya. Nyalai berita gelungan, ti boleh nyabur ke diberi keliangnya keliapan lalu sedora ditemu orang mayuh kulu kili tegalnya mega cerita tu agi uliah ditampung dari orang ketuai dalam program tu
Mudah bekau tip gawai ke nyabuanya kelio. Kelungan sekali lagi mata bala ia pindah baru ke Sebuyau. Ianya batang sungai ti bepati bertebiang kadan mudiak nanga batal lupar. Kelungan ngebala ia nepat dua siti ke kumai Bukit Mambai tindak jauh hari ulu pasal Sebuyau ti kemiari itu. Sida selalu napat ke bukit leban dulu kelio menua lagi cabuah. Jadi tanah bukit nyamai dua sida nan kediri ari langgar munsuah. Ti tahu datai nyerang seberang maya. Beberapa tahun udahnya gelungan mata bala ya pindah baru. Sida ngena perahu Bandung pancut ari nanga batang lupar ke Tasik Cina Selatan lalu masuk nanga batang Sadong Ili. Sida ngentap ke pendiau diri bandur ke kumai kampung Sebuyau. Gunturung pendiau ke kumai kampung Sebuyau tu bernanga sungai Msengai tiba-tiba bertebing kanan mudia batang Sadong. Sida ngumbai ndurnya kampung Sebuyau. Namban semua sida ke dia angkat dari Sebuyau ti di nanga batang lupar. Nyalai sekumbang ti dia sida lalu ngumbai dari daya Sebuyau. Tang bala tindak ngau gelungan pindah inya sida ti ngentap ke pindah diri di Sebuyau asal di nanga batang lupar agi mengkang ngumbai diri balau tau ke balau Sebuyau datai ke kemiari tu. Gelungan tu kelio tuai ti ndang terbilang kering serta tunggul berani. Nyalai bisi sekali, lebuh sida ti diau di batang Sadong, ia mata bala manuk sabuang ia, ngena perahu Bandung nyerang Sambas. Ianya mengeri ti di pegai Kalimantan Barat Indonesia. Perahu Bandungnya, ia ti dikena sida pindah hari Sebuyau asal ke kampung Sebuyau di nanga Sungai Sengai. Dalam serangnya, kelimpah hari ti tuliah ke perengkat temaga ngau Tajau, gelungan megak buliah, lapan ikut tangkap ti diambil ia ke ulun. Kena ku cerita, lebuh sida ti mulai dari Sambas, gelungan ngau bala ia bersatup ngau bala pedagang Arab ti bunuh belayar Mansok Tanjung Datuk. Medah bekenya, dia gelungan lalu mai bala ia nacah ke Bandung pedagang Arabnya. Lebuh ti bertacah di Tasik, dia pedagang Arab ti bertubuh 60 ikut, alah ditacah ke bala gelungan ti bertubuh 30. Gelungan ngau bala ia ngerampas mayu hamat reta, yang kaum beluku emas ti dipelabak ke buliah 8 pikul. Tang bloku emasnya dibuai sida ke Tasik lebuh sida datai berurung tindak jauh hari pulau Satang Kecil ngau Sentubuang. Bloku emasnya dibuai sida lebah maya nyak kelio. Iban nak tentu nemu guna ngau emas lalu nak megak nemu utainya berga. Bisi megak orang ketuai nusi sida muai bloku emasnya tegan sepi perahu Bandung sida nyau dekat karam dipangkak ke Gumbang. Kena ku pengarap ngau penemu orang ketuai, emas tu tahu ngasuh kita karam di Tasik. Lalu orang ti bisi berkena ke emas mereka dekat mudah lagi mati lemas. Nanti karam tahu ke labuah ke air. Lepas emas tu tahu nanti yang ngasuh kita berat lebuah di air tahu ke di Tasik. Nyalai ajar orang ketuai, ndak ngasuh berkena ke emas nanti lebuah kita depan kapal di Tasik tahu ke depan perahu di sungai. Dan 8 jam ti diungkup ke nur, ngeluar ke program tu habis. Nyalai cerita tu diketak aku nakanya bari ngejam ti sama minggu dudi nyila aku ko ada teh baru nampung cerita tu kujong kage nganti kita bertemu baru dia tu aku meri selamat berserah ngage peninga mupu aku.

0: Semampai rindu nak nama lecuk ni nyaka YFM segulai sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah babadi bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh diderba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Selantang Timang Dayana Shini. Okey, lagu ketiganya penudi Y912 ungkap ya. Sorry tu ya, 15 tahun 2026. Ya, okey, lagu-lagu ke dirintai ke ungkap ya pagi tu ya. Ngerindang hati bala kita ke semampai ninga kami ninting hari ninting jam. Sekedak nyangkanya baru pansu dari Palan Gawak Y. Ada kangi gak Palan dulu kita nya merarau tengah hari tu ya. Selamat merarau ke kita. Bala kita ke dekat nurun berbelanja berbeli ke barang kadang-kadang pas pemarket kita tertemu ke pedis ngigat troli ya siti dua gi tinggal berteluak diambil kita nemunya trolinya yang pu elemen tayarnya udah lari mati kita asur lurus nemu ke kibak nemu ke kanan ujung-ujung lantak punggung orang bermua nama penyadi kembar sengaja ne. Okey, jejimat berkita ikan nur berbelanja biar kita kereta kita lebih kita ke parking motosikal kita helmet kita kait mana-mana simpan mana-mana ngai ke ditaban ke orang bukai. Okey, pagilah kita bertemu baru ungkup ya malam hari tiga pagilah pemerindang malam nganti penduduk DJ Sam kita ke benua ngelantang katiba negeri baru bayu ke kita ibak Sabah Din ya udah nyadi orang Sabah ya ne. Okey, selamat ngelantang kati ngai DJ Sam kita. Lagu kedua penudi Ricky L Kenyang Mata udahnya Norman Ading Tujuh Warna Pelangi pukul 12 kemudian ke berita tengah hari kami di YFM udahnya kita terbaik berperindang gau kaban kita di Bintulu nangkan ketu lagi ya ngelah tengah hari kita. Terima kasih semua kita kuda join DJ MA Kenyang pukul 9 pagi itu tadi bakal selama ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Selamat tengah hari peningat. Datuk kami nabur ke berita tengah hari-hari 5 hari bulan 5 2026. Data Datuk Nyadi pun penatai baru keoleh nentu ke tungak kuing ekonomi Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dalam kandang 10 tahun keudah. AI udah gubah semua struktur ekonomi berpun hari pemansang teknologi chip serta pengulih jimpan data ke majak moden. Ia madah ke AI ukai semina teknologi suku ngajak tang jadi elemen ke berguna kena tentu ke plan pemansang. Kebuah pihak laban data megak jadi pun penatai ukai semina nyukung pengermai ekonomi tang megak jadi puguk ngagai pemujur ngatur tanggung pengawak ramah ngau efektif. Ia madah bunyinya buat sesi rundown strategik begulai ngau pemekuh industri tiba tuai ke Kaban Parlimen Manchester Rushong Afzal Khan bak pusat warisan Muslim British di Manchester. Bak pengawal ia ke sama Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemansang teknologi di Sarawak berguna ke sokong ekosistem ia ke komprehensif. Tunya kaum chip palan data ngau sistem ngatur penerang kena tentu ke pemanah pengawal berjalai kenya. Nyalai Sarawak majak ransiang negap ke kapasiti dengah pemansang modal mensia. Berbangaunya pengawak nganjuang nembiak nampung pelajar ngagai menua bukai berguna benar kena negap ke kerjasama strategik serta nyerungkai pengulih baru ke tau merik pemain ngagai pemansang menua Sarawak. Projek Luji Air ngena sistem akut bak rantau panjang di Sibu diadang tembuk dalam tempoh 8 bulan. Projeknya dia tu dah nyapai 33% tembuk. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datuk Sri Julaihi Narawi madah ke projeknya berlabuh di Pejalai ke kena 2003 tu tadi lalu bungkus semak 5 juta ringgit. Luji Air kengembuan kapasiti kuliah ngundan 5 juta liter air lalu sistemnya dengan nyawup luji air kau dah bisi dia tu hari luji air bersih salim ngau Bukit Lima. Antara temuilah projek luji air tu di pelabak merik penguntung ngagai lebih 2,000 ruang bilik yang kaum orang kediau bak rumah flat perumahan rantau panjang jaya ngau 17 industri kapal ke ngelingi kanan duarnya. Yang maksud kejakunya ngagai pengenalan berita udah penemuai ngabas tabak projeknya di Sibu. 66,800 ringgit diberi ngagai Biro Pelajar Mukah ungkup insentif ngagai nebiak ngau pengajar SPM 2025 ke Nyulut. Insentif tu tanda sukung kena negap ke agenda pelajar bak sita tu. Kaban Kaunsel Negeri Sita Celian Royston Valentine madah ke penyampau bantu insentifnya ngerikut ke nambah ngagai 2 kali lipat jadi banding ke ngau RM33,450 ke diberi dalam tahun siti tu kemari. Penyampaunya setipak ngau pemujur pemutus persa SPM tim merangsang belan biak bas pemanjai timpuh 4 tahun baik ke berjalai ke program insentif pelajar ke diberi kenyau di tahun 2023 subah. Di Kota Semarahan, sikul lelaki berbadi nyawa penggunaan motosikal ke di tepannya terpawah lalu ngelantak papan tanda bak tisi jalai. Nitih ke penerang hari pemangkuk kepala polis Kota Semarahan DSP Barry William madahkan perusah kenyadi orang pukul 4 lemai kemari mangsa ke bernama Ilhan Muhammad 24 tahun diriput ke bendung berjalai hari Jalai Sadong Jaya menuju ke Semarahan. Lelaki itu dipelawak ke terpawah lebuh ke semak ngau Jalai Seleko 4 km 22 Jalai Kota Semarahan Sadong Jaya. Udahnya lelaki itu lalu dibaik berubat ngagai klinik pengerai Asa Jaya dan ditetap ke lesi pukul 5.50 lemai ke Tegal ke Balad Bakal. DSP Barry madah munyinya lebuh ke derandau pengarang berita RTM mengudah ngenuku ke tubuh lelaki itu lalu dianjung ke Spital Besai Sarawak ngambil katur nangkan kenya oleh dipejalai ke ngau Sili Agi. Kes dipansi dengan Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunaka kami dabur ke berita tengah hari Tok Peningah. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari Bilik Berita RTM Kuching.
Anak minah kini-kini meninggal dah lepas tu lagi bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.

0: Ya, terima kasih. Ken?
1: Dulu 97.5 MHz.

Ya, 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngakai kita peningat semua. Ya, jadi ngarap berita kita belum mana magang gerai. Lalu lebih lagi pengharap aku ngarap ke kita oleh gulengok kami. Nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya, bakal selama aku nemu kita pan udah nemu. Ya, gintir kami hari Bintulu FM begulengok kita bawa ngelah tengah hari. Hari 2 hari itu 5 hari bulan 5 tahun 2026. Nak berasa ini pendengar kita ini udah datang bulan 5. Nyokok gawai lagi.

Ya, pendengar yang punya lagu ke Terubah bawa ngelah tengah hari, hari Bintulu, Siti lagu ke diberi nama Umang Manis hari Sylvester Enggi. Ya, subak perak-perak kaya dia tu nakap pengelola nakap panjang maci ya, menyanyak subak. Nanti agak kita ikan mia, nanti agak kita ke benuang sekolah, sekolah sekunderi pan tahu disebut perak-perak. Laban kita nak nemu teka ngantok, maya sekolah, lalu nang tak diasuh ngantok, maya kita ke bersekolah. Pia ya. Jadi dia tu udah gawa dah nemu nyau besai nyau daro nadai umangnya perak-perak aki paci amat di pedana ya. Ya selamat ngali hari ngagai peningah kita Iris Rose hari tatau nya lupia meka ngagai peningah kita kebukai balas ira JK Cawang Melati ngarap ke ulin netap ke peningah kita gulai ngau kami amunya kaku tadi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi peningah lalu bakal selamat tusun program kita bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu 12 ngagai pukul 1 tu lagi atau ke hari dia tu nyantuk ke pukul 1 tusun program ianya 12 tengah-tengah hari ala aku dekat maca pesan pesan berat udahnya 12.45 mengulai aku buat program nemu kita jadi udahnya buat jam tik kedua pukul 1 ngagai pukul 2 ngali hari bakal selama pukul 1 kita bisik program temuai at YFM Bintulu udahnya kita bisik nya temuai ke pukul 1 nya temuai ke program ke dikeluarkan pengelola program ianya Flora Libat lalu danya pukul 1 setengah ngali hari itu lagi peningah kami bisik temuai datai ngagai konti kita alaya dekat berkunci berita nama berita dekat dikunci lagi lagi kita sama ningah pukul 1 setengah ngali hari itu lagi nyalai kesari itu du ikut temuai datai ngagai Bintulu toka berkunci berita sida ya bawa ngelah tengari YFM Bintulu udahnya buat jam tik penudi tahu sebut kita buat jam tik ketiga bawa ngelah tengari pukul 2 ngagai pukul 3 ngali hari pukul 2 kita kini nak lagi by DJ Yon buat program kini kita sarito udahnya pukul 2 setengah tengah 2 setengah ngali hari nanti nitiah ke buat tusun program nang ya ungkup program namanya Rindu Hati program pesan Rindu Hati tang laki kita 2.5 pihak laki kita dekat ninga ke Siti pesan berkawal ngau taklimat krisis global ya jadi ya pukul 2.5 ngali hari itu lagi tidak ada penanggul ne. Nyalainya ke tusun program kita nanti taklimatnya laki ke dekat dinga kita live nanti yang tak panjai tembuk taklimatnya alai kita dekat bergulai bawa program pesan Rindu Hati nyalainya ke tusun program bawa ngelah tengah hari kita ke sehari itu ya 12 ngakai pukul 3 ngali hari ngelah tengah hari YFM Bintulu.

Ya, hanya setel aku hari Fred Alpha sedar dikena merindang kita kena ya sampai meniangka kami lebih hakik bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu ya. Jadi nyau ngenang gaya hari di Bintulu tu peninga sari tu panas kemari bisi hujan. Jadi dulu rinya saya ku bisi hujan. Umas ya mana gaya hari kami di Bintulu seminggu tu bisi tiga hari tu bisi hujan lalu sari tu ya panas jadi ya hujannya muak ke malam selalu ke dini hari untuk ke pagi orang pukul 10-11 kenyang tu ya hujan mana banyak ya bisi betul ke bisi hujan bawa Bintulu muai namanya asai angat hari ke kelalu angat kan ketika ya berita gaya riba nur bawa menua kita peninggal semua lalu hanya berita gaya hari jadi kediatunya toko pagi tadi hari pagi tadi nah ya panas kami di Bintulu asai ku semua nur bawa Bintulu meh ukai semina bawa nur ke nur namanya kanan nur bawa upis di tu kan ke panas benur bukai pelabakku meka gaya hari di Bintulu panas ya jadi akhirnya kita ngolaku.

0: Ya, dengannya bunyi lagu hari Jacqueline Maris, lagu yang ke diberi nama Semutik Nak Dibuai. Hari nama lagu di sini mak ningon tapi ya berdaun nanti kita nang segi berarti kelekal lagu tadi bisik berarti bisiknya mendak menyakin ya nyalai peningam alai aku lagi na lama lagi dekat berkongsi dengan kita pesan berat ya.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
0: Jadi peningah ke sekali itu aku

Ianya Sidi Anak Balan. Sidi Anak Balan udah nadai kena 3 bulan 5 tahun 2026, ianya hari Minggu tu tadi. Nyalai pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan ba rumah Empati ngau rumah Emba sungai Ilas Bintangor. Kabang belayan ba menua Setubah Bintangor, kabang belayan ba rumah Jinga Kelai Matu Daro. Kabang belayan ba menua Sejugam, menua Sungai Kawi, Sungai Kelepuk, semua tu ba Bintangor. Kabang belayan ba Selepung Luap Seriaman, kabang belayan ba Long Tengua, Terusan, daerah Lawas. Pemegak kabang belayan ba Sungai Penasuk, Batang Ikan Sibu, ba Bukit Besai Sibu, kabang belayan ba Rumah Maling, Sungai Awup, Batang Ikan Sibu, kabang belayan ba Sungai Rasau, Batang Ikan Megak, ngau kabang belayan ba Sungai Buluh Selangau, serta semua kabang belayan ke ngelala Niang Sidi Anak Balan. Nyalai Niang Sidi Anak Balan dekat di sengai ba Rumah Lumur 6C, Lorong Kemuyang Timur 5J6 Sibu. Serta dekat dianjung tak kau dikubur bak pendam SDNU Jalan Cukan kena 6 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi penerang ke siliak kabang belayan kita tahu bertanya ngakai mulu anak sidi tak kau laput tak kau apai nandis bak lumur 0194396210. Tak kau tahu mega telepawan ngakai jelembai anak sidi kena lumur 0168569460 tau ke Doris Anak Sidi ngena lumur 0122548466. Jadi inya tadi pesan madah ke Sidi Anak Balan tau ke apai mulu udah nadai kena 3 hari bulan 5, lalu dekat di sengai berumah lumur 6C Lorong Kemuyang Timur 5J6 Sibu, lalu dekat di anjung tau ke dikubur buat pendam SDNU Jalai Cukan kena 6 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu ke situ tu pesan pemati datai hari tuai rumah Mambang Anak Kana hari Nanga Linggah Julau madah ke pemati bini ya ianya Maurin Anak Lidum toka Indai Geruda kudah nadai kena 4 hari bulan 5 ianya hari 1 kemari. Lalu dekat di sengai Bebala Mayuah kena 6 hari bulan 5 ianya malam pergilak. Lalu dekat dianjung ke pendam pagi 7 hari bulan 5 tahun 2026, ianya hari 4. Jadi pesan tu dituju ngakai tu rumah Lemi, Telinting Lemana, kabang belayan bak batang merurun, batang bekiwak, batang serau di Julau. Kabang belayan di Sepituh, di Steras Julau, Lubuk Ranggir di Julau Mekak. Kabang belayan bak rumah Dina, Lasik, rumah Jamit, rumah Jimmy, ngau rumah Louis semua sedak tu di Lasik. Biar mereka ngau kaban belayan ke nunggu dulu ne. Peninga bisa tesat pesan tu. Ngau mereka kaban belayan ba rumah Inting Lasik, rumah Muris Lasik, ngau 5 buah rumah ba Ulus Jugam, ba rumah Timbas Jugam, kaban belayan ba rumah Lidum Nseluai, ba rumah Pancing Pedanum, ngau rumah Mawar Pedanum mereka. Kabang belayan berumah Agas Perawan, rumah Kapat Tubai Buah, rumah Menari Semunti. Kabang belayan berumah Mayang Semedang Macan, Batang Pakan, Batang Tabai, ngau kabang belayan di Miri, di Bintulu, Sibu, Kucing, ngau meka Bandur Bukai, ke ngelala Niang, ke semua kena boleh disebut dirintai ke nama makang ya. Nyalai semua kawan belayan dipinta datai ngagai rumah Mambang Nanga Linggah Julau ngau ngesah pemati bini ya ianya Niang Maurin Anak Lidum tau ke Inai Geruda ya. Nyalai nyak tadi pesan pemati, lalu ke situ tu pesan pemati mega kalai pesan tu diterima tau ke ngari ke Sylvia Agan toka Indai Kiruah madah ke pengawak ngintu Niang Wilfred Kiruah Anak Jumat. Nyalai pesan tu dituju ngakai semua kabang belayan ke ngelala Niang Wilfred Kiruah Anak Jumat. Kelebih lagi kabang belayan bawa semuru kabang belayan di Kakus, di Bintulu, Tatau, Sangan, Mukah, Peking, kabang belayan di Lutung Bakung, di Miri ngau kabang belayan kebukai kenalah disebut nama magang ke ngelala Niang Wilfred Kiruah Anak Jumat.
Jadi pengawak ngintu niang tu dekat diatur berumah awing anak limping buat semurusi berkenu kena malam 5 hari bulan 5.

Mak ianya malam tu, lalu niang dekat dianjur pagi tu cua hari bulan lima ianya hari empat. Nyalai ngarap ke semua kaban pelayan boleh ngatai kiri. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai menyadi niang ianya Erna Mariana dengan nomor 0138039512 atau ke Felicity Mariana dengan nomor 0163710512 ya. Nyalainya mengkak siti pesan pemati madah ke pengawang itu niang Wilfred Kiroh anak Jumat kena malam tu 5 hari bulan lalu dekat dianjung pagi tu cua hari bulan. Jadi semua kawan pelayan dipinta datai ngakai rumah awing anak limpiang buat semuru si berkenu. Ya jadi ke siti tu pesan pemati datai Ari Jacqueline anak Nating tau ke Inai Mifah madah ke Inaya ianya Aca anak Antas sudah anadai kena 4 hari bulan 5 tahun 2026 abah hospital Sibu. Jadi niang tu dekat dia sengai tak kau diintu 2 malam ba funeral parlo Bukit Lima Sibu kena 6 hari bulan lalu diintu bebala mayuh malam 7 hari bulan 5 lalu dekat dikubur pagi 8 hari bulan 5 ba pendam cukan tekuk Sibu. Nyalai pesan tu dituju ngakai kaban belayan ke ngelalon yang Aca anak Antas toka Indai Julius. Nyanyi kaban belayan bah Sungai Mapai, Kabah, Skim Gempuruk Tadak, Nangadap, Sungai Pui, Spasir, Bejayit, Sengayan di Bawan Kenawit. Kaban belayan di Durian Sibu, di Pakuah Ulu Uyak. Kaban belayan di Sung, Nanga Sebatu Kapit. Kaban belayan di Nangadung, Sebatu Julau. Kawan pelayan di Skimbi, Sungai Sian Bintangur, di Serikai, Balingian, Sibu, Ngkelili, Seriaman, Bintulu, di Kuching, Ngau, Bandur, Bukai, Kenglala, Niang Aca, Anak Antas. Nyalai sebarang pesan, sebarang teka tanya, nanti bisik teka tanya, tau bertelipaun nanya ngakai Jacqueline, balumur 011-2502-1979, tauka nanya maka ngakai Sijah 014-88-18468, lalu tau maka bertanya ngakai bertelipaun ngakai Patrick Rantai Anak Antas, balumur 019-88-94131. Ya, jadi pesan tu tadi madah ke Aca Anak Antas atau ke Inai Jacqueline udah nadai kena 4 hari bulan 5 lalu dekat di sengai kena 6 ngau 7 hari bulan 5 lalu dekat di kubur pagi 8 hari bulan 5 tahun 2026. Ya, jadi ke siti tu peningam pesan datai hari guru besar atau ke pelak pengacar Alexander Anak Martin ngau binia pengacar Doris Anak Suji. Nyalai pesan tu madah ke anak seduaya ianya Constable Dominic Jemba anak Alexander. Udah nadai kena hari 1, 4 bulan 5 ianya kemari buat hospital Besai Kuching. Lalu niang dekat di itu barumah binia ianya buat batu 15 Jalai KJD Jikang Julau. Nyalai pesan tu dituju ngakai kaban belayan bak kampung Senangih, Sungai Buluh, Sampun Tebun, Sampun Baru, Sampun Kelili, Sampun Juguk, Sampun Gerunggang, kaban belayan bak kampung Moyan Ledang, Kampung Laban, Entingan, Rembus, Bayur serta kaban belayan di Kuching, Serian, Seriaman, Sibu, Serikai, Culau, Kaunawit, Kapit, Ngau di Bintulu, Pian Meka, Ngau kaban belayan di Miri, Ngau Bandur Bukai, kena uliah di Selintir Nama Magang. Jadi niang dekat di Sengai malam hari 2, yang malam tu 5 hari bulan 5, lalu dekat di Anjung ke pendam Nirvana Sibu, kena 6 hari bulan 5. Nyalai penerang kesiliat kaban belayan kita tahu telipaun ngakai pengacar Alex 01 pengacar Alexander Anak Martin 019-864-1942 tau ke tau meka bertelipaun tanya ngakai pengacar Doris balumur 014-89-06-219. Ya, jadi pesan tu tadi madah ke data dari guru besar Alexander Anak Martin ngau binia Cikgu Doris madahka anak seduaya Constable Dominic Jemba anak Alexander udah nadai kena hari 1 4 hari bulan 5
Lalu dekat di itu barumah niang bini tu batu 15 jalai KJ di Jikang Culau kena malam tu 5 ribulan. Lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 6 ribulan 5 ya. Jadi lagi bisi duitik lagi pesan pemati itu peningam. Jadi pesan ke situ itu datai hari sangga anak gangan. Madahka apaya gangan anak abun udah nadai kena hari kena 5 ribulan 5 enyak sarito. Lalu deka di itu balam mayuah kena 7 ribulan 5 hari 4. Lalu deka di kubur pagi 8 ribulan 5. Nyalai minta kaban belayan ke di 7 pesan enyak ba kaban belayan ba batang tai ya. Kaban belayan berumah Ali ngau rumah Gelimai di Melepung. Kaban belayan berumah Gasah Nanga Kemalih rumah Dingai Amut Atas rumah Musid Bait rumah Kanep Letung. Kaban belayan di Batang Layar. Kaban belayan berumah Bali Emperan Sekerang rumah Sang Nanga Dara rumah Encarang Nanga Alum ngau semua kaban belayan ke ngelalon yang jadi kita dipinta datai ngagai rumah Jitap Anak Layang Sungai Ipuh Ulu Julau Pakan sama ngau ngesah penusah rabat ianya madah ke gangan anak abun udah nadai kena ribulan 5 ribulan 5 sehari itu lalu dekat di sengai malam 7 ribulan 5 serta di kubur pagi 8 ribulan 5 jadi kepenuh itu pesan pemati datai di Sabo anak Japang madah ke Runda anak Japang udah nadai malam 4 ribulan 5 ianya malam di 1 jadi maya nganjung bedau temu nganti penatai bala nganti bala bawum ya. Nyalai pesan mesan ke kaban belayan berumah Daniel, rumah Robert, rumah John, rumah Pada, rumah Thomas ngau kaban belayan ba jalai Sibu Bintulu, Sebetung, Anau, Separai, Selitup, Sap, Semanu, Setulan, Setiam, Sebemban, Nangadia, Nangabuan, Rantau Belaki ngau meka ba Nangabiban ngau kaban belayan ke Bukai serta meka pesan tu nuju Tadung di Nanga Sana ngau Canang di Meskat. Nyalai penerang kesilia kaban belayan kita tahu bertelipaun ngakai Sabo anak Japang ngau umur 019-844-1042 ya. Lalu kaban belayan kita dipinta datai ngakai rumah Rebayah Lubuk Pas Tatau. Jadi pesan tu tadi madah ke Runda anak Japang udah nadai malam 4 dari bulan 5 lalu mayang anjung bedau temu nganti pemutus bala bawum ya. Nyalainya pesan pemati kabisik diterima kami lalu ngarap ke pesannya tadi terang didinga bala kaban belayan ke di 7 pesan ya. Jadi kita sebenarnya bisik siti dagi pesan pemati itu peninga datai dari Denny Racau anak Edward Sadai jadi ngari kesidat sebilik madah ke Indaya ianya Veronica Iding anak Cundi udah nadai ke 4 hari bulan 5. Lalu dekat di itu, inyak malam rabat 6 ribulan 5. Lalu semua kaban belayan, kita tahu datai ngakai rumah Lumur 458, Lorong Kedandi, Lumur 4, Tabuan Jaya Kuching. Lalu mayang ngubur, niang Veronica Iding, anak Cundi itu, inyak kena 7 ribulan 5. Dekat dikubur pendam Anglican Batu Kitang Kuching. Nyalai pesan pemati itu dituju ngakai kaban belayan di Pakus Bawah ianya bawa rumah Panjai Pelandu Beduru Matup Tanjung Lama Ngau Baru Kerangan Pinggai Samu Jukun Sepuna Nanga Bung Penum Meruah Lubuk Kelampu ngau rumah kebukai kesama pemakai ya. Ngau kaban belayan kebukai ke ngelala niang Veronica Iding anak Cundi kena oleh dirintai ke bawah pesan pemati itu ya. Nyalai pesannya tadi madah ke Veronica Iding anak Cundi udah nadai kena 4 hari bulan 5 lalu dekat di sengai ianya bawah rumah Lumur 458 Lorong Kedandi Nomor 4 Tabuan Caya Kuching niang Veronica Iding dekat di kubur pagi 7 hari bulan 5 Bapendam Anglican Batu Kitang Kuching ya. Ya, nyadi harap ke pesan ke di kenatai kami tadi peningah, di kenatai kaku, terang di dengar kita nak milih di nindur kita ya. Jadi harap ke semua, bala udah namanya udah hampir berita. Lalu nanti kita tadi berisi berimbai peniau, ngelala, sudah ke 7 pesan. Ada salah kita tahu, berbagi berita, berpadah ke berita ngakai. Sidak ya, ya. Nyalai yang ngunyang ujung ke jam kita dia tu peninga pukul 12.45 minit tengah hari.

Ya, peningan jadi bakal selama 12.45 kita bergulai dengan aku buat program nemu kita ya. Yang lain sudah sedia kita dekat ninga nama nak berita ke dekat dikunci ditusui aku buat nemu kita kita ikat sehari itu nanti dah sedia ramai kita sama berarti ninga ke ya. Yang lain peningan tu berkawal dengan kita mensia ya. Penyelai kira tahu sebut nyelai tu kata peningan berita kedeka dikunci kukur sekali tu nyelai laban jarang amat nyadi bawa kita ini ya ya laban kita selalu kena jako hanya nganti udah bertahan dua pihak ke pengalaman lama ngantinya bertahan dua nganti di kedatai kau jako banyak kena nak gamal tahan dua siti tang nadai kalau nyadi ni ya tajak nyamat jako uji tak amat jako kita nyadi kamat ke petara pu ni petan dua kita ba anang kawa tajak penya kena berdua ni nemu tak maya petara ke ninga lalu di kamat ke ya ke petan dua sub tan dua mak petara nyam kene kenya ya jadi peninga siko ratua hari siti genturung peniau ba Rahli ba Madhya Pradesh di India ya tadi tahu tak tumbuh tanduk bapala ya. Nyalai munyi ke ninga kisah buat filem kita ninga cerita ya tu peninga ninga ke cerita ke dekat dikunci tang tu ukai bukai cerita filem buat movie ukai tu utai kamat nyadi buat siku lelaki nama ya ianya Syam Lal Yadav umur 74 tahun nyadi ya tu gawak orang ngemeran ke pengawak bertanam bertupik ya nyadi bertahun-tahun metudah Syam Lal tu peninga ngumai mengkul bak palak yang tadi ukai utai ke ngano pengerai atau ke ukai utai ke medis ke ya jadi mengkulnya kok Syam jadi itu berpun ke cerita mengkul bak palak bakal kita tapi kita berjaya-jaya lain nak sedar terpantup ngelantak di India yang kini mengkul ya. Selalu kita mengkul berkening belakang tu jarang ya. Keningnya kok nanti kita laba kita berjalan tentu kemuan ya keluar ada kita berjalan surut nanti surut yang keamat tahu mengkul belakang palak nanti kita bisa terpantup ini ya terpantup di India yang kini jadi ngi Syam tu ku ya tahun 2014 berkenyak mah berpun palak yang tadi bisi terpantup bawa nama nada nyemetak madah tuan bisi terpantup kau ya nak ya ingat bawa nur ni teka ngasuh ya terpantup tadi jadi mayanya ia benua berjalai lalu bisi terpantup yang kau nyak ngelantak munyak aku ngelantak dinding kini ngelantak tiang kini jadi bepun harinya mengkulnya di ya, balat ya nanti kita mengkulnya balat lalu mengkulnya besar nyadi nyak reti kita kelalu balat terpangkok ya terpantup ke terpangkok terpantup berdinding ke tiang kini jadi tak berasa kok Syam tadi ianya tadi mengkul tadi laban nari pedias ke pedias na lama maya kita ke terpantup kenya aja nyalai ndak ya kiruh kenya de peninga nyadi bepun harinya mengkul ya lu nyadi tang nadai pedias ya nyak meh lalu ditejuk ke tudah Syam ndak anjung ya berperasa ngagai klinik atau ke ngagai hospital ya nyalai munyi kaku tadi peninga kita pan bakanya entik ya mengkul tadi lalu pedias ndak lama nadai kita ke kiruh ya anang ki entik mengkul udah nyak surut nak kiruh kita lalu entik mengkul nyak pengalama seminggu pan kita nak tu kiruh entik ya nyau nadai pedias ndak kiruh kita ke nganjung diri ke klinik atau ke hospital ya. Jadi tang peninga ngi Syam tu ia bisik ngasai ke penyelai bawa mengkul nya tadi. Tajak nak pedis tang mengkul ya tadi nemu mengkul palak tadi nemu mansang tumbuh serta kering ya. Kering tadi ukai bakal kita ke nego kulit kita isi kulit kita ya. Ukai asai kita ukai asai lembut isi tubuh kita. Ya peninga kering. Jadi mansang tumbuh memengkulnya tadi nyau bakal tanduak gudahnya. Ya, panjang 10 cm. Jadi Syam ngau balayos bilia lebuah maya ke nguntin buat Syam tadi sidak pan lalu ngai peluangnya tadi sambil nguci ke nguntin tanduak ketumbuhnya tadi penyanyu kai mengkul lagi jadinya nyau bertanduak nyau panjai tumbuh panjai deh tumbuh tinggi mengkul yang tadi gunting uliah genyak deguntian lebih banyak kemiat nak besar genyak peninga nadai pedias genyak nak lebih banyak
kering dia ukai se tentu ndak pedasnya ya. Nah dia pedasnya lain sedak yang nguntin tu ke ngempat tanduk syamnya tadi lebih lagi maya syam ke nguntin buaknya peningatang me tanduk enya amatnya lai nemu nyumbuk barunya nalah keempat nalah guntin bekenya baka buak penumbuh ya kita ke nguntin buak udah kita nguntin ngempat buak tumbuh panjai baru bekenya ngi tanduk tu dah syam tu tadi enya lai menyak peningan eh. Mendak utai nyak nyelai bakanya dia ada sidak kesama dia bagen turung berumah rahli itu kesama ngosyam lalu nyebut tanduk syamnya tadi tanduk sitan ayo kesidak nyak kasih tu dah syam dia katik nyak tau belan nyebut belandek kenyak tanduk sitan ya. Jadi 2014 nya tadi ya ke mengkulnya namanya nyadi ke Tegal Syam ke Bisik Pantuap Palak ke Bisik Pantuap tadi 2014 5 tahun udahnya ya nyak tahun 2019 betul nih 2014 ke 19 5 tahun ya 5 tahun udah Syam lal tadi ngenat ke Palak ya ti tumbuh tanduk ti nak nemu ngetu tumbuh tanduk tadi nyau mansang besai pega peninga ya tadi nyau mansang nyentuh ke manjai 10 cm. Mujung ke tahun 2019 Syam ngakai hospital bak menua sida dia nyak hospital Bakyode Third bak Sagar India. Nyalai Syam pan lalu diperiksa ngena cara CT scan kena nentu kena medak nentu ke tanduk yang tadi ndak jauh tumbuh ke dalam ari dalam kerubung palak ya tu kerubung palak kita itu peninga. Jadi pemutus ari CT scan tadi tanduk ya tumbuh ari luar kerubung palak tanduknya disebut sidak ya pakar rutur ke kota disebut cutaneous horn tu tanduk horn tu baja korputih nya di tanduk merti ya cutaneous horn atau ke tanduk cutaneous. Jadi tanduk tu tumbuh ari hasil ari keratin atau ke sebangsa ke ngundan mayuah protein keratin ya nyalai keratin tu peninga ba jaku namanya ba bidang pengerai tu tadi nya tanggung pengawak keratin tu ya bisik buat semua tubuh kita ya buat tubuh kita manusia ngau megak ba jelo bisik keratin tu ianya bempu pengawak nyaga serta meri pengerai ngagai buak kulit ngau kukut entiknya bak kita mensia nya pengawak kedikumai keratin tu entik jaku mudah ya leban kita kadang-kadang nak nemu nama tu keratin kira ke vitamin ya protein ya tang lalu bak jelu keratin tadi nyaga pengerai tanduk jelu nyaga pengerai kukut nyaga pengerai bulu bak sayap ya kejelu ke bisik bersayap tu kaku. Jadi bak kita ya nyak bak buak bak kulit tubuh kita ngau kukut nyak pengawak keratin ya kedikumai keratin tu anak ngumai keratin tu nak berguna ya nyak tengah suah buak kita tumbuh ngau lebat panjai nanti kita cukup keratin cukup protein ya. Jadi pulai ngagai kisah ngi Syam lal tu peninga pemesai perubat ti betuai ke lutur pakar beputung ianya Dr. Vishal Gashbi jadi mengucur muai tanduk bak palak Syam tu lalu telih tiba bekau hari tanduk Syam pan ditutup ngau kulit Syam baru ya diambil hari kulit batubuh bukain tadi ditutup ni nak leban ya bisi tanduk jadi maya sudah kemuai tanduk Syam tadi ndang baka bisi namanya kebuang tadi ya nyalai ditutup sidak ya ngau kulit hari tubuh Syam kebukain jadi lutur pakar madah nasib tanduk ngi Syam tadi ukai bansa keganas laban bak sekedar kes kalau nyadi mekak peninga bak dunia mengkul bak pala enti majak tumbuh ya tau ngucuang ke kanser atau keriman kulit tumbuh tadi peninga ya nyalengi Syam tu amat bernasib metudah ya laban tanduk ya ukai tanduk keganas tanduk jinak ya nyalai pengawak berputung muai tanduk bak pala Syam mujur dipercalai ke 10 hari
Syam diau berubat hospital, udahnya Syam pan dikemendar ke pulai. Nyalai kisah tanduk Syamnya tadi, nyadi terbilang buat pengawak perubat, laban tanduk Syam amat bakal tanduk jelu, kering serta bercurak kelabu. Ya, aku pun bedak bakanya, bedak aku buat gambar, bakal tunggul kayu, mit, alu, bakal tanduk mah bisa muncung mimit tajam ke atas. Nyoh, kena ikan. Nyalai udah nemu kita peningat, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nanti Syam udah kalau tumbuh tanduk bapalak, tangkok semil unya bungai tumbuh berduri.

0: YFM Segulai Sejalan Bintulu 97.5 MHz.
1: Ya, pendengar nak berasai jam pukul 1 ngalih hari. Nyalai ke sekali itu kita sama bergulai dengan DJ Flora serta meka ngau temuanya. Kita sama mending ke randau sedua ya. Ke ngenang AI nyadi ke kaban ya. Ngau berandau. Nyak ke topik randau sedua ya ke Sarito ba program kita temuai at YFM Bintulu lalu temuai kita ke Sarito ianya Cik Elika Eric ianya pegawai psikologi ngau counseling.

0: Adolo mereka selama ngali hari ngagai balap ninga kaki terus bulan ngah kami YFM Bintulo jam kedua ngelah tengah hari kita sari top ninga tentu yang mai kita bulan ngah kami dalam program temuai kita ungkup minggu to. Jadi temuai ko baka selama ya udu pemau dah sebulan, dua, tiga bulan. Udahnya datai baru ini. Temuai aku kengali hari itu ianya Cik Elika Eric, Sikok Pegawai Psikologi Counseling dari Klinik Pengerai Bintulu. Selamat ngali hari yang genuan Cik Elika. Ngarap ke gerai timenda hari mua sigi gerai tok di pedak aku ne.
1: Selamat ngali hari DJ. Oh, gerai bakal selama.
0: Bakal selama hanya berkeni. Ya, lebih hari 100 peratusnya. Berapa?
1: 100%
0: ada 100%. Soalan perangkapnya tadi sebenarnya. Okey, hanya temui aku kengali hari itu. Peningan eh, Cik Elika. Jadi, perkara kedekat dikunci ya. Legit aku nyebut ya, peningan eh. Alaban tu, Cik Elika, ne, kita nanti berhati ke aku meda topik di break nuan tu. Ya, bisik kau ngau, kini korang nyebut ne, pemansang teknologi kemayari tu. Labang bunyi kaku tadi kemayari tu. Nanti kita meda, okay, nanti kita berhati ya, tu tadi ne, Cik Elika ngombala peninga. Kelebih lagi nanti kita benung duduk bak kedai makai, tau ke bak dini-dini ndur ke palan mensia mayuh tu ne. Kita suah meda orang tu tadi ne, palak sinak ya sikit ngkundu atau kembali ke baru. Nama kebuah ya, ya kan malik ke baru yang hitung semut bermijan ya tadi ni. Cik Elika, laban sidak ya tu tadi berpedak ke tau ke megai tau ke main telefon. Nak nyebut orang tu dari umpun lah. Tang utai kenarit hati tu Cik Elika ni. Sidak tu tadi ukai semina, menyikaku ukai semina sidak ya medak baka Facebook, TikTok, bisi megak ya ke beranau ngau AI. Tentu mayu orang dia tok nemu nama tok disebut AI tok artificial intelligent tok ne. Tok ke peminta tiru nte ya ba jako dipulai ke ngau jako kita iban. Tok ke disebut baka chat GPT ya kesuah disebut kita atau ke Gemini. Betulnya tadi ne?
1: Ya betul.
0: Okey, jadi sari tok peningan ne. Hanya topik ya kedekat di baik Cik Elika menyukurai ya kesema amat ngau penghidup kita dia tu. Ianya AI nyadi kaban ngau kita berandau. Kati tu Cik Elika ni kira tanya ke terubah tu kati kita itu tau disebut majak sunyi lagi nuan nyawatnya. Aku semina nanya dulu ne. Hanya kebuah kita itu nyadi ke AI tu kaban kita ngau berandau. Udahnya ya kedua tu tanya megak ngagai nuan ngau bala peninga kita. Kalau nak kita itu tadi ne, kelebih lagi bala peninga tu berasai nyamai lagi mantai ke pengasai hati atau ke asai hati ngau AI enti dibanding ke ngau mensia. Rindu lagi sini berkunci ke semua tai ngau AI enti dibanding ke ngau mensia atau ke engka AI tu nyadi kaban lebuah kita itu tadi sunyi. Hanya tanya ya keduanya ne. Jadi kena namanya tadi berarti ke atau ke mansi isu tok ngau dalam lagi. Jadi tok Cik Elika engka nuan uli berkunci ke mimit nak mimit tu lagi panjai ya lagi ne. Nama utai kebenar ya ke disebut AI tok kelebih lagi dalam konteks chat partner atau ke kali yang kita ngau berandau tok. Okey Cik Elika.
1: Okey, terima kasih DJ. Simpul jaku AI tok ke artificial intelligence ianya proses ke alai teknologi digagak kena naladan pemintar mensia. Oh, tu tadi ia nyengkawum pengulih berunding, belajar lalu dia tahu, bakal kena sebut non tadi meh, berjakuk tau ke berkomunikasi, ngena jakuk tau ke teks. Dalam konteks chat partner tau ke kali ngau berandau AI tu ia nyadi entity digital ti uliah nimbal randau kita dalam maya nyata. Secara teknikal kita nyebut ia large language model atau ke LLM. Oji kita ngambar ke ia baka program teknelan. Teknelan berbilion teks mensia di kena belajar ke cara kita berandau. Tang bala peninga patut berjimat AI tu kebenarnya di ultimate BS machine disebut orang kenyak lah. Ya landia ngaga ayat tiba ke ngasuh kita tu percaya Dan kadang-kadang nyak semina halusinasi tau ke endak nyata.
0: Okay.
1: Laban AI ia boleh ngena fakta ngau cara ti amat anda lah. Lalu siti agi oleh AI ti tahu mai penusih ianya ia disebut kita psikofantik atau ke dalam jaku ti mudah ianya yes man. Nanti kita ngasuh artinya au man.
0: Au. Ia setuju aja.
1: Ia setuju aja. Nitiah ke pansi ari psiko pakar antropologi sosial ianya Dr. Jennifer Cerns ia nerang ke AI nya ia bakal cermin. Ia semina ngayan ke utai ti dekat dia dengar kenuan ngambil ke randau ulih dia terus ke. Nanti kita berarti baru nak ia nak dekat manteh penemu kita. Lalu tu meu tai tengah suah kita berasai keselalu sebut orang shock sendiri. Tau ke kita nyu nyino lebuah berandau ngau AI taja pen and AI tu tadi ya nadai ngembuan asai hati bakal kita mensia lah.
0: Ya nadai perasaan tu tadi.
1: Nadai perasaan.
0: Okey. Jadi ngarap kesama berarti kenyak tadi ne. Albu munyi kecil Lika. Ya tu au aja maya tadi ni utai ke disebut ditanya kita ini. Okey, jadi nama kebuah tu Cik Lika ni mayu orang dia tu kita berarti ke mayu rindu agi mantai ke pengasai hati tau ke bisi utai ke kak ditemunya tadi. Sida ya alu bertanya ba AI tu tadi tau ke ba Cik GPT. Jadi nanti diperhati ke Cik Lika nama menyikaku kebuah ya. Minta nama berkongsi kenya.
1: Jadi faktor utama ianya AI tu ia endak ngakim kita.
0: Okay.
1: Ia nak kan ngakim kita mensia robot tau ke AI ia endak dekat ngakim nuan lah. Nanti pukul 3 pagi nuan berasai dekat nyabe. Kaban nuan ke udah tidur tau ke endak kak nyawat telepon lebuh nuan telepon jamnya. 3 pagi.
0: Dan jam orang benar
1: tanu orang ringat kini orang ngau kita.
0: Maka kena dia pergi lah.
1: Iya, maka kena dia pergi lah. Ngai nak berguai gak telefon jam 3 pagi. Tang tak dibanding ngau AI. AI tu nuan tekan ke nuan jat telefon. Ya nang segi seruran bisa ngau yang putu cum. Yang putu cum ya nak kan ringan.
0: Betul.
1: Ya nak kan ringan. Ya akan datang ngau tucum digital ya lah. Leban nanti AI tu ya seruran bisa 24 jam sehari. Kita nang perlu guna ke brandam. Ya nak ngelepas ke rundian nanti benung bermain dalam rundian kita. Nanti bakal chat GPT deh. Nak mau teka bermain dalam rundian nuan. Ya mete detayip nuan tanya nuan ngagai chat GPT nya tete. Lalu tekalanya menon boleh jawapan dari ChatGPT. Adanya bisik mega orang rindu agak berkongsi ngau AI ketegal sidak ya ulih berkongsi ngau nak mantai ke identiti diri ke benar. Laban ChatGPT ya nak nemu non siapa deh.
0: Betul kan ya.
1: Selagi non nak madah ngagaya deh. Jadi sidak yang ngasai ke AI nya disebut kita escapism. Escapism. Nul kita kira macam escape meh. Tau ke ruang ti likun lebuah sidak ya tuseh dekat mantai ke asyati tau ke pengasyati enti dibanding engkau mantai ke asyati ngagai mensia enti engkau munyuku tadi enti AI yang boleh manteh nak yang nang sikit nak manteh teng enti mensia engkau sidak ya tau manteh lah nama tiku kita tau ke kita ngasai ke sidak ya nak merti ke nama tak ke dia asai ke kita.
0: Nya kebuah tu tadi mayuah orang nanti kita berarti ke dia tu rindu agi mantai ke pengasai hati sida ya ngau cara tu tadi ini ngena AI tu nah ketega munyi kenuan sida ya bisi masal ngau kita 24 jam nanti kaban kita ngai ah
1: pukul 3 pagi
0: tu sah kita kan ngiga nah okey harap kesama berarti ke nya jadi tu Cik Lika ne kati AI tu tau disebut kita utai ya ke mana tau ke ya amat meri risiko atau keempas ngagai pengerai rundiang kita ya tadi nanti munyiku tai udah disebut nuanya tadi nah.
1: Jadi bisi dua itik sukut penemu lah bak dito hari sukut positif AI ya boleh nyadi bantu tumu pengerai runding. Laban munyi ko tua tadi meh nanti nun ngiga ya pukul jam 3 pagi pun ya akan boleh nyadi ke nun jawapan.
0: Betul.
1: Ambil ke contoh tengah malam lebuah semua kaban kita itu tindua lalu kita itu berasai irau. Jadi nengah berandau ngau AI engkau ya boleh nulung ngelantang ke dunia kita nak lama. Kelimpah harinya AI tu yang boleh mantu kita nusun baru perambuk penghidup kita ngau sistematik lagi. Nengah langgur penemu strategik. Kadang-kadang kita saruk tau ke kelalu mayu hotai ke patut dijaga tau ke digagak dalam sitik-sitik maya. Jadi AI tu yang boleh mantu sort out lah kira nusun ke utai ke benua di perambuk tau ke di rundiang ke kita. AI mega yang boleh nganti monolog negatif ngau penetap positif nengah timbal ti lebih konstruktif lah. Ambas sekedar orang ti tusah dekat ngubah monolog negatif lebih lebuh utai ti nak madah nyadi sehari tu tu boleh ngasuh asai ti dekat nyadi negatif mega. Tang AI tu ya tadi boleh nulung ganti monolog negatif ngau penetap positif ke alai asai hati kita dekat berubah mana hagi hari kudah lah. Monolog tu maksud dia kira kita berjakuk ngodirik kita empu meh.
0: Okay, kanak semua berarti kenyak meh.
1: Yeah. Tajak pen bisi aspek positif, bisi sukut positif ngena AI tang bisi mega risiko. Ianya disebut emotional dependency. Tau ke kita kelalu manggai ke asai hati kita ba AI. Jadi salah titik ya, ianya ia keterubah kurang pengelandian sosial. Nanti kita nyamai berandau ngau AI ti seruran setuju ngau penemu kita. Kita itu tadi engka linyau penyabar, buah berandau ngau manusia ti benar. Ti ngembuan penemu ti berbeda dari kita.
0: Oh, nyona terlebak kita ni laban AI ngelamak tu punya kenuan tadi. Setuju belama, awak belama nanti kita berandau ngau manusia ngau kapan kita pun kita nemu berserkang penemu tu tadi ni. Demu nak sepakat penemu no kurang penyabar yang punya keluar. Okey.
1: Padanya yang kedua ilusi dari segi bakiah tu tadi. Kita yang ngasai ke diri enak sunyi ketegak bisi AI dan kebenarnya kita seminak berandau ngau AI. Jadi laban AI tu ya okay utai ti nama tu nyata deh. Ya nak nyata. AI tu ya nadai penyiru. Ya seminak memproses data aja. Udahnya yang ketiga nak begulai ngau orang bukai lah. Ketiga AI tu muka kadang bisi orang yang nak begulai ngau orang bukai.
0: Jangan bergaul ngau orang punya.
1: Ya betul, jangan bergaul. Kita yang kau berasa mana lagi duduk berumah berandau ngau AI hari kepansut begulai ngau orang. Lalu tu kebenar yang ngasuh ke kita balat lagi sunyi dalam tempoh tip panjang. Laban kita nyo lenyawa saya dekat begulai ngau manusia. Atau ke nama tu kena nguliah ke sentuhan emosi tidak benar. Leban AI tu yang ada emosi tidak benar bakal mensia.
0: Nanti mensia. Nanti kita bercerita ngau kawan kita. Nanti ia bisa penyino lagi. Namun nyabek ni ngah cerita kita nanti nyesino AI nara yang mensanya ne. Okey, hanya terenuan dia berkunci ke tau disebut kita bisa pemanah ya, bisa mengga empas ke nak mana tang ba aku mayuh ke nak mana? Kenya tadi nanti kita nak lalu ngai bergaul ngau orang ni. Dah kita hidup berdunia tu kan siko aja ni Celika. Perlu kita tu bergaul ngau orang ni. Lalu tanya bukai tu. Kadang-kadang tu Celika ni respon tau ke timbal AI tu. Ya bakal ke amatnya. Bakal ke amat merti ke utai ke dalam hati kita, pengasai hati kita. Jadi nama bida ya kebenar antara penyiruk ti disedia ke AI ngau penyiru ari mensia tau ke konselor bukan wan.
1: Kebenarnya cara mensia ngau AI ngayan ke penyiru ia jauh berbeda. Tajak pun dia tu nyo bakal ke majak sebaka. Penyiru mensia ia datai ari atitik lurus. Adanya ari naluri biologi. Ngau pengirau tik benar tik datai ari semangat kita mensia meh. Kalau kita mensia tu bisa semangat deh. Munyi kenuan tadi. Nanti orang ninga nama tu nuan betusi kutai ke ngasuh sino. Kaban kita pun ngau kita nyabe. Ba lansa bukai penyiru AI tu ia semina simulasi aja atau ke ilusi. Ia kerja berpelasar ke munyi kau tadi meh analisis data ngau ngelala curak dikena niru teladan mensia meri respons emosi. Kiranya AI tu niru kita mensia. Bida ti tampak ya keterubah pun asai ati. Ben siau liang asai ke utai tidak asai kurang bukai, nak sebaka ngau AI tidak ada asai ati. Jadi penyinu AI itu tadi kebenarnya semina pemerti AI itu ari technical emosi ianya nemu diri tu sehati teng ia nak berasai tu sehati.
0: Okey, faham. Oh, ya nemu menyata deh. Ya, nemu kita itu sehati. Tang ya, ya nak kau kita berasa itu sehatinya tadi. Okey, faham.
1: Aku jentik nuan ayat baca GPT. Saya pun rasa sedih ko ya. Tang amat kena tahu nanya dari empu.
0: Nah, patutnya nemu ngasai kau kita kedalah sehati kita ya tadi nae. Okey.
1: Bedanya yang kedua consistent versus tulen. AI tu ya boleh mari sukung 24 jam lalu nak kalah lelek. Tajak pihak ia nadai ngembuan asai pengerindu ti benar. Kadang-kadang kita dekat berasai nyelai mimik dia tu. Tau ke nak puas hati lebih kita nemu sawut niat tadi data dari robot tau ke AI. Kita ngaku AI tu ia amat landiak dalam ayuh macam perkara. Tang nanti bak tanya nama tu tai pengasai hati semua kita agi dekat mensia ke merti ke kita.
0: Ya, lebih agi faham gi kita ya mensia tu
1: nang mungkin ke kita deh.
0: Ya.
1: Udahnya yang ketiga efficiency. Ari sukut penyeru kognitif. Inya tanya lah tai berkaitan ngurundian kita itu. Pengelandia ngelala serta meri label bangsa asai hati. Pansia nunjuk ke AI kebenarnya mana agi lah hari mensia. AI boleh meri sawut tik betul serta jampat agi hari orang tik nak dilatih ya. AI tu ya nama tu ulih muas kati kita itu kalanya. Tang nak mujur dalam nyaga pengerai runding kita bak timpuh ti panjai. Ia semina ngelanteng kati nak lama aja. Engau nadai mutar ke pun penanggul. Alban ti nuan bercerita ngu kaban nuana. Kaban nuan dia nak bakal AI ya pun kadang-kadang nak nemu kening kak meri respon. Nak nemu nama tu kak disebut.
0: Kadang yang nyawat kita punya itu. Nak pun nemu nyawat nuan bas tentangnya. Pandai-pandai nuan meh. Ngatur penghidup nuan contoh. AI nak bekenya kan?
1: Ya, lu meri nuan jawapan tekalanya. Ya, lu madah ke nuan bekening syara nuan mutar kenyak. Tanpa yang nemu nama sebenarnya. Pun penangguan untuk tadi. Bisa beda dia. Tanya tadi meh tajak mensia nak nemu keni kat nyawat. Kabar nuan nak nemu keni kat nyawat. Tanya uleh ngasai ke nama terkedasai nuan yang tadi lah.
0: Ya, mengujung kan nuan nak tersawat ke nyawat. Tidak dibanding kengok AI tu.
1: Adanya ya ke penudi pangkak ngagai mensia mayu lah. Penyiru antara mensia ngerapit ke kau rama. Tang enti kita kelalu berpangai buat penyiru AI. Kita berisiko nyadi ke tagih ngagai sistem ti nadai menyukurang pertimbangan moral. Nyau kelama kawal antara mensia mega enggak nama tu engkau nak mana meh nuan lapan nuan puah gigi ngau AI deh.
0: Baka tua betul ngak nyunap jakok metua deh. Sama bela jakok ngau AI nya tadi neh. Okay,
1: nyak kebuah AI tu ya landia nulung ngatur emosi secara teknikal aja. Tan semina mensia aja uliah meri sentuhan emosi ti amamat.
0: Hari hati kati. Semina mensia aja neh. Pamah jakok neh. Jadi tu tadi cili kan kita sudah nemu pengelebih ngau risiko ngena AI tu nyadi kali yang kita ke berandau atau nyadi kaban kita ngau berandau ne dan bekeni kita tu dekat nemu enti kawa kita ngau teknologi tu udah datai bak tikas ndak berpengerai tau ada perhati kita tadi ndak berpengerai ne lalu enti kita berengkah terpejuh dalam dunia digital tu nama singkang ti uliah diambil kita dikenak kita reset tau ke mulai ke baru kawa sosial kita kelebih lagi ia kena berpengerai tu tadi punya kurangnya over limit itu tadi ne. Okay, minta nuan berkongsi kenyak.
1: Kita uliah ngerja refleksi diri engkau nanya diri empu sekedar hari tanya tu ya keterubah kita nanya diri empu. Kita nanya diri empu meh kati aku nyamai lagi madah ke rahsia aku ngagai AI hari ke madah ke ngagai kaban kumpul. Tanya yang kedua, kata aku berasai irau tau ke puang lebuh aku nadai akses ngagai aplikasi AI yang tadi. Adanya tanya ketiga, kita tau nanya, kata aku ngena AI tau dikena aku nyelih ke diri ari mutar ke penyarut ngau orang kebenar. Refleksi diri tau ya berguna ngambil ke kita sedar ke diri AI tau semina nyadi ke kereban aja. Ukai nyadi ke ganti kawal mensia. Lebuh sawun ari refleksi diri tu ia nunjuk ketika ngena AI ti nak berpengerai nuan ulih berengkeh ngatur baru ngau langkah ti mit teng konsisten lah. Adanya ia keterubah ianya detox digital.
0: Okey.
1: Engkau bisa sekedar kekalak ninga.
0: Oh, detox.
1: Detox digital.
0: Orang diet selalu
1: selalu kita ninga. Ya, detox nak tak makan tak berguna. Tang tu detox digital.
0: Okey.
1: Jadi, detox digital tu ukai gerti anu nak tahu medak telepon, nak tahu ngena ChatGPT, ngena Gemini, apa semuanya. Tapi kita perlu netap ke jam kemaya kita anda mengait telefon yang tadi. Tidak ada telefon pintar, tidak ada komputer.
0: Kata tu saya saya.
1: Iya, kata tu saya. Nya laya dia tu aku madah tadi ia langkah
0: detox lah.
1: Teng konsisten. Kau kena tahu mengait sekali. Aku beri contoh lah, ambil ke contoh. Sejam seberau tindua tahu ke benua makai mengait telefon ketisi. Anang non makai sambil non mendat telefon. Atau ke
0: di kerja kita.
1: Sudah di kerja. Sebelum tidur tadi selalu kita scroll telefon.
0: Sampai ditinggal telefon.
1: Iya, sampai ditinggal telefon. Engkau tahu mupua ngelatih diri nanti saya sejam terlalu lama. Setengah jam kini, 15 minit kini sebelum tidur engkau ketisi telefon. Kena kita betul-betul berehat daripada semua benda lah termasuk media sosial. Kira ke kita fokus ngagai rompak menua fizikal. Ya tadi detox digital. Udahnya yang kedua ngiga community secara fizikal.
0: Okay.
1: Kita boleh ngambil bagi dalam aktiviti ti berguna ke fizikal tubuh kita. Bakal main sukan kini, jogging, ngelukis, berjalan ngagai luar ti dikerinduk ke kita. Ti bakal orang kemayari tu. Suah kita mendak sida yang agak pengawak bakal breeze walk.
0: Yeah.
1: Berjalan je ni boleh jogging. Ti nuan sebulan nak berjogging ngai kelgi nyo sakit bukai pedih kaki pedih tau. Breeze walk pun ada masalah.
0: Dah cukup mana?
1: Dah cukup mana? Laban nama tu penantai mensia buat muak kita, bukan kita bertemu sesama mensia tu ia boleh nyedia ke hormon oksitosin. Ianya hormon pengerindu. Ti nak boleh disedia ke AI.
0: Oh, patut orang nyebut hari mata turun kati.
1: Iya. Okey.
0: Hormon pengerindu.
1: Iya, hormon pengerindu. Ianya yang ketiga, melatih mending engkau aktif. Uji maya orang benar berandau ngau kita tau ke belakaban kini berandau kita uji mending ke sida ya. Anda sambil nuan megai telepon. Nanti orang berandau nuan. Engkau ke dulu main telepon ya.
0: Bakal kena berbahasa kurang nyak ya kita ini.
1: Kira ke kita mending ke nama tu mending ke
0: amat. Fokus ngau orangnya.
1: Ngambil kaya ngasai kaya pun dipendiang kurang benar yang bercerita.
0: Nak yang guna AI dia.
1: Iya, betul. Tajak nona nemu jawapan. Teng, ya boleh ngasai kena bisa buat dia secara
0: ikhlas kita itu.
1: Secara emosi. Ninga ya, ne. Nyak kena kita ngaga. Nama tu nyaga tau ke nyaga baru kualiti ranau ngomensia ti amat.
0: Ya betul
1: dan nyak ya keempat ngena AI ngau landia. Ngau bincak munyi kurang nyak ko madah tadi ukai ke kita nak tahu nanya AI nak tahu ngecek Google tang berpada pada munyi kurang
0: aneng munyi ke aneng kelalu aneng ngeluwe ari kepatut.
1: Jadi kita ngena AI tu dikena kita ngiga penemu bekawal ngau aktiviti ukai nyadi kepalan luar bertaruh ke nasib. Fokus ngagai utai ti uliah dikuasa kita buat dunia nyata aneng ngelak ke AI tu tadi berkuasa. Nama tu kedasuh AI nyok ke digagak nuan.
0: Ya, ane ngasuh ya menguasa hidup kita ini.
1: Tak kena nuan giga idea munyi kurang. Nadai salah gak kita nanya AI.
0: Iya, dan suah gini ngah kadang kalak gini ngah malah kaban nyebut pama pedih sepala alu nanya ChatGPT tadi. Madan pun pedih sepala spiak kibak sepihak kanan. Hari aku bertemu dengan dua tu. Nino kena nanya Cik GPT ni. So aku ni ngau orang nyebut munyinya.
1: Tahu kita nanya. Tengok dia nanya, oh, nanti Cik GPT madah nuan kau bisik migraine apa semua.
0: Bertemu dengan dua tu.
1: Bertemu dengan dua tu. Lepas AI.

0: lain tak ada yang boleh mari kita ubat dah.
1: Betul. Ya, cuma madah ke kita aja. Yeah, nah.
0: Betul.
1: Okey. Jadi tua pun udah datang ba pengunjung randau tu nak berasai ke tau Cik Likan rindu ke nyebut berkawa ngau AI tu. Jadi tentu tuan bisi pesan ya ke penudi kena tuan ngujung ke randau tu bakal ke Hasar itu.
0: Okay, pesan aku ianya mensia ti tuai runding berguna ke kritik ti konstruktif ngambil ke uliah mansang. Enti AI semina ngeseh ke semua tenyang kaum ideologi ti saleh nyak ngasuh pemansang diri kita itu deka terjanggal. Lalu perkara ti pemaduk berguna ianya relational healing. Luka emosi kita yang selalu ya berpuan dari kaul mensia. Nyak lai pengerai megak mesti nengah kaul mensia ti benar. Injen nak uliah ngerai ke trauma ti di tempat mensia. Injen tu tadi utai baka AI nyak meh.
1: Oh, ya, ya.
0: Kena mehnya nyadi kekerban kena tumbuh ukai nyadi kendur kita belalai lah. Aku megak dekat berkunci sekedar garis lalau ngena AI lah. Ya keterubah aneng ngena AI maya napi penusah. Nanti nuan ngasai ke diri dekat ngurukak diri mpu contoh ya tekalanya minta tolong mensia atau ke telepon ngagai orang ti profesional lah.
1: Minta bantu buat orang ke profesional ya, atau tak
0: bantu. Adanya yang kedua ianya jaga privacy nuan lah. Anda masuk ke semua data ti sensitif ngagai chat box bakal bak Gemini ka ataupun chat GPT ka. Adanya yang ketiga kena ia nyadi ke pelengkap ukai nyadi ke ganti. Kena AI tu ya kena kita ngagak perambut contoh ya email tau ke ngigak penemu tentang resipi terempak kini tang ungkup penangguh lah ti gigak lah mensia.
1: Betul. Mensia kamar.
0: Iya, mensia kamar.
1: Awak kasih dah Cik Elika atau ya, ne?
0: Betul.
1: Konselor ne?
0: Dan ya, yang keempat disianggau critical. Anang nala nutai ti disebut AI buat tanya nama tu bergamua. Tanya ya, dini bukti ke langgur penemu tu. Kadang AI tu minat nyedia-nyedia tan ada bukti.
1: Betul kan ya.
0: Betul tentu kau.
1: Utainya aman. Utainya boleh dipercaya.
0: Betul. Nanti nuan ngelala individu ti bisik risiko tau ke nuan pu berguna ke bantu nuan uliah uliah ke terapi dengan cara bertemu dengan orang ti landik lah. Mana kena AI.
1: Iya.
0: Ana kena AI.
1: Bisik mensia aku
0: lah. Bisik mensia. Oh, dia sakit bertemu dengan dutu.
1: Bertemu dengan dutu. Oh.
0: Okay. Jadi Pak Bintu lu kami bisiknya dia ke servis counseling psikologi lalu servis tu ya bisik dia sedia ke ba, klinik Bintulu klinik Jepak ngau klinik Tatau lalu nanti kita ba, luar kandang menua Bintulu kita tahu datang ngagai klinik ke Semak ngulih ke servis tu lah kelimpah harinya kita megak tau bertelepon ngagai talian sokongan psikosocial MHPSS kesama megak buka tiap hari 1 ngagai hari 5 hari pukul 8 pagi ngagai 5 lemai jadi talian tu ya dekat ditutup mai hari besar lah kita tau dial ngagai lumur to 013-885-0399 engau 013-835-0399 kita megak tau bertelepon ngagai talian hil bak lumur 15555 talian hil to ia dekat dibuka ninting hari yang kau mari besai berengkeh hari pukul 8 pagi nyentuk ke 12:30 malam harap ke ngau servis tu raban bangsa kita dekat terbuka lagi pasal isu ti berkawal ngau pengerai runding.
1: Okey. Jadi nuan tadi Celi kan bisa nyebut berkawal ngau talian sokongan psikososial tu. Berkini ke sambut mensia mayuh nakak ke dia tu ne?
0: Nangkak ke dia tu agi boleh sambutan lah. Orang selalunya nanya ke servis lah. Servis psikologi counseling berkini sedak ya. Okay. Kak datai adakah datai ngagai klinik terus bertemu ke berkini. Tapi selalu ya nanti bakal bak, bak klinik perintah punya ke kita. Nanti kita dekat nguliah ke servis tu senang aja. Kita ngagai klinik bertemu duduk ngu dutu lah sebelum bertemu ngu kami. Bertemu duduk ngu dutu jadi dutu selalunya ya akan ngeciak ngecek kita ya secara keseluruhannya
1: sudah refer dengan kita
0: iya sudah refer bekerja yang pun cara lah lepas mayu orang nak nemu begini cara kak bertemunya yang pun cara lah bertemu ngok segi bertemu ngok dutu dulu lah
1: nanti sila call gitu kini nanti sila nanya kita direct kena uliah kah?
0: Uliah ada masalah uliah call nanti ada orang angkat call uliah WhatsApp kah lah nanti bisa kita tanya. Kadang bisa mereka orang nanya oh begini nanti bisa anxiety nama patut digagak contoh lah.

0: Kalau bisik tim
1: FHPSS. Oh, bisik tim kita pun lah. Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Cik Elika. Anu kat nyebut Cik AI ku tadi.
0: Sesama bunyi.
1: Okey, Cik Elika tadi. Ngarap ke nyawa boleh pulai ke penemu ngagi kita. Nada salah kita yang guna teknologi kemayari tu. Tang, anang yang bunyi kurang ngeluik hari kepatut. Nah.
0: Yeah.
1: Bisik cara kebetul. Kita patut lagi percaya ke manusia tu tadi. Okey, jadi ngarap ke semua penerangnya. Bunyi aku tadi boleh pulai ke penemu. Jadi, sekali lagi terima kasih Mayong Genuan Cik Elika bertemu bari ke Bukai. Ni mu nama lagi topik udah tak ilak ke dekat dikunci Genuan.
0: Ilak surprise bagi kurang.
1: Sama-sama ngantik.
0: Ambil ke bila peningat nama tu makin termotivasi.
1: Oh ya. Yeah. Okey. Mungkin aku boleh counseling free mungkin kita itu hari radio tu ne.
0: Betul.
1: Okey. Jadi ya peningat kiranya nak mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuan kita untuk minggu tu selama hari ngagai semua.
2: Ya, peningannya tadi kita baru dah mendiang ke randau di Cik Flora, bergulai dengan Cik Elika Eric, ianya pegawai psikologi counseling, kalai randau seduai tadi, ngenang AI nyadi ke kaban ngau beranau. Ya, nanti nitiah ke nyamai ge beranau ngau AI, laban nak nemu ke nipu, nak nemu ke medis kita, nak bandiam kita beranau ngurang ke amat-amat, tadi sidak yang nemu bijakuk buloknya. Nak mu kita setuju kan tak ngaku tang kita berarti kerana untuk tarik peninga ya nang segi berkunci ke cara ke betul ya. Nyalai ngaunya ngujung ke jam kita dia tu pukul 1:33 minit ngali hari.
3: Dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12:30 hari nyentuk agai 3 ngali hari. YFM Bintulu.
2: Ya, nak berasa ya peningah, jamnya sudah sejam sudah ngelebus atau ke sejam setengah. Nyalai buat jam kedua, buat setengah jam kedua untuk peningah. Aku ngamat ke janji kalau sehari itu kita bisa temuai. Temuai diikut itu ya live datai gitu. Batang tu buas dua hari itu bertunggak dengan aku. Nanti kita bisa medak TikTok dengan Facebook itu meh. Sedua ya, temuai ke dekat beranau ngaku dalam kadang ke setengah jam tu. Jadi tentu berita ke dekat dikunci ke sedua ya, ngau kita, ngau semua ke ninga ke, kita di Bintulu, ngau mekak semua ke ninga ke ngelah tengah hari kita ke sehari tu, jam ke dia tu, berita ke mana ya. Nyalai tu dulu ngelalu ke sedua itu, Puan, jadi ke ngena baju gadu-gadung, bercermin mata, ianya Puan Jessica Lense, anak Andrew Abak, ianya pengurus seksyen RDS atau kepembangunan luar bandarnya hari UPS BDA. Nah, nyalai ya ke sedua Puan sikuk ke baju kurung bercurak gadung warna dar. Ianya Puan Jessica. Lalu ke sikuk lagi ianya Puan Suzana Indiat, jadi itu ianya penolong pegawai daerah hari UPS pejabat daerah Bintulu. Nah, ianya nang sedua ayo tu buka ukai kaling-kaling ya. Bukan rebukan nang segi ya orang ti bampu bisi bampu pengawak namanya mansang ke menua Bintulu ya nyalai sedua ayo tu tujuh dari data itu nang bisi ke buah nyalai sama kita dekat ninga ke nama anda tak dekat dikunci ke sedua ya barandau kita ke sekali tu nyalai dulu ngelaluk sedua data yang kaki konti begulai bawa ngelat tengah itu Puan Jessica ngau mekak Puan Suzana
4: ya. Terima kasih ya. Terima kasih
2: Mbak
4: DJ.
2: Nyali ngambil kena masa jam au laban ke kadang mau kita berandau lagi teruna runda lagi nyong ngerampit ke pukul 2 dah bisik program nang segi bisik program Siti. Ya jadi peningan randau atau ke kami tiga dekat berandau ke Siti program ke tau tersebut kita besai buat peringkat pelilih menua peringkat bahagia, peringkat Bintulu, daerah Bintulu nah. Atau ke peringkat pelilih menua Bintulu tu peningan. Nyalah itu aku dulu dekat nanya dengan Puan Jessica Lense itu ya. Nama teka dekat, berita mana ke dekat dikunci kenuan kau kita itu Puan bawa ngelah tengah hari itu.
4: Okey, terima kasih ngagai DJ. Aku dekat Merit Selamat tengah hari ngagai
5: semua bala pendengar keningar ke Tengah Ritau, jadi aku Jessica Lensey. Selamat

0: aku pengerusi pengatur Pekit Kumang Gawai peringkat Pilihan Menua Bintulu tahun 2026.
1: Mm-hmm.
0: Jadi aku rasa terbaik hati laban boleh berkongsi ke Berita Manah tu. Mm-hmm. Jadi Pekit Kumang tu sigi dianjur ke BDA bersemai dengan pengawal makan malam mantar gawai,
1: mantar
0: Dayak peringkat Pilihan Menua Bintulu ke dekat dia digagak kena 17 Mei 2026.
1: Mm-hmm.
0: But restaurant in the world Bintulu.
1: Oh, nyak kita peningah dah ningah. Yang tadi Puan Jessica dekat berkongsi ke Bakawul Ngositi Pekit Kumang Gawai peringkat daerah Bintulu tahun 2026.
0: Ya,
1: nyalai Pekit tu diatur menyerumbak majlis makan malam mantar gawai 2026. Ya.
0: Ya.
1: Nyalai tu Puan Jessica berkeni ke atau ke minta nuan tadi ke nyadi chairman komite pengatur Pekit Kumang Gawai tu nerang ke ngau ngelansak bekaul ngau Pekit Kumang Gawai tu peringkat Pilihan Menua Bintulu lalu ke tahun tu bisik nak beda. Entah kan tiba jaku kita yang tadi keunikan banding ngau re tahun-tahun ke udah laban tu diatur tiap tahun dem
0: nyalai
1: bisik nak ya beda ke tahu sebut kita keunikan kendak disadang ke ulih narit ati semua orang tadi tahu datai sekali kenyak medak bawa media sosial.
0: Betul.
1: Batai datang tubuh.
0: Okey, kita belak nemu Kumang Gawai, Pekit Kumang Gawai tu nak digagak setiap tahun. Jadi tahun tu Keterubahaya BDA dipilih jadi ke penganjur ngau main sponsor lah untuk Pekit Kumang tu. Jadi nang bisik keunikan yang po laban BDA Keterubah yang atur dan yang mayuh utai dia dirancang kami kena ngemanah kage kena narit ati semua mensia ke Bapilih Bintulu tu datai ngau ngerami Pekit tu.
1: Mm-hmm.
0: Pekit tu mega ukai mina ngayan ke pemaji Indo, pemaja Indo tengah mega keunikannya dari segi kita mantai ke ngepaniban adat asal kita iban keasliannya ngau mega kami bisik nambah ke pembaruan dari segi penilaian ialah penilaian kriteria ngagai peserta-peserta kumang ke di ke ngau tu ila dari segi penemu ia pasal adat asal bangsa kita iban bangsa Dayak kelebih lagi dalam penglandia ya bakat ya ke kat tujuh ke ya maya Pekit tu ila.
1: Ya. Jadi ya ke kriteria ya nang tujuh nang segi mantai ke namanya pekai. Okey sebenarnya pemajik punya kena
0: pekayan pekayan dan maga adat asal penemu ya pasal adat ketiban laban utainya pun akan ditanya maya Pekit tu ila.
1: Jadi BDA atau ke Lembaga Kemajuan Bintulu tu Puan munyi kenuan tadi udah dipadu nyadi pugu komiti pengatur Pekit Kumang tu kaku.
0: Betul.
1: Nyalai tentu nyadi tanggung pengawak kebesai bak kita.
0: Ya.
1: Ukai benuan aja.
0: Ya.
1: Tang kita BDA.
0: Betul.
1: Boleh kini nak berkongsi nama tanggung pengawaknya serta mereka berkini tanggung pengawak kita tadi. Boleh nyukung, nulung, ngetan, ngemeran ke daya hidup main asal adat asal kita Raban Bangsa Dayak.
0: Betul DJ. Jadi BDA tu kami nak ketika mengemansiang ke Pilihan Menua Bintulu dan BDA mega bertanggungjawab nyukung adat kasal kita iban ngemeran ke adat tradisi menua kita di Sarawak tu kelebih lagi adat asal Dayak lah. Kelebih lagi tu kena mega namanya ningkat ke lagi pelancongan lah narit ati bala mensia mayuah ke datai ke menua Bintulu ngambil ke sidakya mayuah git datai ke menua kita itu ningkat ke pelancongan menyatakan
1: industri pelancongan
0: industri pelancongan.
1: Jadi pula ngagai pengerami makai malam mantar gawai tu ialah tu Puan 17.5 mayanya mapekit tu datur nyadi platform atau ke pelasar ngatur mayuh bengkah program nyalai Pekit Kumang tentu kelimpah hari Pekit Kumang bisi nak kini program bukai diatur ayan bukai diatur maya tu
0: ya
1: dia tu bagi dua
0: Puan Susana
2: sebenarnya aku ngerintai ke nama program bukai ke diadu ke kami pejabat daerah ngau jawatan kuasa ke udah ditubuh ke untuk ngatur gawai peringkat daerah Bintulu tu aku lebih dulu kak namanya meri selamat lemai, salam segulai sejalai ngagai semua peninga, ngau bala bukai ke bisi eninga kita ke tengah hari tolah, selamat tengah hari lah. Jadi gawai peringkat daerah Bintulu ke kadigagak ke tahun tu kita sebenarnya di perambu bisik kedua bulan ke sebedau tok lah. Jadi kita itu dah berandau ngau bala sida yang pejabat yang berhormat yang berhormat Datuk Majang, lalu bisik gak kita itu berandau ngau sida Datuk Nyura residen Bintulu. Bahagian Bintulu lah ke perambu ke program ke kak digagak tok deh. Jadi bisik beberapa program lah berserimbai ngau gawai tok. Jadi kira ke Pekit Kumeng tu, kira ke kemuncak ya lah, ke kak digagak kita 17 tu. Jadi ya ke sebedaunya tadi kita bisik gak bakal kira highlight event lah. Kita ngangau ianya Niti Daun.
1: Niti Daun.
2: So nanti kita medak Niti Daun ba menua Bintulu tu. Bisik kalau orang agak ya, tapi ya digagak ba peringkat kemit. Jadi kali tu tadi kita namanya bekerjasama dengan pelbagai agensi tadi deh, udah numbuh kejawatan kuasa. So untuk Niti Daun untuk tadi kita ngagak ya kira secara besar-besaran lah buat peringkat daerah Bintulu, kita melibatkan penyertaan Kemayu sebenarnya, melibatkan pelbagai agensi swasta, agensi state, namanya Jabatan Kerajaan State lah ngau federal. Lalu kita nak ninggal kegak ngau bala namanya tuai rumah ketua kaum kita di peringkat daerah Bintulu. Lalu kita pun nyemput ke sida persatuan ambil nyukung sama program Niti Daun tu. Laban kita bisa target sebenarnya untuk penyertaan Niti Daun bagi tahun 2026 tu lah DJ.
1: Nya Kemaya berapa bulan tadi?
2: Jadi Niti Daun tu kak di digagak kita pagi 16 hari bulan. Start dalam pukul 6 pagi lah. Jadi berserimbai dengan Niti Daun tu tadi 16 hari bulannya. Jadi program bukai ke bisik digagak kita tanya adalah pertandingan nyumpit. Jadi saya ku nyumpit tu pun bedau bisik kalak digagak pelabak ku berserimai ngau
1: gawai.
2: Gawai. Selalu ya kita nanti kita ninggal program gawai digagak orang nak nak nemu buat pelilih menua ni. Selalu ya nanti kalak ya nyelit ke program bukai lah. Selalu ya ke digagak sidak ya adalah Niti Daun, ngau Pekit Kumayang. Itu kita ke biasa lah. Jadi kali tu kita nama tu pejabat daerah Bintulu begulai ngau agensi-agensi ke merek bantu kekuat lah ngau kita. Jadi kita merambu tu. Jadi jadi tanya lah yang menjadi kenyataan lah utai tu tahun tu. Jadi ya uliah digagak lah.
1: Ya jadi ngenang kawal ngau Pekit nyumpit tu. Namanya sebenarnya tu ngkup ngagai balau kita ke di Bintulu atau ke urang hari menua bukainya luar dari Bintulu uliah ngau kini.
2: Jadi untuk Pekit nyumpit tu tadi, jadi jabatan ke diberi tanggung pengawal ngagak tu tadi adalah sidak Kementerian Belia Sukan bersekali ngau Persatuan Sadia sebenarnya. Jadi untuk pertandingan kali tu ia terbuka ngagai semua orang. Laban info ke di pada sidak ya ke aku. Persatuan nyumpit tu sidak ya bisiknya hari luar Bintulu ke kak ngau pertandingan nyumpit tu. Ilaknya dia ukai terbuka ngau kita menua Bintulu ajalah. Ia terbuka kak ngau menua bukai ka.
1: Iya, aman. Mana kenya? Wah, ramai ke ka?
2: Ambil ramai lah. Jadi banyak orang ngusung kita ke Bintulu lah, maya tu lah.
1: Jadi tuju ya nang betul tadi ngangkat ke budaya main asal
2: kita kita Dayak lah.
1: Nyalai ya 2 hari program gawai juga ko deh. Gawai peringkat Bintulu. Jadi dalam 2 harinya ya mayu bisa tiga
2: lah
1: pengalaman kebesaran dan program kebesaran. Okey, nyalai tekan sekali tu pula ngagai nuan tu puan Jessica git kengenam kawal ngau Pekit Kumang tu tadi nuan bisa nyebut kriteria tang bedau lengkap bedau serap dan nyalai nama atur atau ke syarat nanti deka masuk atau ke nanti deka ngau buat Pekit Kumang gawai tu ilok lalu berkeni cara sidak tadi boleh minta masuk ngai Pekit tu.
0: Okey, ke apa nama tu untuk pertandingan Kumang tu tadi. Jadi terbuka ngagai induk dara ke bak pilih menua Bintulu, nak kira ya dia di Tatau ke di Bintulu ke tau ke di Sebawah. Asal ke umur sidak ya dalam lingkungan 15 tahun ngagai 30 tahun. Ya mesti bujang ya. Tak belakai. Udahnya ketinggian ya mesti tinggi dari 155 cm. Udahnya tadi ya mesti apa namanya apa itu ke inai ya apa Iban berbangsa Iban ya boleh campur lah tentang apa itu ke inai mesti siku Iban ngau kita yang mesti ngena ngepan Iban ngepan Iban ke adat asal kita adat asal kita Iban lah. Udahnya tadi nanti semua sida ya berminat tentang kami segi ngasuh minta tolong lah, minta tolong bala induk kita Iban ke gedara ke cukup umur bisi ngembuan pemaji ngau bisi ngembuan penggelandia ya ngau dalam mayuh macam main asal kita Iban dah time eh rebut me peluang tu ngau pekit Kumang laban pekit Kumang tu kita tahu ngi, apa namanya melawat atau ke ngiga borang ya ba Google form kami ba Facebook BDA tau ke media sosial TikTok BDA ngau kami pun bisik ngelekat ke billboard panel lah pasal Pekit Kumang bahagian Bintulu tu daerah Bintulu bak depan JKL-nya. Sida you boleh scan aja.
1: Boleh scan dia. Scan aja. Ada dalam kereta boleh punya
0: sign dia. Nanti malu kau nganjur borang entah scan aja. Alu anjur dengan
1: Google mansaknya dia atau ngetu nah.
0: Maya mansaknya boleh. Ya. Dengnya bayarannya minat RM50 aja.
1: Okey.
0: Nya kira ke commitment fee ya lah.
1: Jadi ngenang agi-agi ngenang kriteria tadi ke paket namanya yang ngena paket ngepan ngepan Iban ya, ngepan Iban. Nyalai tang ya kemasuknya nak ngira ya tanya ya asal nanti dua-dua Iban nang awak apa inai nanti entar siko pan Iban
0: boleh enggak sama daya berdayuh ke orang hulu ke kawin campur ngau Iban pun tau nganjur
1: semena beda ke tahun tu entar di ngagai pekit ngepan Iban
0: ngepan Iban aja ngepan adat kita Iban ke lamaknya ya kasalnya
1: kasal yang ke tahun baru lah pula lagi ngepan orang hulu nepi atau ke ngepan berdayuh betul kan yang kena kan nyalai nak berasa itu nak pukul 1.48 lagi belalak ke beranda utangku lagi uliah nyelit ke saya berkawal ngau program gawai 2026 peringkat Bintulu tau. Jadi ke dekat kenaku lagi dekat ngenang nanya niti daun untuk Puan Suzana. Dua raba
2: about Esplanade Bintulu.
1: Esplanade Bintulu dan
2: apa Esplanade Bintulu. Jadi sebenarnya kami sudah laban untuk kali tu laban yang dianjur peringkat daerah Bintulu. So ya diketuai oleh Tuan DO kami lah yang Encik Awang Muhammad Nizam bin Nayalah.
1: Encik Awang Muhammad Nizam.
2: Encik Awang Muhammad Nizam DO Bintulu. Bintulu. Jadi disasar ke kita itu kira ke mayuh lah tim kali tu lah. Laban laban kali tu niti daun tu ya bisik dipekit ke kami.
1: Bisik
2: kena. Laban selalu bisik ya tadi. Ha? Bisik hadiah ya niti daun tu selalu ya nadaya ya semina berjalan aja deh. Jadi ketahuan tu kita ngagak kelainan untuk niti daun tu ya dipertandingkan. Jadi ya bisik kategori lah DJ. Jadi kategori ya tadi tim ke pemaduk mayu.
1: Pemaduk mayu.
2: Nya sitik kategori ka?
1: Nada skat ba penyampau tubuh.
2: Nadai.
1: Nadai.
2: Cuma yang bisik minimum ke dekat dekat ngau niti daun tu yang minimum 20.
1: Minimum.
2: So pemayu hanya tu nadai, nadai di skat.
1: Kurang hari minimumnya ulih ngau.
2: Ulih ngau. Nanti ya kurang hari 20 pun ya ulih ngau tapi ya mina penyertaan aja lah ya. Ya nak akan dinilai ngau pertandingan.
1: Ngau pertandingan.
2: So that's why lah kita itu tadi mengalu-alukan semua orang keberminat ke engau niti daun untuk tahu namanya ngiga balas sidak JKR laban tahun tu JKR bahagian Bintulu kira ke komite pengatur untuk niti daun lah. Ulung kami ba pejabat daerah Bintulu lah.
1: Okay.
2: Tapi siapa keberminatnya tahu gak ngagai pejabat daerah Bintulu?
1: Iya, tahu benar ada salahnya tahu. JKR tu ngagai kita kan. Ya jadi jangan ngenang niti daun tu nak berkeni ke ngepan ke kena sidaknya. Nitiah ke ngepan bangsa Drimpu tau ke ya ngepan Iban jo kini
2: Jadi
1: tau ke ya tau tau ni pun mengepan kini.
2: Nak ya mesti bisa motif komuniti Dayak lah. Sama ada yang bisa motif komuniti Bidayu lah, ke Iban tau ke Orang Ulu. Ya kena kena sidak ya lah. Nak banti yang kena ke betul-betul pakaian ke adat asalnya. So mungkin ya boleh menang lah. Walaupun dia dipertandingkan deh.
1: Betul kan ya? Mana lengkap.
2: Ambil ya, mereka semangat kita semua ya kengaunya. Ambil ngena pakaian kelengkap lah adat asal kita nya.
1: Tumu berengkalan ya?
2: Tumu, laban nanti nitih kat cara kita. Kontijen tu tadi ya mesti kat datai bandu Esplanet Bintulu tu kira ke pukul 6 pagi. Laban kira ke pukul 7 tu VVIP kita udah datai. Kita lalu start memang ya, udah nya.
1: Jadi ngarap kemayanya hari mana man?
2: Sarinya laban ya namanya. Sampai hari mana menjadi je?
1: Laban ti 16 nya niti daun kau nyumpit.
2: Nyumpit tu tadi ya start kira ke pukul 1 tengah hari.
1: Buat ni luar?
2: Ba dewa padang dewan suara Bintulu.
1: Okey okey. Tentu nya kalau kita ngambil kurang orang tadi uliah sama ngau sama masuk napa ya ukai sebenarnya Bintulu aja tangga hari menua bukai nem. Kena kita ngangkat ke namanya industri dagang temuai pelancongan kita alo kelimpar kita ti mantai ke gaya adat asal kita main asal. Nyalai ke penuh itu tanya maka nadai nadai jauh bakal baru dah sebut akun tadi. Nama pengarap Puan Jessica ngari ke kita BDA ti nyadi puguk pengatur peket kumang gawai peringkat pelilih menua Bintulu tu nama pengarap buat sukuang bala mayu ah kelebih lagi pengarap kita empu empas impak peket tu ngakai semua kita kali kena bagai individu ngakai company-company ngakai agensi-agensi tau ke ngakai industri dagang semua industri kita di tu kini lepas Bintulu terbilang industri
0: okey apa namanya keterubah ya BDA ngatur pengawal pekit kumang tu kami nang sigi ngarap ke mensia mayu lah uliah dah sama-sama nyukung meh kelebih gig ngagai bala induk darah kita Iban ke nang sigi layak lah uliah ngau ke dekat ngau tau apa tau datai tau apa namanya ngisi form lah sama-sama ngau ngerami pengawal pekit kumang tu ngau tu mega ngarap ke pengawal kita itu atau nyadi ke apa namanya nyadi ke platform platform ngagai bala sidak ke kumang tu tadi mantai ke keaslian ngepan sidak ya budaya kita pemajia ya tau narit ati dagang temuai begak lah ngawang narit ati ngagai nembiak nembiak baru rebat baru ke baru kat nemu adat asal kita bantu tadi.
1: Belajar ke ngepan, belajar ke ngepan asal kita Iban tadi. Ukai semina Indo je apa tu belajar ke nyanya? Kita orang kelaki kita me.
0: Mayu lagi pengelandia bukai ke. Tau merangsang hati sidak nembiak baru lah.
1: Ya, terima kasih Nuan Puan Jessica Lense. Lalu kena Puan Suzana ngari ke kita ke jadi tuai pengatur pengerami gawai 2026 Bintulu.
2: Okay, terima kasih DJ. Jadi aku ngari ke DO kami lah, pejabat daerah Bintulu. Jadi ngarap ke nama to sambutan gawai peringkat daerah Bintulu kali to ke julung kali atau au digagak pejabat daerah Bintulu begulai ngau UPS yang berhormat Datuk Majang alu gak ngau beskali ngau sida empat persatuan sebenarnya kami berkolaborasi sebenarnya empat persatuan persatuan Sadia persatuan SIDS persatuan DBNA persatuan ONA alu kami bila kami tadi merambu jawatan kuasa tu tadi jadi kami untuk ngemai agensi keberkaitan tu nulung kami kira ke ngatur lalu menjayakan program tu lah. Jadi amat nama tu bunyi ke Puan Jessica tadi ngarap ke sukuang semua kita ya pelilih menua Bintulu tu lah ngau ambil namanya participate dengan semua program-program ke agak kita deh lah ban pagar program ni tidaun pekit kumeng ngau pekit nyumpit jadi nanti bisik sebarang tanya ngau tetok tadi atau datai ngagaya pejabat daerah Bintulu kita ulin orang ke ngau lebih silik agak lah terima kasih ya
1: nyala terima kasih yang guys dua puan Jessica ngau puan Susana
0: terima kasih DJ
1: ngarap kena nyemetak di dingan nanti nak nyemetak tu munyi ke sebuah tetok datai ngagaya pejabat jadi pelabak ko nanti dekat nemu kemaya timpuh tiap itik program tadi deadline nak kurang tahu bertanya maka ngagai pejabat daerah atau ke ngagai BDA ngika puan Jessica terima kasih bukan ngagai beranau lama tu awak kita senyum cukup jadi terima kasih guys duai ilok kita beranau baru ngau perkara berita kebukai ne anda patut kalau banti dah bulan 6 bulan 7 jauh hanya jadi ngenang gawai napa ya. Laban Bintulu tu semampai bisik mayuh program napa ya.
0: Banyak pengerami.
1: Iya, banyak pengerami. Hanyalah ya ngarap kesduai mucur buat pengawak. Alu terima kasih ya udah boleh berkongsi berita datai kita. Bertemu baru Maya Bukai.
2: Okey.

Iya, peningah nyak tadi lagu Ari Juliana Ambu siru bakul pesakonya. Si kita berarti kalau lagu trip dengar. Oke, jadi ke sekali itu kita teka aku deka mai kita tadi berjalan ngodi ceyon kita kini kita sari itu baik berjalan lalu kita mekagi mekang bagulai bawa ngelat ngari YFM Bintulu.

Ya peningat, selamat bertemu baru kita buat program kini kita seritok nanti hari 2 pukul 2 nang ya aku mai kita rawun ngagai sesebengkah nur tok kepalan nur dini nur kita uli ngelantang katinya di seritok peningat ba episod ke-18 dia aku mai kita rawun berjalai ngagai long bedian. Long bedian bepalan ba pelilih menua ulu baram dalam bagi menua miri. Ya suah dipadahnya di siti ari pintu penama ngagai kandang menua dalam magi baka longsan ngopalan pengentak pendiau urang ulu ke bukai. Gaya ba long bedian jauh berbeda di negeri Tok Peningah ba di Tok Likun. Nadai penyekut jalan alun ti diasai ke baka kita ke ba negeri tu. Lebuh pagi hari suah di pada ambun tutup kandang dur ke ngelingi lalu merik pemandang kamat dikun serta malam hari dia kita boleh medak langit nuah ngau bintang nanti hari mana kandang dur ngelingi long bedian tu dikelingi kampung hujan tropika ti besai serta bedau di pansi tu nyadi kiapalan ti kaya mat ngau biodiversity badi tu megak peningah. Kita megak ulian ngasai ke gaya asal pendiau. Bak kampung, baka nanti kita yang ngagai sungai. Sungai baram, tik celap, serta batang air miat tik masak kandang menua ngelingi. Serta, perkara tik narit hati tu peninga. Ha, kita ulian ngasai ke mandik sungai, tik bersih, air terjun bak kandang dur ke ngelingi. Serta kandang dur tik berbatu, tik keman. Nur kita dua-dua belelak lebuh kita ke udah mandi tu tadi. Kampung di tu ukai seminak mana dan megak penuh ngau utai dua burung eksotik. Kadang kita megak boleh medak jelu siga kebukai. Peranak long bedian tebal lagi dari komuniti orang ulu baka nyari kita ke bebansa Kenyah ngau kayan lalu penghidup sidak semak amat ngau rampak menua serta berpelasar ke komuniti. Nanti ada sukut gaya penghidup Tok Peninga. Dia bak rumah panjai tok ke bak rumah nyembuah-nyembuah. Serta pengawak ni tiang hari yang kawum pengawak bumai tradisional berikan ngau ngasu. Hari sukut budaya. Dia kita boleh medak muzik asal bakas sapek, main asal, maya bisik pengerami, cerita rakyat diturun ke hari generasi ke generasi. Nya hari sukut budaya, nanti hari sukut pemakai peninga, pemakai bakar pansu, ikan sungai, sayur kampung, ngau pemakai kebukai. Lalu temuai kedatai, selalu ya diintu, disambut ngau mana, serta bisik peluang, dia sedak boleh ngasai ke gaya penghidup komuniti bak dia. Long bedian bisa nyendia ke banyak macam aktiviti ungkup ngagai kita ke rindu ke rampak menua. Nanti ngambil ke banding nanti bakal buat aktiviti sungai depan perayuk panjai pemanjai sungai baram dan yang pengawak berikan buat sungai serta kita megak oleh mandi buat nur air di likun. Pian megap jalan ngagai kandang nur kampung serta ngagai air terjun. Tiap aktiviti itu ukai seminar ngerindang hati aja tak megak nyadi ke penelebak belajar pasal penghidup di menua pesisir. Lalu tai ti ngasu long bedian tu istimewa tau ke spesial ukai perengkal guna moden tau ke pematak komersial tang pengamat ya tu peninga hari sukut penyelai ya pengasai ti asli hap ti berguna ngagai kandang menua tau ke kampung ba tungak ke baram lalu utai ti patut ditemu lebuh kita kat nemuai kia akses ya berguna ke perambu ngena kereta besai tau ke perahu perengkau guna asas engkanya bisik sekat pian megak line telepon kadang nadai signal jadi nama kebuah kita patut nemuai kita ambil ke kita ngelengkak ke dunia digital nak lama uliah ngasai ke penghidup di meruan gi dia bak pedalaman lalu
lalu peningan long bedian nyadi palan ti engkeman nur tok kengagai kita kerindu ngiga pengelantang ngamat ngau penelebak ti bebida hari pasar hari bandar kebesai laban tu jauh hari pasar lalu kita boleh ngasai ke penghidup ke semak gi ngau rampak menua serta gulai ngau mensia mayu ke dia ba kandang ulu sungai ngadi itu mindur nuan boleh belajar ke pengelantang ukai tentu datai dari pengelantang modern tang ari kaul ngau rampak menua community ngau diri empu serta pejalai ngagai long bedian engkanya bisi pemedias mimik laban pedias kita yang natai ke diri kia tang nelebak ti nganti dia bisi utai ti tusah ti nak boleh digambar kena leka jaku tang ia patut dia say ke kita ke diri empu keni cara kita natai ke diri ngagai long bedian jadi peningah nyak tadi berkawal ngau long bedian ba episod 18 kita ba program tu jadi nak berasai kita dah datai ba penghujung program temu baru kita ba awak kebukai ngau nyak aku Cheryl Ludan pengeluar program kini kita sari tu madah ke diri mumpuk dulu ku bye bye.

Ya, peningangau lagu Rira Banda Crew nutup program kini kita isari tu tidak keluar ke DJ Sharon Ludan. Lalu ujung ke jam pukul 2.14 minit ngali hari lagi mengkam gulai ngau kami bawang lah tengah hari YFM Bintulu gulai ngaku DJ Perencian atau ke DJ Rut Anak Ampung. Lalu kita sama nganti jam lah kita dekat mending ke talimat ke krisis bekalan global nanti ni tiap ke jam ya pukul 2:30 ngali hari itu lagi nyala Israel yang nanti jamnya aku lagi dekat dekat kunci berita sekedar program pengrami ke dekat diatur bahawa kami di Bintulu itu nya nanti tadi ngenang berkawal ngepekit kumang gawai peringkat daerah Bintulu ngam meka pekit nyumpit pekit niti daun jadi ke situ itu nya pasal berkawal ngepasar gawai Dayak Bintulu 2026. Jadi pasar gawai Dayak Bintulu 2026 tu peningau dah berengkah 1 hari bulan 5 tu tadi lalu diaturnya tu anggai 18 hari bulan 5 nur ianya about 9 Street Mall Bintulu Peragon berengkah di pukul 8 pagi hingga pukul 11 malam lalu tu diatur bergulai sidak hari Persatuan Pembangunan Dayak Bintulu atau Kabangun bergulai dengan Persatuan Kebajikan Tunjang Masyarakat Sarawak atau ke dikelola ngau terabai menua serta mereka diatur bergulai ngau sedak Dayak Bukit Kelingkang atau ke DBK ya. Nyalai sepemanyai pasar gawai Dayak tu diatur dia ada program kesidatur ianya gerai jualan makanan minuman kraft tangan tu dang bisik tiba konsep ya ianya konsep gawai Dayak lalu ke mega diatur ianya pengawak berperindang atas panggau atau ke persembahan artis jemputan ke sidik kangau ke mega pemanjai tu ila pemanjai program tu yang tu ke 18.5 lalu mega bisik dia diatur ianya pengawak ti mandang ke main asal adat asal lalu mereka bisik program tu mereka dipasuk sidak hari agensi perintah ngau company kalau sidak yang ngatur pengawak mandang ke barang ya nyalainya ke sekedar hari atur program ke dipasuk ke pasar gawai Dayak Bintulu 2026 1 hari bulan 5 nyentuk angkai 18 hari bulan 5 2026 ya jadi ya peninga dia tu aku dekat macam pesan ke bisik diterima kami itu peningan jadi ya ke baru benar diterima tu pesan pemati data dari Jacqueline anak bari ngari ke sedas bilik madah kapaya ianya bari anak amung udah nadai kena 4 hari bulan 5 ianya kemari hari 1 lalu niang dekat di sengai berumah satu Malaysia kapit kena 7 hari bulan 5 ngau 8 hari bulan 5 nyalai niang bari anak amung dekat dianjung pagi hari 6 9 hari bulan 5 berpendam Methodist Memorial Park nyalai pesan tu dituju ke semua kawan belayan ke ngelala niang ianya kawan belayan bawa staf pangkat, sekayu Bali, ketibas, pembelian di Kuching, Bintulu, Miri, di Brunei, pembelian di Sibu, di Sung, ngau di Kapit, ngau buka kaban belian ke Bukai, kena uliah di Selintiang nama, di Selintiang Nur, diau nyalai kita kat mengusili lagi, berkawal ngau penusah tau, tau telepon ngakai bala anak niang, nyak tau bertelepon ngakai Jacqueline, ngena lumur 014-9067-1410, tau ke ngakai Angeline Riti 011-2517-1953 tau ke maka tau telepon ngakai Eugene Ijang 011-4075-7886 nyalai pesan tu tadi madah ke bari anak amuang udah nadai kena 4 ribulan 5 lalu dekat di sengai kena 7 ngau 8 ribulan 5 lalu dikubur pagi 9 hari bulan 5 ya. Jadi hanya tadi berita atau ke pesan pemati lalu ke sekali itu pesan ngetah sulit nyalai pesan tu datai Ari Ibin atau ke Steven Tapa anak silai madah ke pengawak ngetah sulit apa ya ianya niang ex tuai rumah silai anak sandah kena 9 hari bulan 5 ianya hari 6 tu lalu dekat berengkah pukul 10 pagi ya. Nyalai pesan tujung kai kaban belayan bawa selindung, bukung, danau, kandis
nang kumpang, kumpang langir, kumpang pauh, batu berbini atas, ngau batu berbini baru. Keban belayan barakut uang panyai pentik nang abunno sungai antu, sungai mawang, kantuk balau, kedumbi empayuh Brunei. Kepia meka nucu tuai rumah, tuai-tuai rumah hari peliling-keliling, ngau balau bawa skim sekerampu, setelah keban belayan kebukaian. Jadi, kita ke datai nguluk pengawak ngetah sulit tau, tau datai ngakai rumah penguang siliak skim sekarang. Jadi penerang ke siliak kita tau telipawan ngakai Steven Tapa mengenak lumur 019-3223-272 ya. Siti itu pesan ngetah sulit mega peninga datai Ari Ilesta anak ragum tau ke apai cerang, mesan ke semua kabang belayan buat batang jelalung, Tubau Bintulu, buat Sungai Putih buat kabang belayan, buat Miri, ngau semua kabang belayan ke Ngelala, niang ragum anak takin. Eku boleh datai, boleh limpang, ngagai pengawak ngetah sulit niang, kadiatur buat rumah deriak anak gani, Sungai Kebulu, Jelalung Tubau. Nyalai kabang belayan, kita dipinta datai, kena 9 hari bulan 5, 8, 10 hari bulan 5, muai ulit, lalu muai entabalu. Nyalai pesannya tadi, datai Ari Elister, anak ragum, toka pai cerang, madah ke pengawak ngetah sulit, niang apaya ianya ragum anak takin, kena 10 hari bulan 5, barumah dari anak gani Sungai Kebulu, Jalaluang Tubau, dan kabang belayan pinta datai tumu sari, ianya 9 hari bulan 5. Ya. Lalu, kedua tu peninga pesan ngetah sulit mega datai Ari Bibiana Bundar madah ke ngetah sulit niang apaya ianya niang Bundar anak manca atau ke apai Tony kena 9 hari bulan 5 ya ba Sungai Berit Merudi Beram. Jadi pesan ngetah sulit tu tuju ke kabang belayan buat Puyut, Sungai Karas, Sungai Babi, Sengkabang, Sungai Line, Miri, Brunei, Limbang, Belingian, Bintulu, Keleli, Lubuk Antu, ngau di Kuching, ngau meka kabang belayan ke Bukai, ya. Kena boleh dirintai ke nama magang. Nyalai penerang kesilia kita tahu bertanya telepon ngakai Bibiana Bundar, ngenal umur 014-5991-1166, ya. 014-5991-1166. Pesan ngetah sulit ke Siti tu ianya madah ke pengawak ngetah sulit Charles anak Christopher ke dekat diatur kena 9 hari bulan 5 ya. Nyalai pesan tu dituju guys semua kabang belayan kena oleh dirintai ke dalam pesan tu di sebarang alendo diau ti ngelala niang Charles anak Christopher. Nyalai pesan tu madah ke semua kabang belayan kita kule datai. Datai ngagai pengawak ngetah sulit niang Charles anak Christopher kena 8 hari bulan 5 ianya hari 5 malam tu malam 8 hari bulan 5 malam nguan ulit 9 hari bulan 5 hari 6 pukul 6 pagi hingga 8 pagi ngetah sulit. Lalu kabang belayan kita dipinta datai ngakai rumah lumur 1 di Lorong 1A Taman Prime View Jalan Tunku Abdul Rahman Sibu, Sibu Airport Bypass ya. Jadi penerang silik kabang belayan tahu tanya ngakai Christopher berlumur 018-9768-763 atau ke tanya ngakai Clarence anak Christopher 011-1939-2169. Nyalai pesan tadi madah ke pengawak ngetah sulit niang Charles anak Christopher kena 9 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Lalu ke Siti tu pesan ngetah sulit mereka ianya datai Ari Endan anak bungsu mesan ke madah ke pesan ngetah sulit ni yang menyadik ya pasang anak bungsu kena pagi 10 hari bulan 5 serta ngupas entabalu. Jadi pengawak tu diatur buat rumah Mahmud anak Perit Sungai Gusi Kelabat. Nyalai pesan tu tuju ngakai semua kabang belayan ke ngelala niang pasang anak bungsu tu minta semua kita tahu datai mayanya bang pengawak ngetah sulit ngau ngupas entabalu. Lebih gig kabang belayan dari menuasan selabit sujan ensai ngau batang air sebawah tau sampal datai. Nyalai penerang kesilit tau tanya ngakai Endan anak bungsu anak lumur 019-539951 ya. Nyalainya pesan ngetas ulit ke bisi diterima kami tu peninga. Lalu kita sitik tau inya pesan angkat lunak pesan
sembiang 100 hari datang dari junit anak cabing. Jadi pesan sembiang 100 hari keniang bininya bersila singgo anak gasing kena 9 hari bulan 5 baru mah yempu ba RPR Kidurung lot 3501 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Nyalai pesan dituju ke semua belum nyadik, belum tunggal, belum ipar serta balon tua serta kaban pelayan ke bukai kulit datai maya tuila ke dia ubat kapit sung nangat malat kenawit skim gempuru nangat tada Sibu Jaya, Sibu, Sungai Arif, Anap, Tatau, Bintulu, Miri, ngau meka ke Bukayan. Nyalainya tadi pesan sembiang 100 hari niang basila singgo anak gasing kena 9 hari bulan 5 tahun 2026. Yang nyedia ke pesan terang didengar bala kaban pelayan ke dituju pesan

0: 15 sen sedikit.
1: Ya, jadi pendengar, program kita itu ke program hari RTM, kita tahu ni ngaya hari RTM klik kelimpah hari ke ni hari radio ne, atau ke kelimpah hari ke ni ngaya bedak bah Facebook atau ke TikTok kan. Jadi tahu di dengar kita dengan RTM klik ya, program hari program radio hari RTM. Baru kliknya mayuh yang boleh pilih kita ni stesen radio kakak didengar kita stesen radio RTM kakak tu dan bisik 34 siaran stesen baru RTM klik boleh didengar kita download aja RTM klik baru kita baru handphone kita pendengar. Ya jadi kita lagi sama nganti jam ke alai kita dekat mending ke terlibat krisis bekalan global.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
4: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak, tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

Ya, pendengar. Jadi lagu ke baru di dengar kita antara nya Siti lagu dari Natalie Anik Patah Sayap. Lalu ke sekali itu aku dekat natai ke tekan kursi berita atau pendengar. Kalau Tok Siti notis dari Komite Pengatur Gerai Berdaca BIKF 2026 ya. Nyali BIKF tu saya ku mayuh kita bintulu nemu reti BIKF tu nya bintulu International Kite Festival nyalai bakawul punya dia ada notis tu hari sidak ke ngatur gerai berdaca jadi notis kita ke dekat ngau masuk bab pengawak berjual maya tuila kita tahu datai ngakai pengawak ke dikumbai namanya mili ya ya kita toka register jadi itu dekat diatur kena 4 okey namanya ya betul 4 ngakai 15 hari bulan 5 berengkah di pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Jadi tempat ya, ianya buat tegas Digital Innovation Hub Peragon Bintulu. Jalan kai bala ke kendang kita ke kendang meran ke pengawal berdagang, berdaca barang pemakai airup. Kita tahu datai register maya tuila 4 ngakai 15 ribulan 5 berserimbai ngau Bintulu International Kite Festival toka pesta layang-layang Bintulu 2026 jadi diatur sudah ia tumu muka namanya pengawal register ngakai kita ke dekat ngambil bagi bab pengawal berdacak berjual maya tu ialah peningat datang ngakai tegas Digital Innovation Hub Peragun Bintulu 4 ngakai 15 hari bulan 5 hari pukul 10 pagi ngakai pukul 3 lemai ya. Nyalainya ke berita ke dikunci aku munyik aku tadi kami dibentulum ayuh dirik gak pengerami kedekat diatur bulan 5 tu Siti lagi ianya ujung bulan 5 22 hingga 24 dari bulan 5 ianya program Sarawak Ku Sayang Nur ya nada bukai nang ya ba padang bilun lama Bintulu 22 hingga 24 hari bulan 5 tu namanya program kemesti diatur mayanya nadai jauh bida ngau ba kudah dia kalau diatur ba limbang ngau meka ba miri sekali tu ba Bintulu ya 22 ke 24 nyalai minta bala kitai ke di Bintulu datai meh mayanya ambil meh peluang mayanya luar kita entadi bertanya berita bertanya bakawul ngau servis perkhidmatan ke basic disedia ke city agency laban mayu agency ngau maya nyela ngambil bagi bab ngau mandang ke barang sidak ya berkunci ke penerang berita pengawak sidak ya 7 pengawak sidak ya peninga mayanya nyalai dah time eh Alu pihak megak, basic megak maya nyala dekat diatur, kedi kumbai my future jobs. Jadi kita ke benua megak ke pengawak. Tau muka datai maya nyela mayuah ya kelimparinya bisi pengawak hiburan malam kebudayaan api ya maya nyalai anang mai peluang tu ke belok kita ke Bintulu bukan lama tu mah tiap itu perangi perang pengerami diatur nang ya pada bilu lama Bintulu anang irau kena ada indor pakaian bisi sebrainya sepiak sekolah teni besai indor pakaiannya dia ya jadi agit terus merinah kita ngau lagu kesel tu peningah

0: Ya, pendengarnya lagu Ari Emelin Jan asal Cadimnya Nomad. Punya kau yang lagu je ne. Nyalai ke sekali tu pendengar natai ke pesan rindu hati kita. Saya kata nanti jam ti ampit-ampit ke kita dengar ke terlimat namanya global terlimat krisis bekalan global tu pendengar. Nanti tak lagi kita ilu ningal yang maya jam siaran hari YFM ya. Poli bisa cuti gawai DJ pihak ke poli nyapa bisa tau kai dia tu berdau semak gawai lah Richard mari Richard terkesirai saya dari Kuala Lumpur Richard terima kasih Richard buni lah madah kapanas hari sedak di dia tu kita sama mendiang ke talimat ke dikenatai ke yang amat berhormat Perdana Menteri kita
1: menjalankan kegiatan penanaman padi. Dia ada implikasi kewangan 48 juta yang kita luluskan minggu ini dan dia akan melibatkan dan memberi manfaat kepada 240 ribu orang pesawah berdaftar. Okay, yang kedua terkait dengan keluhan kakak di Rawang itu, saya berikhtiar mencari kaedah untuk mengurangkan beban mereka mengikut keupayaan kita. Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Banyak kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA akan mulai bulan ini juga mulai sekarang akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan, saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan negeri-negeri untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini ya. Dan saya ucap terima kasih kerana Menteri Besar Selangor Datuk Amiruddin Syahri telah menyambut secara positif dan kemungkinan dalam masa terdekat menurunkan kadar sewa semua premis perniagaan terutama bagi peniaga kecil, penjaja dan kedai-kedai makanan. Tentunya ini bidang kuasa PBT dan kerajaan negeri yang lain dan saya ingin menggesa mereka menurunkan kadar segera dan berkat kuasa bulan ini juga untuk mengurangkan tekanan beban yang memang dihadapi oleh peniaga dan penjaja ini. Yang berikutnya ialah kaedah mengurangkan kos ialah melalui peningkatan program jualan rahmah badani. Kerana jualan rahmah badani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada 5, 10, 15 ada yang tambah 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan DUN dan kedua mesti dilakukan setiap minggu sekali. Ya. Jadi dengan cara ini pembeli dapat kepastian ya, barangan di mana boleh dibeli dan pada hari dan jadual yang tetap. Dan kita juga tumpukan supaya program jualan rahmah ini diadakan bukan sahaja di pinggir bandar tetapi juga di beberapa kawasan desa dan kampung yang terpilih. Dan dalam menjayakan program ini dan beri manfaat kepada golongan peniaga kecil, kita nak pastikan supaya peniaga kecil juga terlibat. Kita tidak mahu ini jadikan satu gelanggang untuk syarikat-syarikat besar, tetapi untuk memastikan faedah daripada penjualan rahmah madani ini memberi kesempatan kepada peniaga-peniaga kecil menjual barangan mereka dengan harga-harga yang lebih murah. Tentunya ikhtiar ini tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi saya percaya ia dapat meringankan sedikit tekanan sekarang ini. Dan insyaAllah dalam acara mingguan kita dan mesyuarat jemaah menteri esoknya, tiap hari Rabu, kita akan terus meneliti dan mencari beberapa ikhtiar baru untuk mengurangkan beban ini tanggung oleh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Ya, peningannya tadi kita sudah mendiang ke taklimat tadi kenatai ke Perdana Menteri, Menteri Besar kita berkawal dengan taklimat krisis bekalan global. Lalu Siti hari teka namanya cara kena namanya kita yang tadi hari kena empas ke balat, kena ngurang ke pangkok hari krisis bekalan global tu peningah. Dia ada PMX kita yang tadi madah ke minta jualan ramah yang tadi diatur seminggu sekali pihak kaya. Nyak Siti hari cara ya. Agak mayuah cara-cara perintah dekat mantuk kita yang tadi ngambil kena kelalu kena pangkok hari tegal krisis bekalan global tu peningah. Jadi yakin kamu kalian kami waktu tengah hari YFM Bintulu tajak apa jam ya tajak penjam kita tinggal kira 7 minit dah aki. Nyalai aku terus mengenatai ke pesan Rinduati ribalah kita peningah bisa siku peningah kita tadi Baby Lin ku ya. Selamat ngalih hari DJ panas hari kami Pak Seratu oleh masang lagu sanggup aku Ari Gwen ko ya. Udahnya kita bisi ayak jega nyapa selamat ngali hari. Bisi megatu ianya Elis Spencer selamat ngali hari panas hari kami bapakku sepawah dito Ibas Lebin menyapa selamat ngali hari. Lalu kita bisi megap ninga kita ke nyapa bak Facebook tim Bintulu klien temawai minta putar ke lagu Ari Lucy M Rarah Bulu Palak kena merina semua peninga ngepesan selamat ngali hari ya. Jadi pian megak Lili yang tadi mengenai tinggal menjadi menatai ke pesan rindu hati menuju semua bala kaban lalu minta tebak ke lagu sama lagu pinta ngau kelintang awal hari Lucy M Rarah Bulu Palak kena merindang semua peningah YFM. Jadi ke Siti tu ianya Ari Suzana Anggit tu peningah. Jadi ku ya nyapa selamat ngelih hari DJ lalu selamat berjalan ke pengawak. Lalu kita bisi tapi Venus Jonas sama le DJ Ari Miri Town Square komen tu ya peminat setia bisiknya apa bisik medal live. Terima kasih yang kain wan Venus Jonas apai lambai selamat jelaka pengawak minta tebah ke lagu utai urang hari ini dikena merindang bala kaban Facebook kaban grup WhatsApp ngau siapa ke ngelala meh ke pesan harap ke sama terperindang ya. Jadi Dorina Umang Chon sama le DJ sama jelaka pengawak minta putar ke lagu Ari Alex Bana Nuan Nda Ingat Ke Danci Dayang juga Selamat Ngeri DJ minta memutar kesempatan lagu Ari Stella Philip ya. Yang lainnya sekedar Ari peningkat kita ke bisik nyapa bah, Facebook lalu ke bisik natai ke pesan Rindu Hati lalu bisik mereka minta tebah ke lagu ya. Lalu selamat ngali hari kita kebukai jadi nak berasai jam yang ngelak tengah hari nyau ke datai bawa pengucung kira ketinggal 4 minit lebih tu peningal. Jadi maya bukai kita begulai baru temu baru bawa ngelak tengah hari dar kami hari Bintulu ya. Nak berubah hari ya ianya naya ninting hari 2 pukul 12 ngakai pukul 3 ngali hari. Nyalai terima melagu kan bisa dipinta peningal kita hari Lucy M Rarah Bulu Palak lalu kau lagu tu tu mengucuang ke awak ngelah tengah hari hari YFM Abin Tulu peningal. Jadi udah tu lagi kita dikeningal ke program hari YFM Iban Kuching. Jadi peningal kita dimiri kita akan ingat ke program dalam jaku kayaan kenyah. Tunggu baru banyak bukai, jaga pengerai, jaga dirimpu, jaga hati, jaga runi.

0: Ada misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

0: Bogor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penyorak pagi, Y 9-12. Nyala, kena hari. Lentak, nyali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai sejalan.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.
3: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia mega di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Nuria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jepun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jepun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jepun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jepun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jepun Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jepun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jepun megah sekolah St. Luke ditutup laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun udahnya dianjung berlatih jadi pengajar jaku Jepun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jepun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah ia ke majah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak munggu sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah semiang tu berpun ari pengawak tidik gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
4: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ni Jennifer Jack berkelala lagu kena ngepun ke rentak ngalih hari sari tu bergelang aku dan si tambung tak ke isi sari tu 5 hari bulan 5 2026. Terima kasih ngagai Ros Ampung tak ke dicap rancik kita ku dah bergelang kau kita ba awak ngelah tengah hari tadi hari YFM Bintulu. Jadi tu datai beredar kami di Kuching itu terus ke program nyentuk ngagai gay pengujung program tu lagi. Okay, jadi pukul 4 tu lagi bakal selama kita bisi program hashtag Nembia Aktif ke dekat beranda ngaku habis temuai sari tu nanti ada penanggul lagi dia kita dekat pada kami dua beranda ba Facebook kami YFM Iban au. Jadi kita kepada lagi like kepada lagi follow media sosial kami tau follow tau like dia tu au. Okay, lalu pukul 5 lemai bekas selama mega dia kita sama dekat mendiang ke berita tabu terus Ali Kota Media Angka Sapuri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tiga penudi rentak ngalih hari sehari itu dia kita sama mendiang ke sekali lagi program leman berita bergelang kau Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentak ngalih hari sehari itu kena 5 hari bulan 5 2026. Terima kasih sekali lagi ngagi kita ke lagi menggelang kami buat YFM ke sekali tu. Dengarkan dulu lagu hari Ricky Anderson, Anak Umbuang. Letak kali hari YFM.

0: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil mengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai berbala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Dato' Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito' aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Dia mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu bertemu kita pian ila.
2: Lingga 89.5.

Ya, lagu hari Nai Dynamic Kemayang Hati, lagu kena merindah kita ke benda mendiang ke kami buat YFM, lebih lagi kita ke mendiang ke kami kena RTM Click My Click Jam Kedia tu. Terima kasih laban milia YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi kita ke bedau lagi download RTM Click tau, download dia tu kalau kita boleh mendiang ke YFM sebarang maya hadi nindur asal ajak bisik internet kena kita mendiang ke kami YFM. Oh, jadi hari itu 5 hari bulan 5 2026, mana hari bulan hari itu engkau habisik kita ngintu hari pengadar hari itu. Mari selamat hari pengadar ngagai kita engkau hanya bisik ngintu anniversary kini hari itu. Harap ke kita meruan gerai murah rezeki engkau lantang begulai engkau orang tik di kesayau. Oh, hanya kita ke bisik ngintu hari pengadar atau ke anniversary Sri hari tu kita ke Benuang Raja Pengawal jam ke dia tu nangiranya dalam upis kini jam ke dia tu tak ke orang tu jalai mending ke kami dalam kereta hangkanya bisi berjalai kini lemai tu tak ke bisi appointment tak ke temu janji hari tu ada ke semua pengawal ke kerja kita mujur magang. Oh, jadi pukul 4 tu lagi anda ingat bisi progress hashtag nambil aktif kalau bisi nambil ke bisi di kangal aku datang dengan gai konti YF FM berandau engkau ya berkawal engkau pelajar ke bisik di ambil ya sebengkah palan pelajar. Oh, tu lagu Ari Lucy M ambai bujang engkala rentang kali hari YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sida. Lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mah buah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mah buah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwa mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

Ya, Siti, lagu Ayu Lunai hari Intan Bayang berasai jauh angkanya kita bisiknya benung jauh ngau sulu hati kini atau ke diri sebili ke jauh anda bergulai ngau kita. Okey, tu si ngenang Siti pengerami ke dekat diatur atau ke pekit ke dikumbai pekit robot antarabangsa Borneo atau ke Borneo IRT 2020 6, ia ke alai dekat diatur di Miri kena hari 3 ngagai hari 6 atau elak. Jadi dia kira 1000 ikut pemesai ngau orang hari menua tumpu ngau hari menua luar bisik ngau masuk pekit robot antarabangsa Borneo tau ke Borneo IRT 2026. Lalu bisik 288 itik tim ke dipasuk bala nembiak ia ke bumur antara 9 ngagai 21 tahun ia ke disadang dekat engkau masuk pekit edisi itik keempat tu. Tentu ya Rami program tu ialah atau ke pekit ke diatur tu pekit robot antarabangsa Borneo atau ke Borneo IRT 2026 ke diatur di Miri. Jadi pekit tu ialah balat lagi di pelaban ke Borneo IRT 2026 tu ianya Robo Mission Battles Lego Education Spike Prime ianya pekit ke balak lagi di pelaban ke pekit robot antarabangsa Borneo nya Siti pekit ke dekat diatur di Miri berengkah hari 3 pergilah nyentuk ngagai hari 6 tu ila out tu lagu Ari Loudness Empire pengrinduk nada penyangkai sebedau kita bergulai ngau temuai buat program #nembe aktif.

0: lemai.
1: YFM
0: segulai
1: sejalan.
2: Nama perkara kepatut digagak entinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Pusat di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis lalu

0: hari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Ya lagu ni Joshua Josh Peraja Mata lagu kenangan pun ke hashtag nombor aktif sehari tu bergulai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku kedekat berandau dengan aku penglamat sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban terima kasih ngagai kita ke benua bedak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut orang medak tu okay, sebenarnya tu berandau aku jom tagi atau mai apa dengar berkelala ngau temuai lemai tu bawa program hashtag nembek aktif ianya Kin Winner Atta Naroni selamat datang dengan Gen Wan Kin
1: au selamat selamat lemai DJ
0: au ok Kin kesal saat itu lepas terubah ya ngau berandau ne
1: au keterubah ya baru ya baru yang ngau berandau tak ketok
0: au ne ngau udah tu elok nyau nemu gig Gen Wan elok
1: au
0: Okay, Gen, minta no madah ke penatai hasil rimpu. Leban nuan dia tu nanti beka di udah di padah kaku ba Facebook nanti sida peningah kita benar meda kami live ba Facebook. Tentu ya kita bisa berhati ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami. Ianya Akin Wina tu benar belajar ba Politeknik Mukah kemenaria ngambil course information technology. Kin. Jadi awak ke Nuan madah ke diri empu meh penatai asal Nuan anggau mimit berkelala dengan Nuan meh awak ke peninggal dan mugi
1: jadi nama aku Kin aku asal dari Kuching menu aku dari Iban dari Siraman lah apa aku dari asal dari Kapit nangan Tawau indah aku asal dari Siraman
0: Jadi kita suah ke pulang ke Sri Aman lah nakin.
1: Oh, nanti gawai selalu pulang ke Sri Aman lah.
0: Ke Kapit dah suah kin ne.
1: Jarang lah ke Kapit, jarang.
0: Oh, jarang. Oh, nanti bisa pengawak dah tahu nak datang kin kan ne. Jadi aduan sebab bersekolah primary di ni deh.
1: Primary aku sekolah bab Sri Aman gak SK Apeng Sri Aman. Secondary aku dari form 1 sampai form 5 ku SMK Melugu Sri Aman.
0: Denya belajar tu bab politeknik tu di Mukah.
1: Di Mukah.
0: Jauh nah ke
1: Mukah. Jauh sian.
0: Habis orang di Kelala di Mukah nadai.
1: Oh nadai.
0: Dang sigi.
1: Sigi. Baru atai dia nama mama.
0: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman nuan dah belajar tu kan?
1: Aku start masuk Politeknik Mukah hari bulan hujung tahun 2023. Jadi tu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba RTM
1: dia tu.
0: Jadi ada tu benuang practical di tu lalu habis berapa ni pengalaman nuan belajar bawa politeknik Mukah tu lagi?
1: Tu habis practical tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Penghujung ya.
1: Penghujung ya tu.
0: Anda berasa ini kan?
1: Anda berasa ya. Dua tahun setengah.
0: Ni ilah ke enam bulan baru kini pelajar?
1: Bisa plan gak kan nyambung degree?
0: Ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai?
1: Ngambil kos yang sama.
0: Rindu ama mat mah tu buat kos information technology.
1: Terus kerja.
0: Terus
1: kerja.
0: Ni saya nyamai ke ngambil kos tu supaya nangkin?
1: Kak madah nyamai. Bisa gak penusah ya. Tapi dia terus kerja. Anak berhenti belajar lah.
0: Jadi Nuan ngambil kos information technology tu Kin. Hari Nuan pun ke ngambil kos tu sekali ke bisi di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula habis SPM suba sigi nak nyangka lah ngambil kos tu. Nak nyangka laban. Laban tu first boleh ha. First choice boleh. Jadi ngambil je mula-mula sigi kurang nantu minat dah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technologies tu ya target nuan first choice nuan. Tentu ya bisa second choice choice dah kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nantu ingat. Bisa sama course tapi ba ndo bukai agaknya.
0: Merti tadi nuan nang sigi ya rindu ke Siti Kos Tuaja Information Technology tu aja ne. Jadi sebenar tu beranda berkawal ngau kos ke dambik nuan ba politeknik muka tu ke nuan bisi deka nusoi tau ke berkunsi ngau kita berkawal ngau nama kini pengawak ke bisi dia di kalau di kerja ke nuan tau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan ba amayana sekolah sebab so, buat primary sekali ke buat secondary.
1: Tiba primary ku bisa lah ngau sukan mimit maka sekali kalau wakil main bol ba Seri Aman lah. Wakil SK Apeng danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum tapi ku bisa ngambil paket akademik lah maka debate English debate dare to spell dare to spell tu maka paket mengeja dalam bahasa English tapi ya susah hampu lah yang susah hampu dan yang aku bisa megak ngau Scrabble sebab wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Scrabble English. Jadi nuan tadi berlaban ngau sekolah bukai.
1: Berlaban ngau sekolah bukai.
0: Sekolah nuan bisa boleh lumur kini mainnya kin?
1: Ti main bul lumur satu mainnya. Main aku lagi primary 5 saya. Nanti main debate-nya aku boleh nombor 3 lah dari bapa sekolah bahasa dalam 7 sekolah.
0: Okey lah ke bisik tanjung lah nonton eh mungkin.
1: Okey lah.
0: Jadi pengalaman ke gau laban tentu ya dan tu jauh ke kenikah non ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nuah maya bawa secondary tentu non ingat engkau hanya bisik bergulai ngau sekolah biar bukai ya ke pada nuan berkeni ke pada nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk anak sobat sedak ya orang ke berkeni pada nuan
1: orang ke berkeni orang ke nanum pandai
0: pada nuan sedak yang dah sikit dah pada nuan cukup preparation
1: eh preparation ready pas semua memang hard work kerja keras pun orang
0: jadi nuan berkenih deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik hari orang bukai kini
1: bisik kak tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya bisik moga hari apa indah aku pengen nolong aku
0: kira ke hamayuh orang ke nyukung nuan lebih nak ke masuk paket ke bisa diatur buat sekolah nakin jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nak di luar sekolah kalau tak ke bisik kini ngau aktiviti bukai
1: hobi
0: apakah hobi kini atau ke engkau bisik ngau paket luar sekolah aku tadi bakal ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal ba gereja ambil ke banding aku tadi bisa berkenyak
1: jarai ku ngau program-program luar tapi bisik kadang-kadang ngau orang baka sobat selalu ngau aku ngau apa aku bisik ngau orang maraton sobat
0: buat dini kucing
1: okay, dia kucing tu jak
0: lagi nyentuk ke dia tu
1: nak cokit
0: nyengetuh nak matut
1: ngetuh lelak
0: lelak maraton berapa kilometer dah
1: 5 je
0: aku kira ke kena muai stres menanya
1: kena muai peluah
0: kena muai peluah hanya dia tu lawan ke maya tu nak sikit suah kita berhenti ke aktiviti kebekannya diatur di kucing yang lebih lagi mayuh fun run mayuh bisi diatur maraton bekannya tahu kena ngau fun run dah tu
1: tahu lah ilak-ilak nguji ya
0: ilak-ilak nah lawan dia tu nya udah kira ke baduk dan pertika tu ilaknya nadain tu awak ngerja pengawak ke bukai boleh agaknya ngerja pengawak bekannya nah hobi nak deh
1: hobi ku bakal biar lain main game ya jak main game lebih kepada main game lah game
0: main
1: PC.
0: Nanya apa game tu tadi? Nama game ke di kerinduk ke nuangkin?
1: Mayuh lah game. Game dalam telefon bakal Mobile Legend kena. Game PC ke game konsol lah. main FIFA, main macam-macam lah main.
0: Nama kita mainnya bergulai dengan orang bukai dalam online apa ya?
1: Oh, bergulai dengan bala kaban.
0: Bala kaban. Kaban nompo.
1: Kaban ku selalu ngau main coba. Tiba poli. Dia nak dapat ngawak main game.
0: Nama tengah suruh rindu nak bermain berdia, berlaban dengan sedai apa dia nah?
1: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bala kaban. Rindu main dengan bala kaban.
0: Okay, orang ke orang bukan ni mungkin orang ke introvert, extrovert.
1: Kadang-kadang tik boleh ngau bala kaban, boleh jadi extrovert ah.
0: Nanti mengagak.
1: Tik bakal kediri, bakal benung ke kediri dia tau meh. Kak jadi introvert.
0: Kak jadi introvert.
1: Oh kesal saya.
0: Kesal. Oh nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi neh. Ulah, ulamu belagu nak ken.
1: Nah, hujan hari.
0: Hujan hari. Anda ngawak ke celah pagi menua kita ikin. Okay, peningnya kita belalak dulu. Udah tu lagi berana baru ngokin ke alaban yang madah diri ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kin. Kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful. Malam Agi Muda.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung dinga
1: Hashtag Nembia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nembia Aktif. Lagi bergulai dengan aku Abak Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Panjai nama Akin tu. Akin, Akin ni orang ngangau noan Kin, Ki.
3: Tepas Bapoli Ki orang ngangau aku.
2: Ki.
3: Ki je.
2: Oh, nanti nak nanya apa ni nyebut nama yang tu tadi. Nak nama aku nyebut nama yang laban spill nama yang Ki. Ki ke Q-E-A-N-E.
3: How? Right nama.
2: Tama, unik. Ganyak punya. Jaku rebut. Jaku putih. Jaku Melayu lah. Ada ngawaknya Ki. Laban kena kena ke awak ke Maya Hage ke nama ke nak ditemu orang kemayar itu nak.
3: Re.
2: Jarang-jarang.
3: Jarang-jarang.
2: Okey, terima kasih yang kita ke benda-benda yang ke kami bar radio, pemegang kita ke benda medak kami dua live buat Facebook YFM. Mayu ke benda medak tua tu kin. Pelabakku Mayu lagi kaban wan tu pelabakku. Bakal sida siapa sebut kusik-kusik.
3: Oh, sebut nama kusik-kusik. Sebut megang nama
2: itu. Sebut Christopher Carlos. Violena Gina. Wow, steady lah kin ko ya. Awang ku Adib, kawan
3: classmate
2: wan eh. Mai lagi sedai ke buka itu Abraham Donaldson, Frederick Marvin. So nom belagu ko ya. Ma tadi ku ngasa belagu nanu belagu.
3: Oh, nanu belagu. Bola sida.
2: Amat kini tepadah kin tu Frederick. Nanti pula apa dah kenama lagu favorite ni. Okay, hanya semadi ketua meda Facebook tu kin mayuh kabanuan. Jadi sida tu sama nganuam belajar sekali kenang ya berkini ke sekolah primary secondary.
3: Tapi meda majoriti dia tadi mayuh hari sama ngopoli ngau kulah.
2: Sida di muka gak?
3: Oh, sida boleh muka gak?
2: Jadi sida tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin.
3: Kos bukai mayuh mayuh kaban gori kos bukai muka bisa gak? Kaban kusiko tadi hari sama kelas ngau aku.
2: Siapa Denny?
3: Siapa tadi? Awang ku Adib tadi. Sida Frederiknya kelas. Kalau bukai elektrik, elektrik ke?
2: Jadi saya kena nyebut bisik ke ngambil kos bukai kini. Ni pemayuh kos ke bisik politeknik muka tu nanti diploma.
3: Nanti diploma bisik kos maka aku kos IT lah satu. Kedua bisik perdagangan ya bisnes. Dalam perdagangan tu bisik terbahagi lah maka perekaunan dannya kesetiausahaan dannya electrical pun bisi mechanical kejutaan mechanical ngau civil engineering lah.
2: Mayo
3: tapi ukai diploma aja start hari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
2: kos sijil. Nanti kos sijilnya nemu kini nama kos ke bisi
3: kos sijil bisi electrical. Setahu aku electrical civil yang kejuruteraan je lah.
2: Jadi mayuh mah kebenar ya kos kebisi bawa politeknik muka nak kan. Jadi nembiak pan tentu ya mayuh ke dia ne.
3: Boleh tahan mayuh.
2: Boleh tahan mayuh. Kalau ngitu nama apa ikut?
3: Bisi 2 ke 3 ribu kena.
2: Sengaja aku mungkin. tentu ya mayuh nak kan. Okay, kentuk nguyang ngagai tanya ngegenuan alaban tu hari tadi nyebut politeknik muka politeknik muka jadi nama kebuah kini nua milih politeknik muka tekin sekali ke nang nang nuampu kini kak kin
3: te perancangan awal sigi nak expect boleh sigi nak nyangka lah boleh bawa politeknik muka tapi bila dah dihantar kian dianjung orang ke kian kita terima dan bakal anggap ya bakal Bercutian.
2: Oh, bercutian. Cuti ke muka. Apa banyak.
3: Merantau. Mudah menua orang.
2: Ya, mat kenya nanti di Kuching di tu. Ukai ke mana di Kuching ada ke? Tang nyamah mana lagi jauh lagi dulu hari kenika hari apa indai hari menua mendak menua rebukai tu kan kan. Jadi politeknik tu mega kian bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasu Anuan nama kini aktiviti skuba no ke belajar laban munyi kuruan tadi habis no pergi ke tentu ya nuan nada lagi nampu belajar nama politeknik muka ngambil kos ke sama diploma kena jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasu Anuan skuba no ke belajar
3: te mula ripun belajar skuba sem satu. Aku selalu aku bisik lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sebab sem satu kalau jadi apa jadi referee len badminton sebab banyak bisik lah aktiviti antara ngau jabatan kumpu baka dalam aktiviti bisik ngau perkemahan banyak sem tiga aku bisik jadi sukarelawan Sukma lah. Sukarelawan Sukma 2024 nya jadi bakal pembantu sidak ya. Jadi sukarelawan.
2: Di ni Kuching.
3: Bak muka pun. Bak poli kami pun lah.
2: Bak poli tampu.
3: Si kit bola jaring dia bak dewan kami dia.
2: Jadi nuanya di siku hari orang ke hanya di sukarelawan dia neh. Jadi berkini ke kini ke aktiviti buat luar sekumbang nuan ke belajar di Politeknik Muka. Tiko aku tu tadi kelimpah hari buat Politeknik Muka no bisa ngambil aktiviti luar kini buku lain ngah kaban kini.
3: Aktiviti luar. Aktiviti luar nadai. Nadai nento. Cuma biar pejalai bisa.
2: Pejalai ni semua segi. Nak patut nak berjalan.
3: Jalan selalu.
2: Nur rindu bukan ni buat belajar tu tadi. Nur rindu belajar beraban sekali ke nuan rindu belajar kediri.
3: Aku selalu nanti belajar maka nanti final exam. Aku segi belajar lawan dari orang. Maka 2 hari sebelum exam aku segi belajar late dah. Lawan dari orang maka. Tapi push sama mat sampai nanti indo. Tapi anak-anak ni tiah. Ya, nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare. Namanya bersedia awal-awal sebelum exam.
2: Nanti boleh gagak tu mogi ne. Tang cara nuan tu tadi.
3: Ni tiah ke siko-siko orang lah.
2: Ya, cara nuan tu tadi. Nang yang rindu ngagak tai last minute biar ya. Tu tanya tu apa lepas aku suah kena no cikgu nak ke?
3: Nak ke? Asal pas.
2: Sekarang nak ke ngambil exam bisa asai ni subjek ke spek nuan pedes sikit spek nan? Mayuah subjek ke spek nuan pedes?
3: Tiba kos aku boleh tahan mayuah lah kau sini pedes. Maka subjek apa nama subjek? Switching nama ya. Ayuh command pasal untuk apa? Router switch pas semua.
2: Aku tanya kata ke kau diingat ke ni?
3: Aku mesti dihafal, mesti selalu agak latihan lah kurang. Nak agak latihan memang tinggal hari orang.
2: Jadi nanti bukunya tebal begitu. Kenapa buku kita nak kan?
3: Nak buku. Mayu lebih kepada slide.
2: Kena online magang. Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu atau kena asal-asal non?
3: Boleh sekedar boleh.
2: Nanti aku nak boleh kan.
3: Sama. Kau pendak mesti benar-benar ya.
2: Ya, meh tang nanti sebuah kita maca ya. Berarti aku tanya tentu ingat ne. Tu pula ngagai kos ke diambil no information technology tu tadi. Kau aku nanya mimit. Aku nak nemu nau tang aku kau nemu berkeni information technology tu aku mana kadah belajar nama utai ke dah dipelajar nuakin.
3: Jadi information technology tu nanti kita bermula dari semester 1. Untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic-basic lah, benda yang apa basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem-sem seterusnya. Dah start dari sem 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah, sebab maknanya sem 3 kami diagihkan dua aliran. Basic SAD tu software development kan nama ya. Aku masuk networking lah.
2: Networking. Berkawan dengan internet magang-magang.
3: Lebih kurang kenyak lah.
2: Lebih kurang. Okay.
3: Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding apa semua. Untuk pengetahuan asas je lah.
2: Tanya bisa berkait magang? Tanya ne?
3: Berkait. Berkait.
2: Bakal cyber security.
3: Cyber security.
2: Jadi nanti bakal internetnya tak temu lenyau. Lenyau muka aku kena nemu deh. Temu lenyau. Tadi bisa internet dia tu nyonya dah. Ketika nyakin kena nonggau nya deh.
3: Tikanya kita cuba ngau langkah pertama dulu. Macam biasa restart PC.
2: PC.
3: Nanti majak ngan nyadi baru kita cek IP address ya. Cek. Nanti IP address pun okey tapi agak nada lain. Nak kak pendak kita yang mesti ngecek lagi milik server.
2: Kira mayu lah step. Mayu step. Kau medak dulu. Nak tak lu terus

0: ambil course nya.
1: Nanti course teknologi tu nanti nembiak patut gak ngambil ya. Saban apa-apa tiba dunia dia tu segi memerlukan teknologi lah kan. Bakal AI semua segi masang tiap hari semua tanya. Di nanti siapa-siapa minat tau nguji ngambil. Nanti ngawak. Saban ukai kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
0: Oh, jadi nanti maka aku tu tadi nadai ambil ke mana ada basic berkawal penemu berkawal dengan IT tu tadi kau tang bisi pengerindu kau ngambil kosnya boleh ne?
1: Boleh.
0: Awak kini ke cara-cara nak minta sobat lekin?
1: Oh minta minta bapak masuk poli kah? Hari UPU online. UPU online. Mohon bawa UPU dan engkah result kita baru submit lah. Nunggu result je lah.
0: Nanti milih ni course ke dekat dia ambil dekat mana?
1: Milih lho.
0: Milih dulu course ke dekat dia ambil. Nyak tadi berkawal dengan course information technology. Engkau bisi utai ke berkawal dengan information technology tu kin ke apa tu ditemu kabanuan kini kaban maku aku tadi ke baru boleh pemutus perasa SPM pelama STPM pelama kini kini ke banuan.
1: Nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis STPM ke tau nguji ngambil course IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Laban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke segi memerlukan IT lah segi memerlukan kos-kos nembiak-nembiak dari IT lah.
0: Jadi nyak meh mimit berkawal dengan information technology ke dia ambil kin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos kepatut dia ambil mukanya rindu kini dah ningal kin bercerita tadi pasal information technology mayuh ke benda utai ke ngerinduk katu kan namanya laban ia berkait dengan internet nak kin. Jadi utai tu tadi mayuh utai ke nak ditemu tu jentuk ke bakal retik menyikok aku sebut ku tadi cyber security buat dia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikok nyengkau kita empu meh berkena ke telefon semuanya boleh dipeda oleh di cik kita magang eh kita bisi medak bisi belajar tai bekenyak kin
1: dia belajar pasal ngecek bakal nak seluasnya lah ya.
0: Seluas dia ne. IBC tanya ne. Kini kita madah bisi kos saya kebukai
1: ke pada. Bisi kos kebukai. Dia belajar tinggi ke maybe kita boleh nemu gig lah nama tanya.
0: Elok nak ajar aku ke kin? Okey. Kita gitu handa lama belalak dulu ninga ke Siti lagi ke sudah dipilih kami hashtag nombor aktif sudah tu lagi nampak anda aku bergelang kin winner atau lagu limoin nuan aku sayang.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: penguntung ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Hashtag Lili

0: Yeah, sedih lagu baru dari Bruno Mars, Raise It All. Sedih lagu kena merindah kita ke benua malam tu jalan jam ke Datuk Kini atau ke benua meda kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut meda tua live tu Kin. Kaban Kin magang. Okay Kin. Atau nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar buat politeknik tu tadi. Tentu yang bisik penanggul utai kena cool Nuan belajar kini sekuman ke belajar kian bisik kini
1: penanggul ku segi bab kak mengejar apa orang ajar ku lah maka dek contoh lecturernya terlalu laju ke semua dek susah kan anggap dek mesti belajar kiri laban nah untuk balan biak nanti maka baru BSPM nak nemu ketiga ya belajar ba IPT deh. Ba IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu laban lecturer ya nulung tapi ya nak nolong kita belama lah tapi so kita mesti nolong diri empu belajar
0: awak ke jumpa lagi ingat ke utai ke dipelajar pihak ni
1: cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya mayuh lagi lebih kepada best seronok mulai ngobala kaban nak nak stres belajar lah
0: tak stres belajar ngambil information teknologi
1: ya stres maya ujung-ujung ya stres
0: ujung-ujung maya nama aku buat dekin
1: stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu kos ter mayu paper setiap sem lah hampir 5 paper setiap sem kayak
0: labanya dah ke ujung tentu yang mayu utai ke patut ditembuk ke kita
1: mayu Simon
0: jadi utainya siti hari penanggul penuang kira okey penanggul kena nakin laban utainya sikit nang semua orang ngasai ke utai ke sama. Jadi penanggul kebukai itu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bergulai ngau bala kaban.
1: Kenang manis bisi payet ya mega.
0: Bisi payet.
1: Bisi mimi mimet ya.
0: Mimet namanya.
1: Baban subak ku sem satu subak ku bisi kalak sangkut sige subjek. Ya, tapi setiap sem ku cuba catch up subjek kuliah yang lain lah.
0: Bagaimana cara non tanya?
1: Belajar benda-benda. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh. So kita ngambil waktu aku suka. Saya tahun lepas aku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh. So nyameh penanggul ku amat sepanjang ku belajar berpuluh muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke bisi utai ke mana mai buat pengujung jadi tu nanya nuan tu mega tu kin buat pengawal udah nuan ke habis belajar udah tu elok berkena ke peluang gawak udah temuk belajar daripada nuan
1: peluang gawak dalam kos IT tu besar segi amat besar leban dini-dini kita segi company segi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab leban IT tu kan luas kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh dah lalu bisa ya komplain dan ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua jadi IT tu segi amat besar lah peluang pekerjaan ya laban ya pun diploma pun contoh hari poli TVET segi laku lah dalam industri pekerjaan lah dalam job application lah semua.
0: Ni berarti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawak udah habis belajar dan segi besar mayuah andur gawak nak nak ngiranya perintah gawak bergawak perintah atau ke company luar bekerja jadi nuan tu ialah habis belajar pelabok ke nuan gawak ke gawak buat perintah sekali ke gawak buat company luar
1: tu
0: tau ke kat nampung belajar baru
1: buat start masa tu sikit bedau mikir ke
0: gawak
1: lah sikit
0: hati kau belajar
1: kan nyambung baru
0: oh, mana gak yakin kena kita laban dia tu lagi nyamai muka aku tadi runde yang lagi kau belajar terus kaja
1: dah majak nikah umur ngai belajar lagi ai lah.
0: Ah ni nemu mayu ke dia tu deh orang gawa sambil belajar. Tanya meh bisi ke pemal pemedia sia ke laban ke pihak tua gawa pihak tua berundian ke ke nemu ke assignment anggau utai ke bukai tang siku-siku no sama ke pengasai nak kin. Harap ke dua udah tu ila mujur meh ke nampu belajar nuan. Bo politeknik muka mega tek nampu orang belajar.
1: Nak lah laban politeknik muka nada degree. Jadi mungkin ngambil
0: benda bukai.
1: Benda bukai lah, uni bukai lah.
0: Jadi kos kesama ne?
1: Oh, kos kesama. Nanti bisa rezeki kos yang sama. Tenda lari mimit pun.
0: Tangga mayon lah.
1: Tapi lagi dalam IT ya.
0: Lagi ber IT. Oh, pia. Jadi laba minat kena segi udah dia ne?
1: Alalang.
0: Udah dia. Oh, nanti yang ngambil kos bukai, yang ngepon baru.
1: Yang ngepon baru.
0: Aman kan ya. Awak ke buat information technology tak ke IT tu aja mana kan? Oh, jadi tu tanya ke peduli tu pelabak aku tu kan. Sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah. Bisik kini berambu kau ngagak kau ngigak pengawak part time kini sekali ke kau gawak buat dini dulu ni.
1: Nanti dah habis praktikal tu lah. Mungkin sementara nganti Rizal kak ngambung belajarnya deh. Mungkin kau ngigak lah part time sekejap. Ngigak belanja mimit.
0: Saya ke nganti pemutus tanya lalu ke Brunei yang ke nampak belajar di ni jane. Tau dah nemu dribo nak kan?
1: Oh, dah.
0: Dah mesti lesen. Awaknya mah kira ke jauh lagi ke perjalanan tu kenyana? Okey kan ke penudi Rinduan jaku ke penudi Rinduan lebih lagi ngagai nembia laban awak tua tu nyawa serikat amat ke nak berasai
1: nak berasai jam
0: lagi ke jaku kan?
1: Nak
0: buat sejam ni jaku ke penudi Rinduan
1: ngagai balan nembia ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar nanti bisi ke asal hati ke nyambung belajar nyambung aja nak kisah mana-mana kos ke IT ke TVET ke boleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban kita dah tu dunia makin mansang kita belajar aja meh bakal nanti kan ambil IT boleh ngambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
0: nak kebuah yang ngambil IT tadi. Oh dah temu aku je nanti dah nyata nyajak
1: nyajak.
0: Okay, terima kasih Kin. Terima kasih sudah limpang beranau aku ke sekali itu. Aku nak mujur buat semua pengawal kerja Januan.
1: Masih DJ. Masih mungkin ada mai ku kita.
0: Dah tu elok. Kita belama nak. Ngaku. Benar
1: ya. Kenyang.
0: Dulu ya. Baik kesah. Madu dah lagi kesah dah tu.
1: Dah lagi kesah.
0: Okay, terima kasih hingga kita ke medak kami buat Facebook YFM jangan kedai tu pemega kita ke mendengar kami buat radio ninga ke kami ngena radio buat RTM klik mega mai klik. Terima kasih hingga kita ke agi mengkang bergelengah kami buat Facebook mega agi meruan medak bala kaban kin ngau orang kebukai mah bisi medak tuakin. Okay, ngah tu. Terima kasih sekali lagi hingga kita semua buat jam tiga penuh rentang ngelih hari kita dekat nampung program nyentuk ke penghujung segmen rentak ngelih hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ni Joni Aman, Nama Berita Nuan, lagu kena merina kita ke benua mendiang ke kami. Barang tu jalan jam ke dia tu, tebal lagi kita dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih laban milih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Ya kalai gaya hari di pelabak ke ribut kudi hujan di Sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sibu, Serikai, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu di pelabakan ada hujan di Serian, Seri Aman, Ngau, Betung. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngegai tumu pagi pergila di pelabak ke hujan Bas Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Kapit, Miri, Ngau, Limbang, serta nadai hujan di pelabakan nyadi di Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Ngau, Bintulu. Lalu gelubang Tasik berpeninggi satu nyentuk ngegai 1.5 meter. Lalu angin berpuput hari barat daya Ngau, Penglaju 20 nyentuk ngegai 30 kilometer sejam. Kenyak ke gaya hari ungkup 12 jam ke berkah hari pukul 4 lemai tu tadi ke dikongsi ke Met Malaysia. Jadi kita ke benua barang tu jalan berjimat kita. Oh, jadi pukul 5.30 tu lagi dia kita dekat terus mendiang ke tandu program Begulang Kau Mr. Edmund Langi bak leman berita. Tak, sebenarnya tu Siti lagu lama ke dipilih merindang kita lagu hari Stephen Kanang, Joget Pengerindu Ati.

0: Di CSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
4: Aram ngerangkai ke nyeli, buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada ninga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak uliah berjakuk, tang ya uliah berlagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawat kena-kena sikut lelaki ku penuh tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

bertemu baru peningat dalam program Leman Berita Kita ke sekali itu. Leman Berita Kita, aku datang baru mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah. Nama cerita kita ke minggu itu, cerita keterubah kita ke sekali itu, Arimono India. Nama cerita Arimono India, aku mai kita yang ngenang senentang minyak. Nanti kita mendak kemain hari itu harga minyak kita ya, bisiknya nurun, bisiknya nikai. Tang kita untung laban perintah bisa nyedia ke subsidi. Uliah beli minyak ngorga RM1.99. Nanti kita bisa tingki. Nah, dia tingki ke pendak? Beli ngena harga RM4 lebih. Laban 7 tadi, awak ke minyak kita, ya ke bisik subsidinya nak pantis. Dia kena orang bak no bukai. Senentang harga minyak tu tadi. Jadi, di menu India, ada dia pendengar, ya, awak ke kita nemu. Berapa harga minyak dan seliter? Kena bayar sedak kemarin hari itu. Ianya RM103 seliter. Kira yang RM4.20 duit kita di itu. Seliternya setiap ikut sedak. Nak motosikal, nak kereta tetap berbayar RM4.20. Kira piak lah. Turun nikit merganya tadi. Jadi kita di Malaysia itu seninjak benar. Harga RM1.99. Laban bisik subsidi dari perintah. Jadi kepuas keberundi yang nyam tadi sikut lelaki. Ya kegawaknya di Pumin. Ya kegawaknya di Mikinia tu tadi. Ya yang tadi bernama Muhammad Rais Markani. Hari dua ke dokumen Madhya Pradesh di menua India ada dia. Jadi bisik situ hari yang tadi. Sudah apa itu? Apa yang tadi pendengar bisik workshop mikik kereta. Gawak mengapa apa yang tadi hari biak nyentuh aku ngagai yang tadi tuai. Gawak mengapa seru apa yang tadi nyaga sebuah bingkil dua mikik kereta. Lebuah ya ke welding kereta ngadu ke kereta sikuk pelanggan.

tapi kereta katanya kelihatan. Nah, sikit ngena kebayat, degulai orang ngena air, titik ngena air, yang tadi lalu terang. Bisik pansut api tadinya, maka kena orang nangkal getah, kena orang nurun kumai, lebuah dini hari mabuknya, nyak me api kena orang dini, bisik lembu picit keliah. Segi ngena kebayat orang keliah, tanya me bau ya umah ya. Jadi pulai ke cerita tu tadi, pumin ke bernama rais tu, Muhammad Rais tu, lalu dubah ya sebuah kereta kemin dari 800 sisinya, dubah ya injin, nada daripada ya berkini cara yang ubah, lalu ditepuk ke air 25 liter dalam tangki minyak keretanya tadi. Sepatut ya keretanya kena minyak. Nah, udah debuai, dah cuci ya, tepuk ya air 25 liter. Udahnya tadi, dambai ya kebayit 4 kilogram, tepuk ya dalamnya, lalu tutup ya. Jadi lebuah kebayit ngawainya bergulai bercampur dia ya tadi dekat meruam dekat gelesek ya tadi ke ngujuang ke yang keluar ke gas ya ke dekumai sida acetilen. Gas acetilen tu nanti ditungkun kita ngena api nyak mereka nyadi gas sertinya tadi gas acetilennya tadi nyak gasnya tamak lah enjin kereta ngiduk ke enjin kereta ke ngujuang ke keretanya udliah berjalai bakal kereta ke ngena minyak. Pemandai-mandai laki bernama Muhammad Rais Marconi tu tadi tangnya mempeninggal ia berengkah ngerja pengamuaknya sebab kira dalam tahun 2012 5 tahun yang agak kereta tu ngubah ingin ngadu-ngadu sekejap uliah sekejap nak uliah sekejap uliah siap nak uliah kau ngujuang ke tadi 2016 ia mujur ngagak kereta ke ngena kuasa kebayat ngau aik payam. Munyi ku jako lelaki itu tadi yang madah ke 25 liter air payep ngau 4 kilo kebayat tu uliah naban ke keretanya 60 kilometer penyawa masihnya harga kebayat pelbak ke kunan mu berapa ndak harga kebayat dia tahu ya bisi kena dijual orang kebayat bisi tang nak mewah kedai berjual kebayat tu engkanya ngenak ngoda dari mena India. Nyam tadi peninggal pengelandia sikok lelaki itu jadi pengelandia ya tu peningau bisi udah ditemu company Air Muna China bisi kalap temu ngoya kira sidanya tadi dekat agak sempekat meh ngeluar ke kereta ngena air ngau kebayat nah mau berkini yang nganti kita ya laban dia tu harga minyak kita nak boleh nganti harga minyak tu murah belama-lama enggak ya kita nganti kereta tau komtosikal ya kehidup ngena air ngau kebayat. Hari menua India ya. Kumai kita ngasuh ketawa aja hari India. Nah, landia aga sida tu nyari pumin. Kita bangsa ngagai leman berita kita kedua sekali tu. Leman berita hari menua Somaliland. Aku lebuah ke meda laman TikTok tu tadi. Bisik tertemu ke situ cerita. Menua Somaliland. Pada aku apa tu air risiko beringku-ringku. Ngemak duit. Ngenak guni. Lebuah kau keninga macam cerita tadi. Bak menua Somaliland tu peninga ya. Duit kertas kita nya eh naden tu berganya deden nanti nyema ya labuah bersebelah jalanan tu ka orang kumpul anang ge de duit pecah eh. Naden tu rega naden tu reti ngembuan duit deden laban nama kebanyak meh laban menua den de kumai sida ya hyper inflation inflasi sidanya ke lalu tinggi. Bak menua Somaliland deden nya men tadi mayuh utai ke ngasuhnya nyadi peluang kerja nadai bisnes dagang nadai masuk udah nyang tadi mayuh company ke bisi kala badia nyu udah ngage ngigak ngage ndur bukai nadai reka beranak ke puku beranak ke modal bak menua Somaliland ke ngujuang ke duit sida nyang tadi mata duit sida ngena nama shilling. Nadai reti nya duitnya deden rugi renyen gawa bak menua Somaliland tu laban duit sedanya tadi kelalu nadai rega dia kita ngira ya udah bekau ko ke berarti tu tadi satu shilling sedanya seringgit sida Somaliland nya peninga ya seringgitnya tadi seringgit maka seringgit kita di tu nanti ditukar ngage duit Malaysia seringgit sida ya sesen duit kita ya. Adini nak harga duit sedanya tadi nak segi kelalu jauh meh turun hari menua bukai mit lagi duit Indonesia dengan duit India mit lagi ke duit menua Somaliland tu seringgit sedak ya sesian kita nyak ya tadi menua tu jadi orang ke dekat beli barang dan tiap-tiap hari punya beringku berbaik ke duit besan ke duit ok dia baik dalam kerpai nanti kita ada tu dalam kerpai asal yang nak boleh lepik mayuh berduit ngurah dia nak ada berguna kerpai bakul biak guni kena orang baik duit dia Siti utai ku dah ada peda aku bawa menua Somaliland dan ya. Nanti sida dekat beli ke sayur. Sikat sayur kita dia tahu bisi ndur nya tadi maka dekat pit 2.

ringgit. Bisiknya tadi 3 ringgit. Emang yuk ke 3 ringgit. Nanti dedin. Oh, nadainya 2 ringgit, 3 ringgit. Nanti kita 2 ringgit, 3 ringgit tadi. 2 kepin duit 2 ringgit. Tau ketiga kepin duit 2 ringgit. Sida din tau. Nanti kamu beli sikat sayurnya tadi. 3 tekang duit shilling. Setekang duitnya sejengkal penebal duit ya ke setekangnya tadi. 3 tekangnya tadi duitnya. Dah kena kita yang beli sayur sikat. Nanti kau beli daging bapak ku. Daging sekilo kau margi 10 tekang. Dini nak nyoba baik ke guni. Lebuah dekat beli ke sayur bak pasar, beli ke daging bak pasar. Banti kita mayuh gi kak beli ke barang dekat, beli kumo, kak beli ke ubat ngelik, kak beli ke mayuh macam utai ke dekena di rumah. Amma dah terima ujung bulan. Nah, bekeni deh. Berapa lori duit de baik. Nya mete kenyadi di menua Somaliland di peningal ya ke Tegalnya tadi menuanya umang pendiau peluang kerja nadai mansut kasil meh tai ke degagak sida ke ngujung ke sidanya sigi pedis ngidup ke diri ya pedis merenya de din duit nadai berga nyentuk ke bisi siti bula nak bula orang nusi aku tu nyambung aja duit sidanya tadi duit shillingnya laban perintah sigi nak nyelak duit ke ngujung ke duit sidaknya tadi udah berpuluh tahun sidak ngena duit kertas ke sama nak kalau ditukar abisi sekedar udah cari abisi sekedarnya tadi udah bagi 3 bagi 4 bekeni sidak ngau peningau nak disolotepnya tadi dijahit ngene inje jahit. Laban sayau ke duitnya nada nu boleh ge laban ti duitnya lenyau tau ke angus tau ke cariak sigi nak dekat ditukar hanya ya tadi sayau nanti kita ditu oleh tukar ngage bank negara Malaysia dia nanti duit cariak tau ke duit angus oleh tukar ada dia nah nya men tadi anang komplain ti nada duit nanti kita ditu nada duit agi hidup agi oleh makai ngur ada dia nah beringku mai duit bak menua Somaliland mayuh duit berda tentu dokumai kaya. Nya leman berita kita kedua kita mansang lagi leman berita kita ketiga sekali itu jadi di menua Washington nanti aku nyebut senentang layang jalai nama tu pansut dalam rundian kita tentu ya tadi munyek kujaku Melayu melintas jalan ngelayang jalai merakak jalai. Hanya aku jakuk kami nyama jakuk kita. Nanti kita dekat mansang lagi seberai jalan. Ngelayang tak kau kita? Hanya meh kita mensia. Kadang jelu, kuih kini, mayau kini ngelayang jalan. Ikan berkini. Ikan pun ngelayang jalan. Okay, tentu kita nak percaya. Nyak ya banggar, bulak ya datai. Kau kita... Tapi tu sikinya deh. Amai ngai bula ngai kita. Dia di menua Washington dia dia ya. Bandar ke Dekumbai Mason County dia dia. Ikan salmon, nemu kita ikan salmon. Nada hidupnya di menua kita. Sigi ukai menua kita di tau ikannya. Ikan datai di menua putih dia. Ah, bak menua Antartika kini, bak menua Arctic, bak menua US BC, ngau sekedar di menua Europe dia dia. Ikannya BC. Salmon sigi nadai bak air kita di tau. Ah, laban ikan tu nyelai. Kalau yang pu daging pun nak sama kalau kalasnya tadi. Kalau oren kalanya. Lain lah saya spek ku ikan nya. Laban kita nasi gi ukai ikan ke dembak kita. Jadi nya mentadi peningau ya. Utai kenya di Washington de dia ikan salmon ngelayang jalan luan. Bakening ngelayang jalan luan. Jadi ba ndur ke Dekumbai Mason County tu tadi. Nanti lebuah ya bulan 11-nya tadi. Mayanya balat benar musim kudi. Musim kudi nya tadi musim penghujan. Jadi sungai sedak denin. Sungai Skokomis sedak. Nanti lebuah ya maya musim penghujan. Sigi melompak air dari sungainya. Tamak ngagi jalan alun. Alu banjir sekedak menua lah banyak. Ke ngujung ke ikan salmon dalam sungai Skokomis nya tadi. Lalu nyemerai. Lalu niti jalan alunnya. Nyak ke dokumai orang layang jalan alun. Tang denin. Nanti kita berpikir. Apa nyamain oleh ikan ya maya ngelayang jalan alun. Tak. Bak menua US dan peningal bisi undang-undang, bisi atur, bisi law de din. Ti madah ke ikan salmon ti ngelayang jalan luan musim ya beteluk, musim yang ngigak berkuntik pangan diri nak tahu dekat caw. Siapa ngacau, siapa ngambil dekat ditangkap, tahu di jail. Okey, ukur mata duit aja nak tahu di jail. Tahan kita. Ketegal ikan salmon ngelayang jalan luan ambil kita 2-3 ikut pansuah kita. Cuma-cuma di jail restauan. Nya tadi ke di menua orang putih di din ikan salmon tu ari dua bangsa, nya bangsa Chinook ngau bangsa Cham.
nintiang ujung tahun bulan 10 11 12 nya sikit maya yang bergigak pangannya. Maya yang berkunti, maya yang berteluk. Udah yang berteluk semua yang lalu mati. Bak sungai Skokomish tu tadi. Hanya yang layang jalan laluan laban yang kak mansangkin ngagai seberai sungai Siti, laban yang dekat ngigak pangan. Nak tahu dekat cau? Hanya apa tadi? Undang-undang bernor putih dan dia. Tu saya. Nanti kita ditok nyampau deh. Ya, apa tadi peningal? Kita belalak dulu. Ya, leman berita kita keterubah dulu ya. Ke sekali itu, uji kita berperindang dulu. Kita usai lagu, dengar dulu lagu tu. Udah lagu tu lagi, kita bisik duit leman berita. Nama leman berita kita berperindang dulu kita.

Kita mansang lagi round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku nampuang Leman Berita kita ngau cerita dari menua Windsor di England dedin. Ngenang senentang Induk Manyi. Induk Manyi tu nanti yang nganyil kita nanti nyengat kita. Bisa orang nak nakal tadi tau naban ke nyawa. Bisa sekedar orang nak nakal tu tadi. Nyo gelatak, nyo kemai tubuh, malui tubuh. Nyo be bangur mulut naban bisa Manyi tu. Nak sama pengetan kita naban bisa Manyi. Di Windsor, England, dan pendengar. Ngenang senentang siku lelaki. Ya, ketebilang itu. Terbilang nama-nama kebuah dengar kita lagi. Ne? Bernama Sanjay Kapoor. Siapa Sanjay Kapoor tu? Lagi ikut nusi ke kita. Ya, udah lesi babadi. Ketegal, tetelan, pengkelan. Siku Manyi, lebuah ke bermain polo. Ngagi kita kena nemu nama main polo tu. Depan kuda, serta malu bol hokinya. Alu bergagai-gagai dengan tadi malu bol hoki. Nya tadi main polo ngenak kuda. Jadi dalam pekit ke dia tu berbuat ke piala Queen ba England dan dia ada pengaruh dari muna India. Ya ke betuai ke siku orang dagang ke kaya bernama Sanjay Kapoor. Nama kebuah ya tu terbilang. Ya nya tadi kalak jadi ngau siku pelakon Hindi Induk kedulu subak bernama Karisma Kapoor. Tentu kita ngelala Karisma Kapoor. Ngagai kita ibu ayak ke kalak medak cerita Hindi sebagai pun-pun sobat cerita Dilto Pagal He Biwi No. 1 hanya meh pelakon Induk ke bernama Karisma Kapoor tu benuang ke pepekit nyandak muka-muka habis dah seraban Manyi terbaik nutu ram sebelahnya Sanjay Kapoor tu lebuah ke ngangau ke ban oh nyanya-nyanya ambil bolnya serayang-serayang bergagai nak muka-muka terbaik dah sikuk Manyi lo tamak dalam nyawa ya. Manyi yang tadi nak dekunyah nak semua lalu dia telan ya. Engkanya kena telan nya tadi kena sinta ya tadi. Ko ngujuang ke manyi nya lalu menggang babater kuang serta nyengat batang lekuang dia. Ko ngujuang ke semua utai ke bisi berkuang jadi nyok kembai nyok nadai jalan angin masuk ngujuang ke lalu terus lesi babadi mayanya. Benar me bala dutur bala derisa nguji dekat ngubat ya tang nak ulia. Ketegalnya menteri Manyi ke mengkang dalam rekuang dia udahnya tadi lalu nyengat semua rekuang pada dia semua nah lu alit me lubang nyawanya dia ketegal kembali laban bisa Manyi nya tadi ke ujung ke Sanjay Kapoor lalu nadai nyama tadi cerita mensiang ngom Manyi ya nak berjaga-jaga hari Manyi laban Manyi tu bisanya cerita nyalai eri Induk nyengat kebukai jadi leman berita kita ke penudi ke sekali tu hari menua Afrika Selatan dedin. Aku ngenang senentang prayers ke debre ba dalam pekit membol di Afrika Selatan dia. Nang tawa ente kunusi. Ba kita ya tadi nade nama-nama tang ba orang dia tadi berguna. Nama kebuah kemunyinya. Dengar kita cerita tu mamai. Data internet 5G. 5 gig kau kita nanti kita selalu meli data internet kena kita medak YouTube medak media sosial kini kita suah beli ke data dalam telefon bakal 5 gig 10 gig 20 gig atau ke 50 100 gig pun bisa 1000 gig 1 tera pun bisa tang malah pihak ya jadi bak menua Afrika Selatan dedin sida emerik data 5 gig nama aku buah 5 gig nama nak merik 50 nama nak merik 500 gig. Abang kita dia tahu bisik yang 100 gig baru ke RM20. Nah, dengar kita. Abang Afrika ada dia. Perayasnya dia beri dengan siku pemain bol. Hari kelab main bol ia ke dia beri nama Mamelodi Sundowns. Jadi pemain tu ianya Helompo Alfesus Kekana. Ya udah menang pemain ke pemadu mana pemain lebuah tim ya Mamelodi Sundowns bertempuah ngau sebuah gi tim kebukai menang sedak ya ya skobol ke ngujuang ke ya the break or prize bab pengujuangnya man of the match prize kan beri ngagi ya nanti kita ditok selalu the break or trophy the break or medal the break or duit ngau barang bergol kebukai meh tang bab menuar de dien data 5 gig nama kebuah merik data 5 gig nama nak 50 nama nak 100 gig jadi di menua Afrika Selatan di Peninga benar laku mansiak nama kebuah merik 5 gig tu cerita ya di menua Bukai Peninga ya kelebih lagi di Malaysia ni buah kita nyebut menua Bukai bah menua kita di Malaysia dia tu data gig kita nyantik lagi 5 gig baru harga RM1 kadang-kadang RM1.50 RM2 bah menua Afrika ni berapa.
Aku dah mansiak, dah pansiak ku amai. Jadi di benua Afrika ada dian peningal ya. Harga data sedak ada dian 1 gignya 1 gigabyte 1 GB ko kita yang tadi. Bak menua Afrika Selatan dian harga ya RM21 1 GB. Berapa aja men 1 GB nya? Medak 2 3 titik video dah nyau. Jadi inti harga 5 gig nya dian udah dicek aku, tanya aku ngorang dian 300 RAN. Harga ya. Pulang lagi duit kita RM72. 5 GB nya tadi. RM72. Nanti kita di tu RM72. Lebih hari 100 GB oleh kita. Bisiknya tadi 200. Maka kau 300 GB diberi orang. Tang bayar baru RM60. Nyak kebuah tadi dedian diberi orang 5 GB. Laban dedian harga data nang sigi mar. Nyak mata di pendengar ngujuang kaleman berita kita ke minggu tu. Jadi aku harapkan kita bersyukur dalam semua perkara, dalam semua utai ke di tempuh kita dalam penghidup. Nanti kita ngumbai kita itu sah, orang besi gitu sah. Pernah kita data orang tahu 1 GB ngurang dia RM21. Kita baru ke RM1. Kita mayuh komplain. Terima kasih hari aku Edmund Langi ke minggu tu dalam program Laman Berita. Nanti kita ketemu baru. Nyurut diri aku bertemu kita Mbak Maya ke Bukai. Bye-bye ngagi kita peningat semua. Bye-bye.

0: Selekah Jakub perangsang kesar itu. Setiap ikut kita indang ingin ngulih ke sukses. Tahu ke pembujur dalam hidup kita. Bayar kita yang biak di benung bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di maik pembujur dalam hidup kita. Ketua bahaya. Kita yang tak tahu tidak ngemuan ngelihat hati. Nadai siku orang di jampat putus asa dekat tulih ke sukses. Nadai siku orang sudah maju dalam jalai hidup sidak. Tidak kalah terterap tertingkap. Dari siku atlet tinggal orang berlomba Belanda, nadai kalah terpipi terjelpi. Tambah yang sidak labuh sidak angkat baru lalu nerus ke Belanda sidak. Pajak ke Belanda kita. Laman prayus nganti orang disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut Jakub timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retial. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebuang baka langit. Ukai reti kita yang ada kalak terterap tingkat. Tang laman kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperendian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadai orang ulih deras pelandok, entia selalu maliak ke belakang. Bado geng ingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demua. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti ulih mai perangsang ngagi kita. Belajar ni hari utai tudah nyadi, anang semampai ngirop lemik tau kekurang kita. Semua orang bisi purang, semua orang ndang bisi pelemik. Anang ibuh kerja ke orang terdekat ngelabuh dekat meruntuh ke kelawak kita. Sidam gak tau tekui ngati buah sidam mendap mujur hidup kita. Perniat hidup orang tidak maju lagi hari kita. Belajar hari sidam. Tumpu kerunian kita butai tidulih ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita ya. Belada orang mulai terampas di hari-hari kita. Anang takut uji cara ngejalai ti baru, penemu ti baru. Beda antara orang ti mansang lak hidup sida, orang ti agi jauh tinggal di belakang. Ianya sida ndak takut muji. Sida ndak jampat putus asa, tang semampai begigak penemu ti baru. Anang berbanding ke penau tau peladiak diri ngau orang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala engau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangat diri. Tiap ikut kita endang udah diagih ke pemberi ke diri empu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri empu, harap meh berAllah Ta'ala. Laban ada utai, endak boleh dikerja kita, nengah ya ti semampai meri kita pengering, bertubuh ngesemangat kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: hari. Lengkap, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: YFM 101.3.

Ya, lagu kia dibaik dikunci lemai tu peningan gau lagu baru ya putus tunang lagu kena ngepun ke sada lemai kita lemai tu lemai hari 2 sari tu 5 hari bulan 5 2026 nyalai selamat lemai ngelalu ke semua bala peningan kita ke agi terus mendiang ke YFM jam ke dia tu pukul gau kami ba sada lemai lemai tu pukul gau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi terima kasih ya ngagai isi ya udah gulai ngau kita ba rentak ngali hari kita tiga ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai lalu tu nyungalih ngagai sada lemai kita ba YFM baka selama ninti hari 2 ba tusun program kita ya kalau dah tu lagi kita keninga ke Hello Y Miri udah nyak pukul 6 setengah lemai doraku ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ba YFM lalu pukul 7 lemai kita ninga ke program Aram Mansang lalu berita lemai dari YFM FM tau di pendiang ke kita pukul 7:30 lemai tu lagi ya. Jadi ya bekas selama nanti hari 2 pukul 8:30 malam alai kami nebah ke kita antri main nasal kita kalai ya malam tu lagi aku di kamai kita mendiang ke Ramban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita ke gulai lemai hari 2 5 hari bulan 5 2026. Ya jadi sebenarnya kita mendiang ke Hello Y Miri ke lemai tu aku merindang kita ngau setel lagu ke di by Linda lagu agik kak bermimpi nama kebuah kini ne. Ya kadang-kadang ya, mimpi berkenyam ya kita yang tadi asak hati ketegal mimpi mayuh macam mimpi ke datai lebuh kita ke tindu kadang-kadangnya tadi ngasuh kita ringan kadang-kadang ngasuh kita gagah kadang-kadangnya tadi ngasuh kita asak nama kebuah ne nama macam kebuah mah labanya seminat mimpi nyalai kita lagi terus pukulai kau kami bawa web FM ba sada lemai.

ku mari najara nuju kita ke benon triba berjimat au berbasa ke undang-undang jalan alun nuan dekat selamat datai bandoi ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan YFM di miri 95.7 engkau 98.0 FM YFM.

0: Berita Hari Utara Sarawak, Nimpiang Hari 2, 6, 15 minit lemah.
1: Halo, selamat lemai peningah. Nama berita bergulai baru kita buat awak program Hello Why Miracle lemai tu. Lalu berita ke terubah dah baik aku buat awak Hello Why Miracle lemai tu. Jadi pengerami ke terubah gawai daya Vazang Ethno Culture Festival 2026 ke diatur di Miri nerima sambut ke cukup mana kenyau dibuka kena 1005 tu tadi sapit menteri pengawal berumah dengan perintah loka ke megaknya di cermin komiti pengatur Dato' Dr. Pungah Manggil madah ke milih Miri nyadi tuai rumah Siti Basa ke cukup besar kelimpah hari menang ke pengenal perintah menua ngagai pengulih bala komiti pengatur koya penatai bala temuai ke mayu kelebih hagi maya ujung minggu nyata ngayan ke pengeransiang komuniti ba pengeraminya. Jadi berjakup ba pengerami berjadi programnya de malam sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas nyemetak madah ke ngatur pengerami bakatau Kasmina negi ke budaya Dayak tang mega oleh negap ke penyerakup serta nyungka ekonomi menua tau. Jadi pengerami ke diatur nyentuk 23,005 tu ilak ngunan mayuh macam itibiti tingrindok kati nyengkawam pemerindang main nasal pekit kumang iban keligit orang ulu dayong sangun ngau keliang belawan kelimpah pekit ngajat ngau bertabuh sapi duo genap pampat tarian panjang ngau meka seni ngetan ke diri kuntau sepenyampau 79 buah bansar mega bisik didirika ti bisik nyua maya macam pemakai air irup ngau asir pengelanek jari ngagai bala temuai. Jadi pengeraminya mega diricah ke ngau atur pengawa Little Miss and Mister pengawa madang ke Pishan Traditional 12 Pupu Raban Bansa di Miri kelimpah hari pengawa pemerindang hari artis menua tu. Jadi pengerami tu mega mata penatai bala temuai hari serata menua Sarawak ngau menua luar nyengkau Brunei lalu ngaunya Miri nyadi palan di tapak temuai berserimai ngau pengerami gawai tahun tu. Nyingkang agak berita kedua, sepenyampau 5,609 itu kes berbadi bajalai alun direkod ke di Sarawak dalam tempoh bulan Januari nyentuk ngagai Mac 2023. Lalu ngaunya ngatai ke pengirawati senentang tikas penglikun pengguna jalan alun. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kemshin madah hari penyampaunya bisik 99 itik kes yang penusah berbadi di naban kenyawa di ngujuang ke 107 itik kes pemati kelimpah harinya 30 kes berkawang ngau bala bakal 69 kes berkawa dengan bakal mit lalu 5,411 itik kes berkawa dengan pengerosak reta tengkira yang mansur ke Jakob Munyinya lebih ke berjakob bak pengerami kempen pengelikuan jalan alun ke diatur Indaya Construction Sendirian Berhad bak sebuah stesen minyak dipujud kena hari satu tu tadi di Miri sepenyampau 1,165 itik kes berbadi direkod ungkup timpuh Januari ngagai April 2026 ianya nambah 4% nanti dibanding ke ngau timpuh kesama tahun sitiknya kemarin. Koya lebih ngirau kati kes berbadi di naban kenyawa nambah hari 14 ngagai 19 itik kes lalu penyampau pemati nambah hari 15 ngagai 20 iko. Antara palanti berisiko tinggi ti ditemu ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Tebing Tasik, Jalai Pen Borneo ngau Jalai Miri Airport. Kanandor Black Spot enya nyengkawam Jalai Beraya sebagi dari Jalai Pen Borneo di Suai serta mega Jalai Miri Bypass dari Imad Riam ngagai simpang Jalai Tanjung Batu. Koya batang kebuah penusah berbadinya di enya ketegak pengilap deriba, gaya jalai tidak rata serta mega lampu tidak cukup. Ia nyemata madah ke pengelikuan bajalai alun berguna ke kerjasama dari semua pihak nyengkawum pengawak nerit ke atur, pengawak nyedia ke infrastruktur tilikun serta ulah pengguna jalai alun ti bisik tanggung pengawak. Lalu berita ketiga ada banyak kulemah itu peningah berkawan dengan pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak. Jadi mensia mayu di Miri di Perangsang Datai agai pengerami nyambut Minggu Penyerakop 2026 renggak zon Sarawak kena 9 ngau 10 hari bola 5 tu ilak hari 6 ngau hari Minggu pukul 10 pagi hingga 10 malam ba palan nungkah kereta Bollywood di Miri. Maya macam program ti nare rati disedia khas ungkup nuan ngau diri sebilik nyingkau merawai pemandang agensi perintah ngau megah berjual rahmah. Kanibah ekonomi rukun tetangga progresif, pemakai pupu bangsa, ilumba ngau main penyerakup, persemahan silang kebudayaan, Unity Fun Walk, Kenyura, Faza Itibiti, ngau Steam Kids, serta mayu hage. Jadi, datai babala mayu, ngericah ke pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026, Rungat Zon Sarawak. Jadi berita ke penudi debai aku lemai tu peningah ngagai bala temuai ke baru datai di Bandaraya Miri tau ke bala kita ke Sigi dan dia menam di Miri di tu. Jadi lemai tu ba gawai daya waza ngau Ethno Culture Festival. Lemai tu bisa pekir karaoke jadi artis ke dikangau merindang malam tu enya Pini McLean Chin siko ari artis ke ada ri program carta kenyalang. Lalu lemai pergila bisa pekir sampai duo. Lalu artis ke diundang merindang malam pergila enya Douglas Data ngam mega Doria Zoo. Jadi nyanaka kita begulai ba awak hilawai Miri kita kelemai tu. Pulai baru ngagai YFM di Kuching begulai ngau melatih badi. Selamat lemai, bye bye.
2: Ya, jadi terima kasih ngagai Banda Jimbat ke udah kunci ke berita ngau kita bawa YFM bawa Hello Y Miri kita ungkup lemai itu. Nyala kita ingin terus kawak kita gulai bawa sada lemai kita nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Ya, jadi ya sebelum kita bawa berindang ke lemai itu, aku mai kita berhati ke berkawul ngau leka jakuk di kumai kita yang tadi pengingat lama. Jadi pengingat lama tu kita berhati ke nama yang macam namanya tadi utai ke nyadi bawa penghidup kita kedulu-dulu subak. Jadi ya utainya tadi sebut kita pengingat lama nyalai sekedar pengingatnya tadi patut dikenang kita sekedar di pengingatnya tadi patut dibuai kita ini boleh dikenang nanti utainya ke ngasuh hati kita yang tadi ringat ngasuh hati kita yang terinsiban datang nanti kita berarti kemegak peningat pengingat lama tu ulih mantuk kita buat kita ke ngingat ke siapa kita ke dulu subak engau siapa kita ke dia tu lalu yang mega ulih ngasuh kita yang tadi belajar atau ke berarti ke nama bagi pengilap nama bagi penyalah ke bisik kalau di kerja kita ke subak-subak jadi nanti kita ya kalau kerja utai kena betulnya subak jadi ke dia tu nya tadi anang kerja ya lah kita sudah berarti kutanya silap atau kesalah kita anang kerja ya ge ya jadi bayu macam utai ke ulih di pelajar ke kita lebih kita merendang ke belakang berarti ke baru pengingat lama kita ya nyalai lemai tu aku terus merendang kita ngau lagu ke di baik Melissa Francis ke sekali tu pengingat lama dia udah tu lagi aku dikenatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami ba YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nampunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganjung yang udah nyak dah. Agi ngena fake ya, Kak?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nampunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi ya datai ba awak Nur kami datai ke pesan dan berat tau ke pesan ke Bobatang ya ke bisik diterima kami ba YFM kalai pesan ke Terubah Tu Peninga nuju ke ban belayan ke diau ba Kapit ke ban belayan ba Suang nangga Temalat ke ban belayan ba Kenawit skim Gempuruk nangga Tadak ke ban belayan ba Sibu Jaya di Sibu Sungai Arif Anap Tatau ke ban belayan di Bintulu ke ban belayan di Miri ngau ke ban belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari keniang Basila Singuk Anak Gasing, madah ke pengawak sembiang 100 hari keniang Basila Singuk Anak Gasing ke dekat diatur ianya kena 9 hari bulan 5 2026 ianya baru mai sedampu ba RPR Kidurung lot 3501 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari keniang Basila Singu Anak Gasing ia ketika diatur kena 9 hari bulan 5 2026 baru mai sedampu ba RPR Kidurung lot 3501 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Nyalanya pesan ke Terubah lalu pesan kedua Tu Peninga nuju ke Pembelayan ke Diau Ba Stapang Gat Sekayuk Bali ke Pembelayan dari Ketibas Kucing Bintulu ke Pembelayan di Miri Brunei Sibu Suang Kapit ngau ke Pembelayan ke Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Bari Anak Amung, madah ke Bari Anak Amung, udah nadai ke 4 dari bulan 5, 2026 menyari 1, lalu niang Bari Anak Amung tu, dekat Dintu tau ke Disenggai, Belamayuh, baru mas 1 Malaysia Kapit, kena 7 hari bulan 5, 2026 menyari 4, ngawari 5, 8 dari bulan 5, 2026, lalu niang

0: 7 hari bulan 5, 2026 hari 4, ngah hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Lalu Niang Tok dekat dikubur ke Bapak Pendam Methodist Memorial Park kena 9 hari bulan 5, 2026 ianya hari 6. Nyalai, kita kena mu ngau silik lagi berkaul ngau perkara tu. Kita tahu telefon ngagai Jacqueline, Bapak Lumur 014-906-7140, 014-906-7140. Tahu ke ngagai Angeline Riti bak 011-251-71-953. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke sitik tu. Pesan tuju kaban belayan ke diau bak paku sepauh. Kaban belayan bak rumah panjai pelanduk. Matup Tanjung Lama Gau Baru. Kaban belayan bak kerangan pinggai samuk jukun sepunak. Nangebung danau senunuk penuh meruh. Kaban belayan berlubuk kelampuk, nangga paun, nangga jitu, kaban belayan bak nanam, kaban belayan bak engkerbai, lempawung, lingit, udau, sungai rian, kaban belayan bak nangga buai padih, ngau kaban belayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke Veronica Iding anak cundi. Veronica Iding anak cundi. Udah nadai ke 4 dari bulan 5, 2026. Lalu niang tu dekat dintu balamayuh. Kena malam hari 3, 6 hari bulan 5, 2026, bak rumah nombor 458, lorong ke Dandi nombor 4, Tabuan Jaya Kuching, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 4, 7 hari bulan 5, 2026. Nyalainya tadi pesan madah ke Veronica Iding anak cundi. Veronica Iding anak cundi udah nadai ke 4 hari bulan 5, 2026, lalu niang tu dekat dintu balamayuh kena malam hari 3, 6 hari bulan 5, 2026, barumah nombor 458, lorong ke Dandi nombor 4, Tabuan Dajaya Kuching, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 4, 7 hari bulan 5, 2026. Nyalai, nyak pesan ke bisik megak diterima kami ba YFM ke lemah itu. Nyalai pesan ke sekali itu peninggal, pesan dituju ke ngagai semua kapan belayan kena ulih disebut di magang ke ngelala ex-sergeant Andrew anak Matthew tau ke apai bindo. Jadi ya pesan tu madah ke ex-sergeant Andrew anak Matthew tau ke apai bindo. Udah nadai kena 4 dari bulan 5 2026 bak Hospital Sibu. Jadi ni yang ex-sergeant Andrew anak Matthew tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam 5 hari bulan 5 2026 ngau 6 hari bulan 5 2026 bak rumah yang pu bak lorong 5I nombor 4F Taman Kenari Kemuyang serta dekat dikubur ke Bak Pendam SDNU Lubuk Pelaik kena hari 4 7 hari bulan 5 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke ex-sergeant Andrew anak Matthew tau kapai bindo udah nadai kena 4 hari bulan 5 2026 Bak Hospital Sibu lalu niang tu dekat di Senggai Balamayuh. Ianya kena 5 hari bulan 5 hingga 6 hari bulan 5 2026 bak rumah yang pu bak lorong 5I nombor 4F Taman Kenari Kemuyang serta niang dekat dikubur ke bak penam SDNU Lubuk Pelaik kena hari 4 7 hari bulan 5 2026. Nyalah kita ke dekat ni munggau silik lagi berkaul gau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Fernando Betty anak Andrew. Ianya bak 011-4052-0742 tau ke Chris Christian anak Matthew buat 013-663-2373. Jalannya pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemah itu. Aku harap ke pesan-pesannya tadi terang didengar. Lebih lagi dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan. Harap ke bisik gulai dengan kami buat sadar lemai.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.

Ya, lagu hari Pepe Chloe ke lemai tu peninggal di impun Nuan Siko. Jadi aku lagi natai ke pesan da berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke sekali tu. Nuju ke pembelayan ke diau berumah Daniel, rumah Robert, rumah John, rumah Pada, rumah Thomas. Ke pembelayan ke diau bak Jalai, Sibu, Bintulu, Sebetung, Anau, Separai, Selitut, Sab, Semanuk, Setulan, Setiam. Ke pembelayan bak Sebomban. Ke pembelayan bak Nangga Buan, Rantau Belaki, Nangga Biban, Tadung, Nangga Sana, Gau Kawan Melayan Bukai. Ia kena boleh disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke runda anak Japang, madah ke runda anak Japang, udah nadai kena malam 4 hari bulan 5 2026. Jadi mayang ubur ke aniang runda anak Japang tu apin di tetap ke labahan nganti bala Kawan Melayan ke udah baum. Jadi Kawan Melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah Rabayah lubuk pas tatau. Nya tadi pesan madah ke runda anak Japang, madah ke runda anak Japang ke udah nadai kena malam 4 hari bulan 5 2026. Jadi mayang ubur ke ni yang runda anak Japang tu apin ditetap ke laban nganti bala Kawan Melayan ke udah baum. Jadi Kawan Melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah Rabayah lubuk pas tatau, lalu penerang ke siliak berkawul ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai Sabah anak Japang balumur 019-844-1042 019-844-1042. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu, lalu ke Siti tu. Pesan nuju kaban belayan ke diau bak batang ngantai rumah Ali melepung, rumah Gelimai melepung, rumah Gasah nang kemali kaban belayan berumah Dinggai amun atas, rumah Musid bayit, rumah Kanip letung, batang layar kaban belayan berumah Bali emperan sekerang, rumah Sang nang dara, rumah Carang nang alum ngau semua kaban belayan bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke gangan anak Abun, madah kegangan anak Abun udah nadai sehari tu tadi ianya 5 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang gangan anak Abun tu dekat dintu bala mayuh kena hari 4 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 5 8 hari bulan 5 2026. Nyalai Kawan Melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagi rumah Jitap anak layang bak Sungai Puh Ulu Julau Pakan. Nyalainya tadi pesan madah ke gangan anak Abun, gangan anak Abun dah nadai sehari tu tadi inya 5 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang gangan anak Abun tu dekat dintu bala mayuh kena hari 4 7 hari bulan 5 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 8 hari bulan 5 2026. Nyalai Kawan Melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah Jita anak layang bak Sungai Puh Ulu Julau Pakan. Nyak pesan ke bisa mega diterima kami bawa FM, lalu ke Siti tu. Pesan nuju Kawan Melayan ke diau berumah Ganiang Sungai Gudang Marudi, rumah Lanja Sungai Sentebu Serikai, rumah Kanyan Jalak Ladung Pakan, Kawan Melayan berumah Lindung Engku Dua Atas Sebetan Seratu, Kawan Melayan ba Labang Bintulu, Kawan Melayan ba Nakat Bukit Sung, Kawan Melayan ba rumah Panjai Sepemanjai Puyut Lubuk Nibung Marudi, ngau semua Kawan Melayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngetas ulit, lalu ngambil terbalu niang hujan anak juga, niang hujan anak juga tau ke Paiduris ia ke dekat diatur kena hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 pukul 6 pagi. Nyalai Kawan Melayan ke jauh, kita dipinta datai kena hari 6 9 hari bulan 5 2026, laban malamnya dekat diatur pengawak nguan ulit. Hanya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit, lalu ngambil terbalu yang hujan anak juga tau ke Paiduris ia ke dekat diatur kena hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 pukul 6 pagi. Nyalai Kawan Melayan ke Kawan Melayan ke jauh, kita dipinta datai tumu kaget ianya hari 6 9 hari bulan 5 2026, laban malamnya dekat diatur pengawak nguan ulitnya. Penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai Kathleen Ujan balumur
011-2525-7105 011-2525-7105. Jadi ke penudi tu pesan menuju ke pembelayan ke nak ulih dirintai ke nama Dito Magang ke ngelala niang Charles anak Christopher. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Charles anak Christopher ke dekat diatur ianya hari 5-8-5-2026 nguan ulit lalu pagi hari 6 9-5-2026 dekat diatur pengawak ngetas ulit berengkah hari 6 pagi hingga gai pukul 8 pagi. Nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 1D lorong 1A Taman Primiview Jalai Tunku Doraman di Sibu. Nyalai penerang ke sili kita dipinta telefon ngagai lumur 018-9768-763 atau ke 011-1939-2169. Nyalanya pesan-pesan ia ke sempat dia kenatai ke kami bawa Sada Lemai.

Ya, lagu di baik Ricky Anderson berpadu nyawa ngau Stephanie Albert ke lemai tu penatai Nuan Mai Pengrindu. Jadi lagunya ujung ke jam kita 6 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi ala kita akan ingat ke program Aram Mansang. Nyalai selama lemai ya, kepala kita ke baru mendiang ke YFM. Kita ke nyangka yang tadi lagi kiruah kini. Jadi jam ke dia tu bisa awak lepas. Andur kita yang tadi ingat ke YFM begulai ngau kami. Bawa sada lemai kita ke Saritok Lemai hari 2. 5 hari bulan 5 2026. Jadi ya, saya expect aku bulan 5 tu memang macam pengawak, memang macam pengerami. Ia ke bisik diatur bala kita hanya rumbak hari gawai ke dekat datai. Jadi setiap hari tebal lagi utai ke diatur ianya pekit kumang, pekit keliang gawai, lalu bisa mengka orang bambu isan eh. Alaban lemai tu bisa peningat kita mesti ingkul engkau bala tiam hari yang tawau balih nuju ke lagu. Ngaga isan ya aku ya tuan rumah ganti hari Tanjung berkakap jalai Tanjung Manis. Udah bambu isan ku ya. Jadi nuju ke lagu ngaga ya isan ya bak Tanjung berkakap jalai Tanjung Manis. Lagu ke di by Anderson ngalai biar berkikis bulu betis.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningah buat program Arah Mansang. Setiap program yang dikeluarkan dari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ningah kerana aku dengan siku, usahawan, kebisik, ngadu projek, dan nambah kelapa, dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Kandang, Nama Manggas, dari Lot 100, Lipiola, Sungai, Lingga, Jalan Lingga, Seri Aman, Seri Aman. Ngoto aku ngalu kenuan Encik Kandang, ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kandang.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih ya.
0: Oh, sama-sama. Boleh nuan punsi ngobala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek Nanam Buah Kelapa alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misik maka ke dia tahu.
1: Keterubah ya. Ini nanti aku kak berpun ke petanam kelapa pandan tu. Namanya aku agik dia udah diri aku selalu mansak tisi jalai aku medak rega ya. Tinggi. Udahnya aku lu muji bertanam kelapa. Dalam tahun 2017 aku muka bertanam beli sigi pawang kelapa pandan muji bertanam. Udahnya lalu aku ngadu ke tampang anak pawang pandan tu ke diri ibu. Udahnya lalu muka kuasaan pemesai te lebih kurang 1 hektar. Enggau bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku bung. Menyanya aku dah start bertanam kelapa pandan tu mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
0: Hau, reti terinuan teri atau temukan runde yang dekat ngepun ke projek nanam buah kelapa tu pada tahun 2017 teri ya tuan. Jadi ya tadi dengan tuan boleh ke di mana itu jadi tuan tadi alo ngepun ke projek nanam buah kelapa tuan ya tadi ya tuan. Jadi ya tadi antara jenis berarti kelapa yang kebisik ditanam tuan serta ulian tuan mana kebuah tuan milih jenis paknya.
1: Aku muda pasaran kelapa pandan aku milihnya lepas orang kak memakai buahnya dia.
0: Ke semuanya sekali 200 punnya kelapa pandan maganya tadi tuan.
1: Bisa ke bukai tanda manyuh pandan bisa 200 pun lihat ke bukai bisa ke 50 pun kelapa nama aku orang kapas santan
0: manyuh yang tadinya kelapa pandan eh ya, ya. Nama antanya aku bantuan tadi milih jenis kelapa pandan tu untuk ditanam nuan bab perjanuan tu tadi
1: kelapa pandan tu bau wangi enggak asal ke lebih manis hari kelapa bukai pun kelapa jenis tu dintu laban dia baru nyamai dulu ya. Hasil buah kelapa pandan tahun nadai ngira musim minat kak beli pandan reganya pasaran di mana serta manyuah peminta hari orang manyuah.
0: Jadi itu tadi tuan dengan bahan kenuan tu tadi segi mungkin nanam buah kelapa jenis pandan tu yang tadi tuan. Jadi tadi dulian tuan madah ke balap tinggal kita nama kita mendak pun kelapa tu nyuka sebakar pakai amban penemu tuan tadi nama kini jenis ya buat peninggi pun ya mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tadi ulian ambil buahnya nanti nyudah nyu mangkai mansau tadi tuan
1: ke daunnya pandak dari kelapa biasa aja.
0: Daunnya
1: nanti nuan kan nanam nanti orang kan mula kita gusuk ada daun lalu siwam dia bisa wangi bau bau pandan.
0: Kenapa ada daunnya
1: jadi daunnya pandak pandak jadi daunnya pisir buahnya nanti ke daun lah. Pedak dia jarang daunnya lalu jarang daun panjai nyoka malik aja ya sama punnya tadi ya keterubah ya berbuah si kakinya aja sampai tanah buahnya danya tinggi-tinggi ini ya lebar danyo lah buah deh tadannya nah dia tahu dah pantap dia ya lagi itu sakit deh
0: tuh nanti dikembik dibanding dari nama beza paling tampak seduanya deh
1: kelapa santan tu nade wangi buah besar
0: buah besar
1: air manyuah isi ya tebal tanah dai go rakap melinya jangan
0: minta dai nuan tadi nanam minta dai bila tiba dalam 50 buat tadi ya apakah ke kelapa pandan ke semak contoh lebih tadi ya hari segi nya yang nuan uliang ngambil buah yang tenyo mansau
1: kenya kedua tahun setengah
0: dua tahun setengah ya dah mansau mai nya nah mana ke di ambil ya nah ya ya dia buka kelapa santan tadi nah
1: kelapa santan kurang lebih agak kenyak ya. Okay. Ya lupa lagi buah. Bisa datang 3 tahun ya. Lepas ini tinggi baru buah.
0: Oh. Kulian Nuan Madan ujung balap ninga atur pengawak ke bisik dia ada atau ke bisik dia atur Nuan maya berjalan ke projek tau.
1: Ya penting bertanam ya nyak kita nyaga utai te, dia tanam kita ya nyak utai menyokak ngacau ya leban ya lagi niat. Break kita dawai ya.
0: Amai lagi minyak tadi baru ke nanam tu ke jembuat tadi out tanya.
1: Rumput mesti di tebas sekitar sekitar kebun kelapa kita nya. Ngambil ke utai buka indak ngacau ya. Ayanya pemajanya kul. Lebat jarang 6 bulan sekali ku maja dah. Nak baja NPK okay. 12 17 enggau cukup ayanya cukup oleh ngasuh kelapa buah manis. Golona. Selain dari nyak mega berkena ke baja kapur, minto kelapa te sakit. Kerja muai dan mati aja. Ndak tahu ngacau pruning bakal bakal dan kelapa te hidup. Nanti pedak de de nurun ke kebun de pedak de daun ya kuning hanya pun bisi 2 bulan ya lu biru pun. Oh. Selalu ke sakit ya. Dah spray dia pecuak. Untuk bisa induk ke kering bakat basawiat nyobis manyuah dia tu.
0: Oleh Nuan Mada berapa anggaran modal serta kos belanja ku dari kena Nuan semudah menjalai ke projek nanam kelapa tu?
1: Anggaran belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyoba buahnya bisa 5,500 ya. Kos hari kira racun gau kos upah bebas gau kos santai dor bertanam 2017 nah. Kos racun babasnya temannya aja 3,000 sih
0: oh 3,000 ringgit ya kos kebelanjaan Nuan tau ke dari kena Nuan tau lagi kena Nuan belajar lagi ke projek Nuan tau bukan masuk ke tadi Nuan beli baja Nuan berapa anggaran yang tadi kan beli racun ngaji bala pekerjaan Nuan anggaran Nuan lah tadi
1: kiranya 3,000
0: okay.
1: Jadi enggak kos upah nebasnya bisa 2,000 setengah
0: Bapak hari sudah selalu nebas sampainya nyo abis pengawas sudah nebas tadi?
1: Nah dah itu lama dah lebannya tanya dah leban minat mesin nak injek kebas saya 2 hari ambilnya nak selalu nebas
0: pangaran penyampau buah enggak berat peduli ya hari hasil projek nanam kelapa bakal kedai adunuan dalam kandang atau ke sebulan atau ke setahun
1: hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600 ringgit setahun anggar kurang lebih 16,000 lah
0: 16,000 ringgit boleh dijual Nuan tadi
1: hasil standar paling manyuh 26 ringgit ngagai 10 ringgit
0: Berapa orang pekerja Nuan ke bisi nulung Nuan dalam ngerja ke pengawak projek tanam kelapa apa?
1: Nah dan itu dia tolong orang tu. Lepas pengawak nanam kelapa tu nada itu mediah kita ada bakal nanam sawit. Nada mula aku muka je aku ngaji orang juga dah. Sini nak kubing nak orang dah nada gay ko spray lepas ko bisi injen spray nyamai. Lepas aku menjuang ngagai palan pemakai sepanjang seminggu aku menjuang bisa 300 ringgit sebulan bisa 3 kali nanti buahnya manyuah ya buahnya minyak ya tentu kurang dek berat ya nanti buahnya jarang bisa 10 ringgit 6 ringgit ya besar buah
0: regaan manyuah ternyata Dua ringgit sitenya. Kali kau tiga ratus dalam 600 ringgit lah neng. Sekali tiga dan 600 ringgit lah. Kali Nuan kau tiga dalam 1,800 kenyat tadi tuan neng. Luar dari Sreman tu bisa dah. Kenuan kalangan jo orang Melay?
1: Orang pun datai ka.
0: Orang pun datai.
1: Datai bekal. Orang guna melimat nyawa sedang pun datai ka itu. Sebab nanti bekal rata kerja di itu. Orang hari kucing kerja ba lingga di itu. Nyawa sedang Melay.
0: Ah. Oh.
1: Bisa 50 gigi baik dah pulai kucing.
0: Nama antara bantau yang kebisa dipinta engau yang keudah di bulan nuan sekumbang udah nyadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke kediatau.
1: Antara bantau te uliah sekumbang te bertanam kelapa tu dari Jabatan Pertanian Seriaman. Baja 4 guni NPK.
0: NPK tadi sebab 4 guni. Seguni tadi berapa pemerah kini?
1: 50 kilo seguni.
0: 50 kilo awak ngok.
1: Dua kali. Dahnya racun induk tai. Racun babas si 4 gilian ya.
0: Ngok. Racun serangga tadi
1: nah. Serangga si 6 butul.
0: 6 butul. Atri udah kali bolehnya tahun berapa? Tahun
1: berapa? 2018 ngok 2020. Manjuah lempol banyak aja. Teban bacanya mar NPK aja.
0: Boleh nuan mega pun si mada kebala peningah kita nama kursus atau kelatihan ke bisa pelajaran nuan ya kamat merin nuan penemu ke siliat dalam berjalan ke projek nuan kreator.
1: Aku nak kalah gaur kursus dan.
0: Berarti nuan terin mu ngadu tu semua tu hari ini nanti tuan. Penemu nuan.
1: Nak cara diri mu ja. Nak belajar pengalaman diri mu ja. Serta kunci ilmu gaur penemu gaur bala anak. Kenyap-tanya kami dua anak ko.
0: Nama Jolo Tinwan Jemai Harila dikena ngerembai kage projek kedadu nuan dato awak kedatai bertingkat ke jawage Jemai Harila.
1: Jolo Ati Jemai Harila yang dekat mesai ke kebun aku tu lebih besar dia hari tu dah lah. Nanti menyuah peminta aku mudah gaya peminta dia pinta dah menyuah. Nanti pasaran yang nyamai dan oleh itu kan saya tanya tanam aku lah kumpul lah himpun nanti pedih kan itu kelapa bisiknya aku nanti jalan itu dah aku kan nganjur atau ngegaya serian kan.
0: Serian kian
1: aku bisa mendak pasaran mana bisik sedak orang tak izin pelancuang anjuang kayak kan.
0: Kena ngunjur ke jako randa tua minta nuan mereka jako pelansang nuju balap peningkat kita yang ke benuang atau ke bisa jolo hati dekat berengkah atau ke ngepun diri nyadi usahawan tani bekan nuan
1: jako pelansang ke peningkat kita itu bisa jolo hati dekat ngepun ke nyadi usahawan tani itu ianya pengawak bertanam ke kelapa pandan. Kita mesti minat ngerja utai te ambil ke likun utai te kerja kita ini mansa kasil dah. Sentiasa belajar bahawa orang te bisik penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai mintu utai te bertanam kita ini ambil kasilnya mana bagas agik kita ngerja utai manyuah agik ke hasil kuliah kita bertanam.
0: Ya cukup mana ya cukup pelancar inuan tadi jangan dau kira macam mengingat bawa peninggal kita ke bisi dengan ya cukup pelancar inuan tu tadi alo bisi lebih semangat lagi lah neh lagi dalam kerja ke projek ke diado sida ya jemaah hari lah tadi tuan neh. Di unit radio Indo UPS Bertanam Sarawak meri besar terima kasih ngagi inuan jangan dau nak manggas lepas meri awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngah bawa peninggal bawa program arah mansang. Kita dekat temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat Mai Balap Ninga, Ninga Karandau yang Kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna bertanam bertupi dengan bumai. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
2: Nyamai yang main mentepi ya?
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Aku pesan ke semua bala peninga. Arab ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
5: tu rumah Patricia Agustin ekskula program ba YFM
6: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai YFM segulai sejalai.

Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 2 hari tu 5 hari bulan 5 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Pengawak ngeregister SKDS dekat muntang gagik ngenak cara online enggau fizikal. Miri jadi palan strategik nur pengerami gawai tik diwan pupu raban bangsa. Projek sistem air akut nibung tadak dia tu udah beroperasi lalu sistem bekal air kenawit ditegap gagik. Ya, batang berita lalu tu isik berita. UPS Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Kos Penghidup KPDN nyedia ke peringkat guna ngeregister sistem penyaga diesel bersubsidi SKDS dengan online enggau fizikal. Pengawak ngeregisternya ungkup 23 kategori peringkat pengangkut darat di Sabah, Sarawak, Ngau, Labuan. Menteri Datuk Amizan Muhammad Ali madah ke peminta ngeregister dengan online-nya boleh digagak dengan portal MySubsidy tiada berengkah diatur kemarin. Ungkup company tau ke entiti tidak ngeregister terus ngagai kaunter ke bisa dibuka bau pis KPDN menua serta buat 3 buah pelilih pampang menua ke bisik kaul. Jalai KPDN Megak dekat nyedia ke kaunter Mindah Kin Kia dengan program jualan Rahmah Madani, program mini karnival ngau hari bertemu enggau pelanggan. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita buat program Sentuhan Kasih ngau jualan Rahmah Madani di Santakan Sabah. Berebat ngunyak Datuk Armizan Muhammad Ali madah ke KPDN Megak berjalai ke sesi libat urus pegulai ngau mayu bengkah raban agensi di Sabah, Sarawak, ngau Labuan. Tu dikenan tentu ke pengawak ngeregister SKDS berjalai ngau mujur. Sekedar ke bisik berkawul ianya company minyak ke beroperasi bak 3 bengkah pelilih menua yang kaum gerempuang industri bakal gerempuang bas. Kena 29 dari bulan tu tadi, Pengari Perintah Madani Datuk Fahmi Fadil madah ke UPS Menteri Perkara Wang benar berarti ke pengawak berjalai ke mekanisme subsidi diesel terlebih mana hagik bakar budi 95 di Sabah, Sarawak, Enggau, Labuan. UPS pengeluar lesen kereta dagang LPKP dia tu benar benar nulung orang register diri engkau guna sistem penyaga diesel bersubsidi SKDS. Chairmannya Michael Kong madah ke mayu macam inisiatif udah diperjalaikan yang kaum sesi libat urus engkau pemekuh industri serta gerempuang ke berkawul. Atur tu dikenan tentu ke mayu hakik operator nerima penerang berkawul ngau inisiatifnya. Ia madah ngau ngambil kira mayuh bengkah serta palan operator di Selampur, Sarawak yang kaki bisik orang tiba-tiba nemu tau keguna kebantu dalam proses ngeregister. LPKP Sarawak Megak dekat majak cakah berjalai ke pengawak

Sapuik Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pengawak milih miri tahun tu senutuk engau pengeransi yang lekam dah timbal ke mana hari rakyat mayuah hari luar Kuching. Kelimpah hari meri awak ngagai rakyat menua adab utara menua tu belak ngericah ke pengeraminya. Memutusnya begak ngayan ke cara te-inklusif perintah menua kena nentu ke tiap pilih menua diberi awak alain nungatu pengerami ke besai bakatu. Yang madah munyinyak maya berjadi gawai Dayak Bazar Gau Festival Ethno Cultural di Miri. Berbangunnya Dato' Ahmad Douglas madah ke Pesaka main nasal ke Dewan Pupu Raman Bangsa di Sarawak. Ukai seminak mandang ke tanda engau ngepan lama ajak, tang tau nyadi pun penatai ekonomi lalu dikemegah ke nyentuk berenggat dunia. Ia madah main lamak bakal ngajat ajat orang ulu tenun nasal serta pemakai lamak nyadi ke Pesaka ketau diangkat ke nyawup nyungka ekonomi menua. Kelimpah harinya bazar gawai belak meri awak ngake orang dagang mit nambah ke penatai pemisik sidak nyengkaum dagang digital ngau lebih 70 ikut orang dagang menua tu muka bansal sidak ke tahun tu. Ia mega anda lati dekat boleh hasil 1.8 juta ringgit maya pengerami tu ulih di penyadi nanti dibanding ke ngau 1.3 juta ringgit ke udah direkod ke di Kuching ke sebedau tu. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek sistem air akut Nibung Tadak kebungkus 12 juta ringgit sudah tembok penuh serta beroperasi tumu hari timpuh ke ditetapkan. Menteri Utiliti Engkau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madah ke projeknya tembok dalam timpuh kurang hari setahun kenyau hari berlabuh dipejalai ke kena bulan 11 tahun sitik tu kemari. Sistem logi airnya disawup 2 titik tangki tikas tinggi ke Drempu engkau ke pesiti tiulih ngundan 3.5 juta liter serta 1.0 juta liter air sehari. Yang madah menyenyak ngagai pengarang berita udah muai ngabas ngagai tabak fasilitinya di Kenawit. Berbak ngonya sistem pam booster buat jalai durian dari baru projek bekal air Kenawit Fasa 2 dikadip jalai ke palan strategik kenang rembai ke penyulut bekal air. Datuk Sri Julahi madah ke stesen pamnya ngemuan kapasiti langkar 1.5 juta liter sehari lalu boleh nerima luji air bersih salim ke diatuk benul diangkat manah kage. Projek temengah mengukur pengawak masa yang payib 55 km pemanjai kenyengkawum jalai alternatif ke Sibujaya. Tok dikena nentu ke pengawak ngagih kait lebih komprehensif serta cukup batiap kanandur ke ditaga. Loji air bersih nyemegak dekat diberi ngagai tangki air bak bukung jagoi ngau kapasiti keulih ngundan 3.5 juta liter air sehari. Dua bengkah projeknya sebagai hari inisiatif skala besar perintah Sarawak kebergal semak 7 bilion ringgit ungkup jalai ke pengawak kira 360 projek air bersih di Selampur menua tu. Pemansang infrastruktur bakal buat Taman Harmoni Ban Fasa 1 Semanggang ngayan ke pemansang kemanah kenyawari berapa tahun tu kudah. Sapit Menteri Pemansang Bakat Sarawak Datuk Francis Hadin Holis madah ke pemansang tu nyengkaum pengawak ngaga Dewan Komuniti ngau padang futsal ke dia tu nyadi palan dalai nebiak ngatur pengawak. Yang mega madah ke perambu ngangkat ke pemanah padang futsal ke dia tu dengan cara masang atap ngena agih belanja projek mit menua pesisir MRP 2027. Datuk Francis mansut ke jakutnya lebih berjadi pengerami merarau mantar gawai di Semanggang. Festival Kebudayaan Kenawit 2026 KCF nagak ke penatai 30,000 ikut temuai bas pemanjai pengerami itu keberengkah di pejalai ke 1 nyentuk ke 28 dari bulan 5 Tuila. Pemesai pelilih menua Kenawit Chris Logo sabut madah ke kesemua bansal kira 50 buahnya tidak disediakan udah habis dipasuk orang ke berjual bak bansanya. Untuk mandang ke festivalnya, nerima sukuang ke cukup mana, ngagai raban orang ke berdajak ngau komuniti buat kandang menuanya, lebih ngatur pengerami ke berkata. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita, udahnya di Chairman AUM Komiti KCF 2026, buat UPS pelilih Kenawit. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Pengawak ngeregister SKDS dekat muntang agik ngelak cara online enggau fizikal. Miri nyadi palan strategik untuk pengerami gawai di Dewan Pupu Raban Bangsa. Projek sistem air akut Nibung Tadak dia tu udah beroperasi lalu sistem bekal air Kenawit ditegap gage. Yang nak berita kita ke lemai tu peninga beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Saritu, 5 Mei dalam tahun 1990. Kepala Sekretari Perintah Besar ke baru, Ahmad Sarji Abdul Hamid, bisa nemuai bekerja ke Kuching. Penatai ke Terubahya datai Meri Basang agai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Aidrus Muhammad Nor, ba Astana Negeri Sarawak ke Disimpulan Pinang, Datin Sri Sagiah Salikin ngau megak Sekretari Perintah Sarawak, Dato Amar Haji Bujang Muhammad Nor. Menangkan kenya ia nemuai Meri Basang usung Kepala Menteri, Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ba Wisma Sumba Alam Petra Jaya. Mudahnya lalu muluk pengerami merarau ke diatur gerempung induk baru mah kaunsel penintuk melantang ngau lupa kerja pengawal Opis Perintah Malaysia Maksa. Muak ke ngali hari, ia muai ngakai Sarawak Culture Village bak Pantai Damai di badan ke Maya Bengkah main tanah asal hari pupu bangsa kenguan menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
9: Kesekali itu, YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidik baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua belaga Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palandur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai bensia kengani menua kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida Tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudir ari Apukayan. Nengah Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing Sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kude ngagai Pangandiri. Kenu ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jawa ari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang, ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi Pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak ya udahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau Pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebab kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansal serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.
1: Kucing 101.3 FM.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandur Ngkah Kerita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil mengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagiang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

Ya, sisa rasa lagu ke di Baik Mahal ini ke malam tu. Peninggal mai jam kita 6 minit lepas pukul 8 malam. Nyalah kita lagi terus kawak kita bergulai bak sada lemai kita 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam ya. Jadi 8 setengah malam tu lagi bekas lama untuk kami nebah ke kita antara main nasal lalu ke malam tu lagi kami mai kita mendiang ke Ramban. Jadi sebenarnya kita lagi terus merindang ke peninggal kita. Lagu-lagu ke bisik di tusun aku ke sekali itu di karap ke aku tak merindang hati bila kita lagi terus mendiang ke kami bak YFM lagu Arita Madian ke sekali itu ngau lagu Sulu bisik bini lalai.

0: YYYFM Bak Serian 106.9 FM.
1: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai ulen beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Mayamisa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.
3: Segulai, sejalai,
4: YFM.

Baik, Raban Tanah Berenyang ke malam Tok Arisa. Lagu Kena Merindang kita kaki terus sebelum ke YFM Gulai Ngau kami bak sada lemai kita air lemai tu. Jadi kita ke Benung Barang Tu Jalai kini jam ke dia tu yang kami bisa mindah kini muak ke malam tu peninggal harap ke sama berarti ke penglikun dirimpu lebuah ke berbaik ke perengka pengangkut laban kadang-kadang muak ke malam begitu meh hanya main tu kita yang tadi mindah harinya tadi celap adul kita yang tadi bisik pengawak ke dekat di kerja kita beli ke barang kini tahu ke buat pengawak kita ke bukai nama-nama pan nanti semak kita yang tadi berkena ke motosikal anda yang tak berkena ke tupi keledar kita tajak pandak tak jauh ke tuan yang tadi semak ajak tangganya mesiti hari cara kena tuannya tadi nyaga trempu nyaga penglikun diri lebuah ke berkena ke motosikal ya jadi kita ke buat perjalanan ke jauh kini malam tu peninggal hari Kuching tu kini nuju ke Bintulu hari Bintulu nuju ke Miri kini tahu ke kini pejalai kita bawa pejalai ke jauh aku tu tadi aku harap ke kita antara ngantuk lebuh kita ke Driba nyalai tu kita bisa berasa ngantuk ngetu dulu kita antara batisi jalai punggah semua kita tahu ke nama utai ke depakai kita yang ambil ke mata kita yang tadi tahun celak besai kagim eh nak ngantuk Siti hari utai ke nyamai dipakai kita ambil ke ngerak mata kita yang tadi buah masam ya jadi ya sekedar orang yang tadi bisa berbekal ke sebut kita yang tadi buah maram jadi ya lebuh mata ke ngantu kita ke deriba apa penjalai kita ke jauh empat kita ke buah maramnya ne ngicak ke tahun celak mata kita ya jadi Siti hari cara ya ke tahu dikena kita tapi yang mereka orang ke rindu berandau yang kami bisa orang buat sepiak kita ke deribanya tadi anda ngasuh ya tindu asuh kucah-kucah berandau ngau kita ke deriba jadi yang mereka Siti hari cara ke tahu dikena kita yang tadi nyeliah ke dirimpu hari ke ngantuk lebuah kita ke berbaik ke perengka pengangkut ya jadi 9 minit lagi jam kita dekat pukul 8.30 malam jadi 8.30 malam tu lagi Nur kami dekat mai kita mendiang ke main asal kita Ramban jadi sebenarnya mendiang ke lagu hari Betty Bawang Begetil lalu sebenarnya lagu hari Ika Saiful ke sekali tu malam agi muda.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Lintah hari radio kita mega uliah ninga ke YFM ari RTM Click tau ke My TV.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai tentu ya bawa FM. Lagu-lagu jalan.

0: Ya, lagu bergetil, lagu kedai baik Betty Bahu yang ke malam tu hujung ke jam kita pukul 8:30 malam. Jadi dia tu mai kita mendiang ke Ramban, lalu orang ke Beramban ke kita malam tu. Ianya budul anak renang gau bala rabanya.
1: Bala ga lae juga ngabang ridang. Ae bro, mengae ga deke dire, amuan ga cair, paka ga gamir, lance ga desi manuk.

咱这个嘎登干，你妈呀巴拉嘎阿伯的嘎耶，阿邦米娘耶，忙耶嘎的个的的，阿莫玩在耶，巴嘎嘎嘎米耶，一切一切，哎哎哎，谁？

balaga lang kagarabang tanga ga tanga ga dese minta

0: Sada Lemai.
1: Sada Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Itu bisa hari peninggal kita sikut tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya, ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
3: Udahnya waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: YFM Segulai Sejalai.

0: Malaysia diiktiraf antara pasaran pesat membangun paling berdaya tahan. Kadar sewa premis kerajaan turun, bantu peniaga terkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Malaysia kekal antara pasaran sedang pesat membangun serta berdaya tahan dalam mengharungi kejutan kewangan global. Ia disokong kekuatan dasar yang kukuh dan keadaan pasaran yang stabil. Menurut agensi penarafan global Moody's, Malaysia mengekalkan pengiktirafan A3 dengan tinjauan stabil menunjukkan daya tahan kukuh merentasi petunjuk utama pasaran. Prestasi ini turut didorong dengan keyakinan pelabur yang meningkat serta dasar dan langkah perbelanjaan kerajaan semasa tempoh tekanan. Kadar sewa premis perniagaan milik semua agensi kerajaan persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat dan UDA Holdings Berhad dikurangkan bermula bulan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia sebagai usaha bagi membantu peniaga kecil mengurangkan kos operasi selain membantu peniaga dan penjaja yang terkesan akibat krisis bekalan global ketika ini.
1: Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan, saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan, negeri-negeri, untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini.
0: Katanya insentif itu dipersetujui menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira keluhan peniaga kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut berkata 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar. Ia sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Katanya bantuan berkenaan antara sebahagian daripada bantuan khas yang dinaikkan seperti diumumkan sebelum ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu, kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala di Kedah, pengumuman Perdana Menteri itu disambut baik oleh golongan petani. Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan PPKA4 Mansur Hussein berkata, selain keadaan cuaca panas, petani turut berdepan dengan kenaikan kos harga jentera sehingga menyebabkan kebanyakan kawasan sawah padi tidak dapat diusahakan.
2: Harapan kami petani ini macam itulah. Alu-alu sangatlah bantuan ni sebab apa? Kos perbelanjaan dia terlalu tinggi. Pendapatan menang tak tahu mana. Tapi kos perbelanjaan dia tu terlalu banyak dengan kos racun, dengan kos upah. Jadi kita petani ni tak dapat. Kadang-kadang rugi lagi pun ada dengan boleh padi tu. Jadi kita harap sangat-sangatlah bantuan ni daripada pihak kerajaan ni.
0: Mansur Hussein. Cadangan penggunaan pistol renjatan elektrik sebagai langkah awal melengkapkan keperluan persenjataan anggota Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, sedang diteliti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata keputusan dasar mengenainya telah dipersetujui dengan pelaksanaannya akan diurus dalam masa terdekat. Tegasnya, AKPS perlu dilengkapkan dengan persenjataan persesuaian memandangkan tugas agensi itu berisiko tinggi dan memerlukan anggota berkemahiran. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan pelaksanaan sepenuhnya sistem imigresen bersepadu nasional MyNIS di pintu masuk negara September depan menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Katanya sistem berkenaan mampu menyelesaikan proses pemeriksaan penumpang dalam tempoh singkat selain membolehkan pelepasan dilakukan melalui pengecaman wajah, kod QR dan pasport.
3: So itu besar maknanya. Sebab nanti kita akan dapati kita tak mau lagi berdepan keadaan airport congestion ataupun kesesakan sama ada pelepasan ataupun ketibaan. Ini merupakan game changer. Saya berpuas hati setakat performa yang ditunjukkan melalui penggunaan sistem autogate ini yang akan menggantikan sistem lama secara berperingkat.
0: Sebahagian pelaksanaannya telah dimulakan di pintu masuk dan keluar lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Berita seterusnya. Inisiatif My KLIA Monthly Travel Card MTC dan My Putrajaya MTC mula diperkenal bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata langkah tersebut selari aspirasi madani serta sebagai respon proaktif terhadap krisis bekalan global. My KLIA MTC menawarkan kadar tambang lebih rendah khusus untuk warga kerja di KLIA, manakala My Putrajaya MTC memudahkan penjawat awam berulang alik dengan kos lebih jimat. Pas bulanan ini mula dijual sehingga 1 Julai dengan tempoh sah perjalanan antara 1 Mei hingga 31 Julai. Organisasi media digalak mengemukakan permohonan segera dana inovasi media berjumlah RM30 juta. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata dana tersebut bertujuan membantu organisasi mendepani perubahan lanskap pengiklanan semasa.
4: Jadi saya harap organisasi-organisasi media yang belum submit buat permohonan mereka, silalah ambil peluang ini kerana ini sudah sampai fasa kelima. Mungkin kalau dana kami sudah habis, kita tidak akan buka untuk fasa enam ataupun tujuh dalam tahun ini lagi.
0: Setiap organisasi juga layak memohon sehingga RM300,000 merangkumi empat skop utama, iaitu latihan kepada pekerja media, perisian dan adaptasi teknologi, peralatan serta pengukuhan kemudahan sokongan dan kandungan. Di Kedah, polis menahan 5 individu termasuk sepasang suami isteri dipercayai terlibat dalam kegiatan pinjaman wang tanpa lesen serta ugutan jenayah di sekitar Sungai Petani. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, kesemua suspek yang dikenali sebagai geng Atan aktif menyimbah cat dan membakar kenderaan mangsa yang gagal melunaskan pinjaman. Hasil saringan awal mendapati kesemua suspek positif dadah dan mempunyai rekod jenayah lampau. Polis kini giat memburu 2 lagi individu bagi membantu siasatan. Luar negara, Jepun menerima penghantaran pertama minyak mentah dari projek gas asli Sakhalin 2 Rusia sebagai langkah memperbagaikan sumber tenaga susulan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran-Amerika Syarikat. Kapal tangki berkenaan dilaporkan mula memindahkan muatan ke sebuah loji penapisan di Imabari bagi menghasilkan petrol dan produk petroleum lain. Langkah itu menyusul selepas Perdana Menteri Sanai Takaichi memberi amaran impak besar kekurangan bekalan global terhadap rantau Asia Pasifik dan bertekad memastikan kestabilan tenaga negara itu. Korea Selatan dalam pada itu meneliti kemungkinan untuk menyertai operasi Amerika Syarikat di Selat Hormuz. Perkara tersebut dipertimbangkan selepas Presiden Donald Trump menggesa Seoul mengambil bahagian susulan insiden yang melibatkan kapal kargo negara berkenaan. Kementerian Luar Korea Selatan mengesahkan kesemua 24 kru kapal termasuk 6 rakyatnya selamat tanpa kecederaan. Sukan keputusan scratch play gandingan bergu lelaki ketika aksi terakhir kumpulan menentang Jepun dalam Piala Thomas 2026 bukan langkah mudah namun dibuat demi kepentingan pasukan. Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pirgani mengakui keputusan memisahkan pasangan utama negara Erin Chia dan Soh Wujik dilakukan selepas mengambil kira keadaan semasa pemain serta keperluan taktikal ketika itu. Bola sepak, pengendali Bayern Munich Vincent Kompany tekad mengekalkan corak permainan berisiko tinggi menjelang aksi timbal balik kedua Liga Juara menentang Paris Saint-Germain Khamis ini, biarpun dikritik susulan kerapuhan Benteng yang ketika tumpas 4-5 pada aksi pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia diiktiraf antara pasaran pesat membangun paling berdaya tahan. Kadar sewa premis kerajaan turun bantu peniaga terkesan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Pemenang
2: YFM 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalan.

Okey, jadi nyapa dari dunia kita baru dan ingat ke utama 9 malam ke ditabur hari Nasional FM lalu berita hari YFM tau di dengar kita pukul 10 malam tu lagi. Selamat malam semua. Selamat kita bergulai dalam segmen pemerindang malam YFM malam hari 25 hari bulan 5 2026. Okey, dalam waktu lama 3 jam berhingga pukul 9 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Bergulanya aku, Rajesh Booking.

0: Okey, Karen Libau, Engau Lagu Berserakup Hati. Selamat malam semua. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindah Malam YFM. Malam hari 2/5/5 tahun 2026 berenggari pukul 9 malam tadi nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, bergulai dengan aku Rajas Booking teka RB dalam pengalaman 3 jam. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nanti di Kuching tu tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Di Serian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, kita kediau di Bintulu. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 FM atau MHz. Di Kapit 94.3 MHz. Okey, pegat di Lawas. Tentu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.1 MHz. Serta Bandur Ndor ke Bukai. Tentu boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Ndor kita diau. Okey, kita pegat boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu download aplikasi RTM Klik. Tak kena ingat ke kami ngena cara online ba portal radio radio.rtm.jovi.my tau ke website RTM Klik. Okey, mai cara ndur kita tadi boleh ingat ke kami YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi meri terima kasih ngagai Melati Badi kudah bergulai ngok kita dalam pengalaman 3 jam berengkari pukul 6 lemai tadi untuk ngagai pukul 9 malam dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, jadi ke dia tu gintir aku merindang kita nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Okey, jadi sebelum kita berperindang ngau lagu ke bukai ke malam tu aku mai kita berhati ke Gayari. Okey, itu nitih ke info terkongsi ke UPIS tinggi mata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia. Berengkari pukul 4 lemai itu tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu dia pelabak hujan ba sekedar ndur baka Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Kapit, Miri, Engau, Limbang lalu dia pelabak ke Gayari mana? Di Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Ngau, Bintulu. Jadi terima kasih ngagai Fahmi bin Syukri, pemesai Ariupis di mata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia. Udah meri info takai email info berkawal ngau Gayari, Ariupis di mata ke Gayari. Ngagai email kami yfmiban@rtmkuching. Okey, terus kita berperindang ngau lagu kita ke sekali itu. Anang nukar frekuensi radio kitanya. Tentu kita terus segulai sejalan ngau kami. Bak YFM segulai sejalai.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Evelyn Tina baru dah merindang kita semua dengan lagu kita beri nama Joget Bujang Sigar. Lalu macam kita ke dia tu pukul 9.30 minit malam. Okey. Jadi sekali lagi mari selamat malam. Selamat kita mulai dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2, 5 hari bulan 5 2026 bergulang gawaku Raja Sebuking. Jadi sebenarnya kita semua penemu dalam bulan 5 tu benar rancak diatur pekit kumang bisa megah pekit keling. Jadi kesekali tu aku mak kita sama berhati ke sekedar hari pekit kumang ke bisi diatur di menua kita di Sarawak itu. Okey. Jadi pekit kumang gawai bintulu dekat diatur kena hari 5 tu ialah 8 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, Pekit Kumang Gawai Bintulu Kediatur Persatuan Kebudayaan Dayak Sarawak SDCA ba sebengkah restoran ke terbilang di Bintulu. Okey, udahnya Pekit Kumang Gawai Stutuang Megak dekat diatur kena hari Minggu tu 10 hari bulan 5 2026 ba sebengkah apalan dua beli ke barang tungak ke Stutuang. Okey, hanya di internet ke poster ke daripada aku ba Facebook tadi hari ke penudi indur ngeregister diri engkau masuk atau ke ngambil bagi ba paket kumang gawai setutuang tu kena sari tu. Okey, 5 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi penerang ke silik kita atau bertanya ngagai Nurin Manggi 011 1523 6406. Tau ke Padilla Jahong 019-374-6474. Tau ke Chenny Bunyau 012-381-6122. Okey, jadi ke benar ya peningnya, Pekit Kumang Gawai Setutuang tu diatur berserimbang dengan program Bazar Gawai Dayak Setutuang 2026. Jadi Bazar Gawai Dayak Setutuang tu sudah berangkat diatur kena 2 hari bulan tu tadi untuk ngagai 10 hari bulan 5 2026. Okey, lagi kenang berkawan dengan Pekit Kumang Gawai itu sama bisi mansa lepas aku scroll bak Facebook lemai itu tadi peringat sebab aku tamat ke konti. Okey, sekitar hari Pekit Kumang Gawai Bandur Bukai ke bisi diatur tu Pekit Kumang Gawai Betuang. Okey, kena 9 hari 5 diatur preliminary, kemudiannya 16 hari 5 semifinal, lalu 23 hari 5 2006 final kreator Bah Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ningkan Betuang. Okey, Pekit Kumang Gawai Lubu Antu kena 8 hari 5 2006 Bah Dewan Kompleks Sukan Lubu Antu. Pekit Kumang Gawai Seratu kena 9 hari 5 2006 Bah SJKC Minsin Seratu. Kemudiannya Pekit Kumang Gawai Marudi kena 24 hari 5 2006 Bah Dewan Suara. Okey, Pekit Kumang Gawai Kapit dekat diatur kena 24 hari 5 2006 Kediatur Bah Town Square Kapit. Engau Pekit Kumang Iban Dayong Sangon Keligit Orang Ulu Keling Belawan bagi Menua Miri dekat diatur kena 9 hari 5 semifinal. Bah sebengkai apalan dor beli ke barang di Miri lalu 16 hari 5 2006 final bah sebengkai hotel ke terbilang di Miri. Okey, jadinya tadi sebenarnya aku gelansak sekitar hari Pekit Kumang Gawai ke bisi diatur di benua kita di Sarawak. Jadi Pekit Kumang Kebukai tadi ukai aku nyebut tang bedau mansak bak Facebook aku. Lepas aku ke scroll Facebook lemah itu tadi peringau. Okey, tentu ke kita terus segulas jalan dengan kami. Jadi kita berperindang ngau lagu. Okey, lagu Duna. Lagu ke diberi nama Pekit Kumang Gau Keliang Dikinam Rindang.

Okey, Duna baru dah merindang kita semua dengan lagu yang diberi nama Pekit Kumang Gau Kelin. Lagu dikena aku merindang, semua kita ke lebih lagi dikena merindang bala Indodara ngau orang bujang ke benua nyikap diri, ke benua nyedia ke diri dekat ngau berpekit ke tahun tu.

Okey, ba paket kumang gau keliang ke bisi datur di menua kita di Sarawak itu. Okey, ngarap ke pengawal kita ke gau rebo paketnya mujur magang. Okey, terima kasih mendengar laban lagi terus segulas jalan gau kami ba WFM. Terima kasih mega ngake bala kaban kita ke bisi online ba TikTok ke malam tu bisi mega nganjung komen gau lagu peminta. Okey, pemegak kita ke bisi nganjung komen ba Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Jadi nanti bisa awak lagi aku macam sekedar komen KBC dan jom kita bak Facebook kami YFM Iban. Dan sebelumnya tentu ke kita udah like atau follow fanpage kami YFM Iban. Pemegak kita kebedau download aplikasi RTM Klik. Tentu ke kita udah download aplikasi RTM Klik. Dikena kita ninggal ke kami ngena cara online. Okey, jam kita ke dia tu 21. Bukan 21, hanya jam 24 jam. Okey, pukul 9.41 minit malam. Terima kasih dengarlah bagi terus segulas jalan dengan kami Bawa FM, lalu nyebut 21 ne. Okey, kita dengar ke lagu Aridata, ngau lagu ke diberi nama Darah Tampun Puji. Terus segulas jalan dengan kami, pemberi nama malam, WFM Segulai Sejalai.

Okey, pendengar, jadi pukul 10 malam bakal selamat dua kami nabur ke berita malam RUI FM. Tentu ke kita anggit terus segulai sejalan dengan kami untuk ke penghujung program kita, okey. Jadi kita ke diau di Bintulu, okey, lalu ke kita dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Pemegang kita ke diau di Sibu 87.6 MHz. Okey, salam. Selamat kita bergulai dalam segmen pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

0: Kitab Diatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami Nuri Bang Kita Nintiang Ali Bermacam Lagu.

Selamat malam, Datuk Kemenang Borja, Berita Malam Mari YFM Iban RTM Kuching. Pengawal Tingaku Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS jadi kepalan pematih ngau persakus kompetensi gas ngau elektrik. Diasai kecukup manah dikenak ngada keraban pekerja pengawal landik tulis nangkup standard industri. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahin Rawi madah inisiatif bakanya oleh nyaup ngangkat ke pengelandik pengerja pengawal Ari Menuatu serta nentu katur pengelikun ngau teknikal bak sektor utiliti semampai dititih ke. Yang madah ke pengelandik raban pengajar ngau palan pematih di komprehensif bak UNIMAS megak oleh nyukung pemansang industri serta nyeliah ke Menuatu Ari tibalat berpanggai baraban orang ke landia. Ari benua luar, kelimpah hari tinyawup mengangkat keraban profesional di Menua Tumpu, Dato' Sri Julahi Mansud kerja ketu bab ngawak dur nyerah ke sertifikat akreditasi opis menterinya ngagai Fakulti Engineering UNIMAS. Teks jaku hari Dato' Sri Julahi dibaca sapit ya, Dato' Liwan Lagang. Projek ngadu kepalan pemersi air Salim di Sibu dia tu udah 68.24% tembu, retinya 4.39% tumu lagi hari tempoh hasal. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahin Rawi madah ke projek Sarawak Water Sdn Berhadnya dibungkus 291.4 juta ringgit disadang oleh tembu endar dalam tengah tahun 2027 nyendila. Projek itu mengukur pengawak tinggaga palan pemersi air baru tuling luar ke 150 juta juta liter air bersih dalam sehari. Pengawak ngagak palan baru ndur ngulih ke air mata. Pengawak nyambung batang paip baru. Ngau pengawak ngangkat ke pemanah komponen ke bisik bak palanya jam ke dia tu. Nanti sudah tembuk ilak palan pemersi airnya uling luar ke nyentuh 300 juta liter air bersih dalam sehari serta nguntung kekira 350 ribu ikurang ke diau di Sibu, Kenawit, Selangau, Meradu, Ngau Rasau nyentuh ke tahun 2036. Dato' Sri Julahi Mansud ke Jakutu ngagai parang berita udaya kenemuan nyabas projek ngadu ke palan pemersi air Salim di Sibu. CCTV bisi dipasang dalam sitak Kunci Negeri Batu Kitang. Kaban Kunci Negeri Sitak Batu Kitang, Dato' Insinyur Lo Ki Chiang madah ketiap itik kamera CCTV kengguna teknologi AI-nya oleh berjalai ke analisis pintar bab ngawak ting mata ke perengkap pengangkut lumur plat ngau mua orang. Ya bisi benar pengarap ke atur tu oleh nyawup mengangkat ke pengelikun serta ngurang ke kes jenayah bandur ke strategik. Kamera CCTV-nya dekat dipasang bat 6 bekian dur dalam sitak Kunci Negerinya, Dato' Insinyur Lo Ki Chiang Mansud ke Jakutuk di Kuching. Projek dibungkus RM300,000-nya disambung ke ngagai Bilik Operasi Bersepadu Sarawak SIOC ke dipegai Upis Multimedia Sarawak SMA. Okey, Siti Sempekat Pemerhati Hati MOU udah disain kena ngemansang ke filem animasi muzik ke Terubah Sarawak tinusi cerita White Raja. Nyain sepekatu Motion Foundry Sdn Berhad diari ke pengeluar eksekutif SIDA MEQ lalu St. Joseph Private Education Berhad diari ketuai pemesai eksekutif SIDA Christopher Chua. Pengawaknya sama bisik di kemata ke Jason Brook ianya Ari Serak tiga enam sidak Brooks Bilik ngau Gregory Wee tinggari kupis pemansang filem National Malaysia Fina Sarawak. Filem dikumbai The White Raja of Sarawak tu nyerita ke pejalai James Brook ke Sarawak, pengawak ke ngelaban Bala Lanun, ngau pengawak Ngulun, ngau pengawak ti ngiri ke ianya di Raja Sarawak dalam tahun 1841. Filem tu ke asal ya, nyak cerita keluluk, ngena muzik terdegak Bala Nembiak ngau pengajar bak sekolahnya. Pengawak tinggain sempekatu disadang dekatnya di ke penyungka. Ngagai pengawak tinggluar ke seni kreatif
ti berpelasar ke identiti hingga pesaka benua Sarawak ke Jemaah Hilal. Ngadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita Artem Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 5 Mei dalam tahun 1990. Kepala Sekretari Perintah Besar ke baru, Ahmad Sarji Abdul Hamid, bisin muai bekerja ke Kuching. Penatai ke Terubahya datang beri pasang agai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Aidrus Muhammad Nor, Bah Astana Negeri Sarawak ke disimpulang Binia, Datin Sri Sagiah Salikin ngau megak Sekretari Perintah Sarawak, Dato Amar Haji Bujang Muhammad Nor. Nangkan kenya ia nemuai beri pasang usung Kepala Menteri Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Bah Wisma Sumba Alam Petra Jaya. Mudahnya lalu muluk pengerami merarau ke diatur gerempung induk baru mah kaunsel penyentuh pengantian ngau lumba kerja pengawal Opis Perintah Malaysia Maksa. Muak ke ngali hari, ia muai ngakai Sarawak Archer Villas bak Pantai Damai di badan ke Mayu Bengkah main tanah asal hari pupu bangsa kenguan menua tu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
0: Pemberindang Malam
3: Malam Malam
0: YFM.
4: Lima hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Duh. Pagi Rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakar ke beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakar dah tadi dini dengan udah kor. Dini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Antik bakar di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya me bakar pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah kualiti apa maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakar ku dia nanya aku deh. Nanti bakar tambah kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa kemilahnya lama aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie nih pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
2: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
1: Engkau mai angka deh ngagak utai kenyalak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalu tasih ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Okey, terima kasih mendengar laban lagi terus segulai sejalai engkau kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM Malam Hari 2, okey, 5/5 tahun 2026. Beringkat hari pukul 9 malam tadi, nyentuh lagi pukul 12:30 malam selagi. Okey, jadi bajam ke dia tu aku dekat macam sekedar komen KBC dan jom bala kaban kita. Bala peringat kita buat Facebook kami YFM Biban. Jadi terima kasih ke semua kita kudangan jom komen lagu peminta, bisa mengangan jom komen pesan Rinati buat Facebook kami YFM Biban. Okey, komen kita ke terubah tu diterima Ari Anita Nawai. Ha, selamat malam DJ Arbi, selamat malam. Mana gayari kami di Sepauh tu ke ya, minta Nuan main ke lagu Duna. Aku tetap sayau di kedam rinang semua peningang. Pemegah di kedam rinang terimpu, bala kaban Facebook, bala menyadik di Separandur sediau. Lalu ngagai Nuan mega DJ. Ngarap ke meruan gerai, rindu-rindu selalu menuju semua keberuninya Pemerindang Malam ke ya. Okey, bulan pegari, selamat malam serta selamat berjalan ke pengawak dengan Nuan. Minta Nuan bermain ke lagu Ricky Anderson, Tak Bersemaya Ngambil Nuan. Di kena merindang dirimpu meh kau ya, balas kaban Facebook. Ngau semua kengala, ngarap ke semuanya terperindang serta tinduk jenak. Bakal ke malam tu, terima kasih DJ sama-sama. Okey, Alex Delta Bina Watabarau, hari rumah Johannes Laja Pentik baru sekarang Angkili. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Malam Lagi Muda hari Ika Saiful. Di kena merindang balas kaban kesuah mesan yang lama tu meh kau ya, ngarap ke sedaya terperindang. Okey, ngagenuan ke Bedong Gawak, selamat berjalan ke pengawak Abak Konti YFM, pesan salam rindu, salam sayau selalu. Okey, jangan lupa untuk bahagia aku ya. Salam Malaysia Madani. Okey, Juni Ben, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami bawa miri malam tu, minta Nuan bermain ke lagu Josephine Jalin, Ambai Aku Tidur Luk. Di kena merindang terimpu, enggak semua orang ke ngelala kebenuninya Pemerindang Malam YFM. Udahnya Catherine Robin, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta Nuan main ke lagu lama hari penanyi Jimmy Nyayang Sunyi Nari Nuan. Di kena merindang terimpu serta semua kenala bala kaban Facebook. Ngarap ke semua sedaya gerai serta selamat malam, terima kasih mayuh-mayuh ngagi Nuan DJ Kusida. Okey, jadi nyak tadi pesan dari Catherine Robin. Okey, terima kasih semua. Kita ke terus segulas jalan dengan ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Nak berasa jam kita ke dia tu pukul 10.23 minit malam. Kita ke benung meda aku buat TikTok megak. Selamat malam menuju kita semua. Terima kasih kita aku dah tap screen. Kita ke bisi nganjung komen. Engkau pesan buat TikTok megak. Terima kasih semua. Okey, lagi macam komen ke Bukai, ke Besi dan jom bala kaban kita buat Facebook kami, YFM Iban and Lee. Selamat malam DJ, selamat berkonti. Minta main ke lagu Ika Saiful, Malam Lagi Muda. Dia kena merindang semua bala kaban Facebook, kaban WhatsApp. Nuju DJ Mega, ngarap ke gerai belama. Salam sayau, salam rindu semua. Terima kasih DJ sama-sama. Margaret Unci yang hai DJ Rajesh. Aku tu hari sibuk, request lagu Telebak Kediri. Hari Jonas McKean, hari kena merindang Ricky Ribut, James Anyau, Anne Desmond, Stamos Tavis Telef, Maribu Martin, Mami Abak, serta Arbi. Salam rindu, salam sayau. Pesannya guys semua, terima kasih kue. Okey. Benar aku macam nama tak ketulis ya ni. Okey. Hillary Jonas, selamat malam DJ, selamat jalan kemak bakonti dia. Hari Menua Serikai tu DJ request lagu ID, lagu Utai Orang. Di kedam rinas semua peminat YFM kebisininya, pesan aku ke malam tu. Naga DJ kebenung gawak DJ Arbi, berjimat mulai lagi kue. Terima kasih Hillary Jonas. Okey, kaban kita Dexter Beji. Hai DJ kue, hai Kristina, selamat malam DJ, selamat malam lagi. Okey, terus segala jalan yang kami mendengar dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Mendengar pukul 9 malam tadi, jentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi.

Okey, Idi, anggap lagu kena beri nama utai orang, lagu KBC dipinta balai kaban kita, KBC online ba TikTok, balai kaban kita KBC komen ba Facebook moga KBC minta bermain ke lagu Idi utai orang, harap ke kita yang tadi terperindang dengan ke kami dalam segmen pemerindah malam YFM. Okay, selamat malam agak-agak Juan Layung, tega Stephen Juan Layung bisi komen ba TikTok malam tu. Okay, kaban kita ba Facebook YFM Iban Samuel Mudin. Selamat malam, gau selamat jalan ke pengawa. Mana gari ba Sibu Jaya malam tu nanti bisi awak minta nuan main ke lagu Joshua Joss. Lagu Peraja Mata dikenal merindan dari Impu Ajak Mekweter. Terima kasih Dijarbi sama-sama. Okey, Alice Spencer, selamat malam Dijarbi. Mana hari kami ba sepauh jam ke dia tu. Nanti boleh minta nuan main ke lagu Rofina Salang, Put Sadin Puang. Dikenal merindan dari Impu serta semua pendengar keberau tinduk mengharap ke belak terperindang. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, komen ke sekali tu Intan Bakit. Selamat malam, selamat berkonti DJ ku ya. Ngasunuan main ke lagu Esna Nala, lagu terpejuah dikenal merindang terimpu. Ngau semua pendengar YFM kebisi dengan radio bakal ke malam tu. Terima kasih ku ya. Okey, Peter Kaya, selamat malam DJ. Benar mendak non live tu ku ya. Au, terima kasih Peter Kaya, selamat malam mengganginuan. Alexis David Biju, selamat malam DJ RB YFM. Selamat muncul dalam semua penyawak ku ya. Minta nuan main ke lagu Lelengau, lagu kedibaik Nai Dinamik. Di kena merindang belakaban Facebook, ngau semua kenala, ngerap ke semua terperindang. Selamat berlelak ke malam tu ku ya. Thank you DJ RB sama-sama. Okey, James Pangiran, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawak. Minta nuan bermain ke lagu Kumang Baati, lagu Andre Alif dikenal merindang balakaban Facebook. Kebisi di tag nama pak Facebook, ngarap kesedai tucum-tucum mes lalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Lily Anthony, soalan DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan main ke lagu Lucy M, Rarah Bulu Palak, dikenal merindang semua pendengar WFM ke malam tu kaya. Okey, jadi nyat sekedar komen KBC dan jom balakaban kita pak Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Kita kebisi berandau, kita kebisi ninggal ke komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, pelawak aku jam ke dia tu bisnis kita kitanya nyangkanya benar dari bak kereta barang tu jalai, ngarap ke kitanya sama berjimat serta selamat datai benar ke dituju. Nyangka jam ke dia tu benar dari bak pulai ke rumah kini, hari nur kerja baru habis gawa malam kini jam ke dia tu. Okey, munyikir pada aku tadi, ngarap kitanya selamat datai bak rumah. Teka bad ini aja andur ke dituju kita jam ke dia tu. Kita ke benar deriba kereta barang tu jalai. Okey, Liana, selamat malam DJ. Selamat gawak ke malam tu kau ya. Nur Kalishema, betul ke ni? Okey, selamat malam DJ. Selamat jalan ke penyawa. Nyak komen balas kabar kita bak TikTok. Okey, haram kita berperindang dengan ke lagu ke sekali itu. Lagu kedua Ricky Anderson. Gaw lagu kedua beri nama Ukai Lawa, Ukai Sumbung.

Ya, Ricky Anderson, gau lagu Ukai Lawa, Ukai Sumbung. Mai jam kita ke dia tu pukul 10.36 minit malam. Terima kasih peringat. Lepas lagi terus gulai sejalan dengan kami. Ninga ke segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, kawan kita Muhammad Saifuddin. Selamat malam DJ gau semua. Salam dari Kota Belud Sabah, kuya. Oh, okey, kawan kita dari Kota Belud Sabah tu yang kayaknya kita Sarawak tu bawaku tang gawak ba Sabah kini. Betul kini Muhammad Saifuddin. Okey, jadi kita ke Diau Dimiri. Bazar ngau Ethno Cultural Festival ke benua diatur dia tu berserimbai ngau pengerami gawai Dayak Renggat Menua Sarawak tahun 2026. Okay, sudah berencana diatur kena 1 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 24 hari bulan 5 tahun 2006 ba Bandar Baru Permai Jaya Miri ke okay, diatur berencana pukul 2 ngelari nyentuh ngagai 12 setengah atau ke 12.30 minit tengah malam. Okey, kelimpah itu berjual macam barang pemakai air irup. Bisa mereka berjual hasil pengelajari ngau utai kebukai meh. Bisa mereka diatur pengawal pemerintah atas panggau bukulah ngau penanyi menua kita Sarawak. Mereka bisa diatur mayu macam pekit. Okey, bakal kena berdak kebak poster tadi. Pekit ke bisa diatur tu pekit. Pekit karaoke bisa diatur, pekit nyajat ngau bertabuh, pekit kuntau. Bisa mereka pekit tanda orang ulu, pekit gendang pampat. Pekit kebukai meh macam pekit kediatur berserimbai ngau pengerami gawai Dayak Renggat Menua Sarawak tahun 2026 kediatur berengkari 1 nyentuh ngagai 24 25 tahun 2006 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Okey, berengkari pukul 2 ngelari nyentuh ngagai pukul 12 setengah takkan 12.30 minit tengah malam. Okey, Bazar ngau Ethno Cultural Festival. Okey, jadi nya mengenang berkawan kau pengawak KBC Datur di Miri. Okey, jadi kawan kita ba TikTok tu Sugarman, betul namanya Sugarman. Selamat malam DJ, Ari Pinang tu minta main ke lagu Tuan Nastipa. Ari Ricky Anderson dikedak merindang semua aku ya. Ricky Anderson baru dah lagu tadi. Oh. Okey, KBC komen tu. Azia, dan tu lain kami di tu DJ hujan nah dini yak ini Ventino, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawak kami bak Johor di tu. Oh, kami kita dari Johor tu. Okey, siapa lagi si komen kita kebukai. Nanti komen kita nya ndak sempat dibaca aku bak TikTok, kita tahu nganjung baru komen kita. Okey, bak TikTok.

Okay, komen bala pendengar kita ba Facebook YFM Iban Merdan Ashadi. Selamat malam DJ. Minta bermain ke lagu Lisa Jane gaw masterpiece Nuan Siku Dalam Seribu. Okey, jakusan jimat pula lagi DJ, lurus saja anda balik ke belakang. Kau ya, terima kasih. Apa ni? Anda balik ke belakang. Okey. Cik Mina, selamat malam DJ Arbi. Selamat jalan ke kamu. Bakal ke malam tu. Madah Kediri Ari Miri minta main ke lagu Pengrinduku Asal Menua Kenyalang di bayi Reki Ujan. Berpadu nyawang gaw Carol D. Dikira merina semua bala ke ngelala. Ba rumah Simba. Nanya Rayah Ulu Julau Kenawit.

Panjai Rantau Kemidian, apabila Ndun Satu Fika Nancy serta Bala Kebukai kena boleh disebut kemagian kau ya. Okey, selamat malam DJ, ngarap ke semua terperindang ke malam tu kau ya. Okey, Ventino tadi semalam DJ nanti boleh minta lagu Ramlai Swata antara dua dunia dituju ngagi bala kami kediau di Sekuau kau ya. Oh, kami kita hari Sekuau tu ne. Okey, selamat malam ngagi kita kediau di Sekuau, pemegat di Sibu. Okey, di Sibu serta Bak Kelendur ke Semak tentu ya boleh ninggal ke kami dengan frekuensi 87.6 MHz. Okey, kita ibu perindang kau lagu ke sekali tu. Bisi peminta tadi, bisi kawan kita minta main lagu Roslina, lagu Selamat Malam Solo. Okey, kita dengar ke lagu. Kita pinta bala kawan kita. Bisi berandau ngaku ba TikTok ke malam tu.

Okey, Mayu, bala kabar kita yang bala peningnya. Kebenu merandau dengan aku, Bati Tom, Madaka. Terima kasih, DJ. Laban udah main ke lagu Rosalina. Selamat malam, Sulu, Kusidaya. Sama-sama. Ngarap ke kita nyata perindah menggantinya ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, bala kabar kita yang baka CA. Soalam ku ya, Madaka diri. Dini tau dengan kuayau. Asal ya orang Sibu ku ya, opiane. Okey, soalam enggak ngagai Liana. Kebenaran komen ba TikTok. Okey. Jadi nanti tadi aku visi berkongsi dengan kita berkawal dengan bazar dengan Ethno Cultural Festival kreator di Miri. Okey, di Kuching mega. Kelab Seni Budaya Anak Sarawak atau KeSera bisingatur Bazar Gawai Daya Setutuang 2006 berengkah 2 hari bulan tu tadi nyentuh ke 10 hari bulan 5 tahun 2006 berpalan sebengkian dur beli ke barang tu ngak ke Setutuang. Okey, jadi bazar gawai tu dur berjual macam terdempa airup berjual produk craft atau ke hasil pengelajari pemegang bisi pengawal perindang atas panggau. Okey, jadi nyam tadi ngenang berkawal ngau Bazar Gawai Daya Setutuang 2006 2 nyentuh ke 10 hari bulan 5 2006 berpalan sebengkian dur berpalan berbeli ke barang tunggak ke Setutuang program kreator Kelab Seni Budaya Anak Sarawak atau KeSera. Okey, jadi benerang ke si lihat kita tong lawak Facebook sida Kelab Seni Budaya Anak Sarawak laban dia bisi di katanya dikunci ke si daya poster bisi mereka dikunci ke si daya nama pengawak ke bisi diatur meh berserimbai ke Bazar Gawai Daya Setutuang 2026. Okey, kawan kita ba TikTok tu Ricky, selamat malam DJ, minta tuan bermain ke lagu Tusah Ngelala Ari Sylvester Andy di kena merindang bala petunggal ke ya. Okey, Ventino tadi tulis main ke lagu Fazil, lagu Lelengau nama lagu ke ya. Okey. Nanti lagu ke BC dipinta kitanya BC dalam sistem kami, aku main ke lagu dipinta kitanya. Okey, kita ininya ke lagu ke sekali tu. Aku baik kita sama dengar ke lagu Richard Lee, lagu Terpadam Mimpi. Okey. Terus segala jalan dengan kami YFM Pemerindang Malam.

Okey, jadi nyam tadi lagu lelengau ke dibai Fazil mai jam kita ke dia tu pukul 11:01 malam. Jadi lagunya dipinta Ventino ke bisi komen ba TikTok. Terima kasih DJ ngarap ke hanggau lagu tu gamis bilik aku yang ngenang. Ini aku di Skuau ke baru dan adai ko ya opiane. Okey, terima kasih ngagai bala kaban kita ke benuang ninga ke kami dalam segmen pemerindang malam WFM dalam penglama 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi nyentuh ngagai pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, salam ngagai Dicep di Bintulu tu benar ninga ke radio ko ya. Okey, salam ngagai kita di Bintulu. Okey, Patricia Muna mega selamat malam DJ ko ya. Selamat malam. Okey. Kevin udah pindah hari Bintulu Pak DJ. Udah pindah hari Bintulu. Nada gig di Bintulu. Okey, Bujang Selanti mega bisi komen tu. Salam DJ. Hai ko ya. Okey, jadi Ben 94 aku tu benar dengar radio memang benar dengar bak TikTok ko ya. Ada dua nur kuning aku ya. Okey, kaban kita itu kati nyebut nama kaban kita itu neh KH MSH. Aku kan nyebut pun anu begini kan nyebut. Salam hari muka ko ya. Tu peningat kita hari muka tu bisi mega komen bak TikTok. Okey, jadi tadi bisi kaban kita siapa tadi? Asyik tu Nuan ni Ben. Nuan bisi minta lagu Stevenson tadi, lagu Selendang Biru. Okey, kita dengarkan lagu Stevenson, lagu Selendang Biru. Bergulangnya kami, pemerintah malam, YFM Segulai Sejalai.

Okay, Stevenson, hanggau lagu Selendang Biru, lagu ke ada bintang balak kaban kita, ke bisi komen bak TikTok tadi. Terima kasih. Kita ke agi bergulai dengan aku bak TikTok ke malam tu. Pihak mega kita ke udah nganjung komen lagu peminta bak Facebook kami YFM Iban. Okay, terima kasih semua. Jadi aku dekat maca komen kebuka itu. Edward Langkau Arau, selamat malam DJ Ujan, menua kami bak Bintangur ko ya. Minta main ke lagu Anang Salah Guna Kuasa Ari Linda di Kena Merindang Bala Keberau Tinduk malam tu baka Indai Lobo, Ayak Dundang, Delisa Sam, Mami Venisa, Usup Ngelai, James Jambai, Bala Bak Nanga Sesawa Suang, Ngau Bala Bak Kucing, harap kesihatan itu perindang malam tu ko ya. Thank you DJ, selamat malam, sama-sama. Okay, Ibas Leben, Tokoh Abad Dom tu merah kediri Ari Semunjan, minta main ke lagu Serarai Hujan Memesih, lagu Timothy dituju bagi semua orang ke ngelala aku ya. Okay, banyak komen bak Facebook kita YFM Iban ke malam tu. Okay, Buri Nyalu, soalan DJ, selamat berjalan ke pengawal. Mana hari kami bak miri malam tu, hamba nuninya ke Radio YFM tu kau ya.

Okey, Agik, komen ke Bukai. KBC dan Jom Balak Abang kita itu. Petrus Inchan. Tok nama Tok Anjong itu. I'm listening kue. Aneh. Okey, Agik komen Juni Band. Saya kebudak ada baca aku Juni Band tu. Dan soalan DJ selama jalan ke Kemawak. Mana hari kami buat miri malam tu. Minta main ke lagu Arijus Penjalin. Mai aku tidur dulu. Saya kudak. Aneh. Okey, nak ngawak. Komen ke Bukai. Okey, kita ke Bedau Anjong komen lagu peminta pesan Rudati tau Anjong dia tu. Abang Facebook wife Miban Emilia Amy Richard. Mada ke diri hari USM Pulau Pinang angat amat kami di Tok DJ ko ya. Opian eh. Minta tuan main ke lagu Duna aku tetap sayau di kena merindang ndun di seratu. Stema Stevie Stelov, Eric Jang Daniel, Samuel Mudin, Peter Tingkau Kujam, Sojo Somarino, Emily Sam, Shasha Amanda, Catherine Robin, Sinod Eddy, Michael Elmi, Roy Kwang, Polly Masiel, Lina Bugis, Ros Liao, Ricky Rex, Bibiana Robina, ke lebih lagi dengan Mom and Dad, ada dek, Akik Ngau ini tersayang, Mary Bo Martin, Pian Megak dengan Genuan DJ, terima kasih aku ya, sama-sama. Okey, ya jadinya komen, kami si dan jom bala peningkat kita, bala kaban kita, bak Facebook YFM Iban. Jadi ke sekali itu aram kita berperinan hingga ke lagu dipinta band tadi, bisi komen bak TikTok yang minta main ke lagu Stanley Pua aku ya. Lagu kada beri nama Nuan Nadai Ayan. Okey, kita dengar ke lagu dipinta band kawan kita bak TikTok ke malam tu. Ngarap kaya terperindang, pemegang kita ke Bukai. Ngarap ke sama terperindang dengan ke kami, pemberi nama malam YFM Segulai Sejalai.

Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandar Renggat Kerita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu bakaruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi mega jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi mega diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulen beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Mulai ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Ya, Anthony Usan, kau lagu Nda Oleh Aku Ambu. Macam kita ke dia tu 11.27 minit malam. Terima kasih dengan laban lagi terus segulai sejalan gawa aku Rajas Booking tu ke RB dalam pengelamat 3 jam berhari pukul 9 malam tadi nyentuh ngaga pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, Ventino anak gua ai Ventino tadi mada ke lagu ke baru dari main aku tadi lagu Induk Bangsa Dayak hari Tony Rumpang tadi dituju ya ngagai kaban ya Lawrence ngau bini ya tika melah pinang tu ilak kau nya sarok sebutnya. Okey. Okey nya komen bak TikTok tu sah laban komen bak TikTok tu ya laju berjalan. Beda habis dibaca. Ya udah nikik ke atas skin out. Okey jadi benarnya tu kena berkawan ngau info tu info kepada aku bak Facebook rasmi Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ngenang berkawan ngau Kuching Music Festival kedekat diatur kena 16 ngau 17/5 tahun 2006 tu dini bak Padang Merdeka Kuching berengkah hari pukul 8:30 malam. Jadi mensia mayu sama dikelalu ke datai ngau ngerami kagi Kuching Music Festival tu lalu penanyi ke bisi di kanggo datai merindang mensia mayu mayu tila. Okey bisi Prodigy Orchestra, bisi mega Ramles Walter, Kerry Geres, Firdaus Matrang, Melissa Francis, Chen Eng, Mal Imran, OAG, ngau siku penanyi Ari Menua Indonesia na Chakrahan. Okey. Chakrahan. Jadi mai temaga bisi pengawak kari kumai glamping, pemega bisi jual barang pemakai ngau Aerob. Ya, jadi nyam tadi ngenang berkawan ngau Kuching Music Festival kira-kira tur kena 16 hingga 17/5 tahun 2006 bak pada Merdeka Kuching keberangkat tur hari pukul 8:30 malam. Okey. Ya, jadi kita tunggu lawak Facebook rasmi Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU laban dia bisi penerang tisili atau ke info tisili serta poster bisi mereka dia. Nanti kita akan mu lebih silap meh berkawal ngau Kuching Music Festival tu. Okey. Ricky, nama kawan kita buat TikTok tu nanti ada lagu dipinta ya, yang minta main ke lagu Ricky L anak dari ibu kau ya. Okey, nanti bisa lagu ke dipinta kita aku nguji apa bermain ke lagu ke dipinta kita nanti nadai ke benda tukar ngau lagu bukai. Okey, jadi kita terus berperinang ngau lagu ke sekali itu lagu Pamelia David Rindang Sampai Pagi udahnya lagu Natala ngau lagu ke diberi nama Mimpi. Okey, terus segulas jalan ngau kami YFM Pemerindang Malam.

Lintas hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, pendengar, kita nyukaratai bab hujung program kita dalam segmen Pemerintah Malam berengkari pukul 9 malam tadi untuk ngakai pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam terlegi untuk ngagai pukul 6 pagi-pagi lah dor kami nabur ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey. Jadi sebenarnya sebelum kita berserak ke malam tu dalam segmen kita Pemerintah Malam. Jadi sebelum kita tinduk ke malam tu sama-sama kita meri terima kasih ngagai Tuhan. Laban ia udah ngemata, udah nyaga kita ke sari tu, pemega ia udah ngemujur ke semua pengawal kita ke pagi tu. Nah, sama-sama kita bersampi ngarap ke pagi pergilah lebih mana hari ke udah-udah. Jadi sama-sama kita sampai sebelum kita ninduk ke diri ke malam tu, okey. Jadi terima kasih dengan laban udah begulangyo kami dalam penglama 12 jam wifi merindang kita semua. Ngarap ke kitanya tadi udah terperindah ni ke lagu-lagu. Pemega boleh bertemu hari info berita ke dikongsi ke pengeluar program kami wifi Miban Artem Kuching. Terima kasih semua kita kudang anjung komen bak TikTok. Kita kudah nganjung pesan, ninggal ke komen bak Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Nanti komen kitanya anda sempat dibaca aku, bermaya aku buka ke kita nganjung komen baru, bermaya aku buka ke aku maca komen kita kebukainya tadi out. Okey, jadi terima kasih semua. Selamat malam, tinduk jenak ke malam tu. Nanti kita ke bertemu baru bak awak kebukai pemegang bak segmen kebukai. Okey, jadi tunaka segmen Pemerintah Malam kita malam hari 2/5/2026 pukul 9 malam tadi untuk ngagai pukul 12 tengah malam. Munyi kepada aku tadi pukul 12 tengah malam untuk ngagai pukul 6 pagi kita sama ninya ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, nanti kita bertemu baru. Selamat malam semua, tinduk jenak ke malam tu.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Mayamisa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Mayan Asal Katolik Dayak PKKD

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dandut.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berindah kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Hmm.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau ke si, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nak tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mak jam dah si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Tanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengan Rob kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampar aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu, lepia.
0: Kampar.
1: Kampar di tu. Nyamai kampar di tu si.
0: Nyamai. Kampar di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampar merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap di tu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak ngawak. Nak ada orang bedak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak ngisam kan?
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita bagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita mesti kan juang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Panjang ni nama cak.
2: Bisa ya nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nyamai cak. Di kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu nyanyi lain cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah ke janik masa nama. Nama janik tu ya menyo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Atau ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik ya tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemal teh dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini gak akhirnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
1: Oh, kami lihat tu dah. Kau janik jangan terjun bakali ke dar tuang.
2: Oh, ya mesti kau tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya. Add on tu cak. Nanti kompresori. Nanti bisa lubak masian bab tayes. Sirap kumimiat kena nguliah ke bawah renguat ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lala.
1: Udahnya.
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi tu cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal saja.
2: Oh, dah dah. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal kah?
2: Itu si papan anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung ke jenis yang di atas cak ke baru. Maka ya pupuk ya mimet ya air. Tanya cak, memang ya saya. Ya, tidak nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati ke nanti mayu kes histerian biar jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bat terika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanti hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebak di pedak sidak mageng. Seminat kelasnya tadi engkau kang asuh histeria mimiat nanti histeria.
0: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas sudah tu dah kamceng. Dah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

jam sebedau pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi, kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: pendengar ke bisik dia kena tipu ke ataupun dia kena keduan tidak ke harga apa namanya jual barang kena cara online tu. Walau pendengar tahu ngetai ke report dengan UPS KPM dan KKM pu, ianya kami bisik 9 di UPS di seluruh Sarawak lah. Ianya di Miri, Limbang, Sibu, Serikai, Seriaman, Kapit, Kuching, Mukah. Jadi selain harinya kan datai gaya ke kipin ke kempu wala orang kak ngerip ngaga report tau mena talian hotline kami ianya 1-800-886-800. Ok, lalu ketiga ngena portal e-aduan kpnkk.gov.my ya. Udahnya nulis surat ngagai UPS KPNKK ataupun ngena email ngagai alamat e-aduan@kpnkk.gov.my. Lalu ngena aplikasi telepon pintar pentau ianya ngena MyKira GST. Udahnya aplikasi telepon pintar gak EZEK ADU KPNKK KPNKK ataupun SMS ngagai nomor 15888. Dan yang tahu mengena media sosial mengena Twitter My KPDNKK, mengena Facebook KPDNKK ataupun mengena Instagram My KPDNKK.
1: Di setajubian penerit adat, Pak Upis dagang dalam luar gerembung kerja sama gau perkara pembeli barang tau ke dalam jaku Melayu dikumbai KPDNKK.
2: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, aku semua tai buat dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, umayo tidak letak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gaya barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Tegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

UPIS Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dikengatur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan bandua ringkah kereta Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu bakarwai mandang ke servis ngau tanggung pengawal UPIS perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Dato' Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

Buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

statistik memandang kepenusah berbadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak enti Nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu Nuan.

0: Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Itu bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
3: Ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
2: Udahnya waduh dia puas hati nih.
3: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Ana.
4: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kes culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Pengerah Pagi YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah.
3: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bawah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Kemaya ritu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
0: Dengar ke Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa Pengelak Pagi YFM. Ya ke dibuka pagi area 3 kita ke Sarito area ke 6. Enggak kita dah nyingkang ngagai bulan 5 tahun 2026. Lalu ke peninggal semua yati udah mulas ke tuil radio kita ngagai frekuensi FM YFM di Semak Bandur kita diau jam ke dia tu. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang dipelandai kami ngau seleksi lagu-lagu tingasuh mata kita ngarap ya oleh tindu ngau jenak agi tambah lelanu meyawai. Jadi hari ngasuh mata kita ke lelano dia tu agreement kita udah berbalik. Kalai Pengerap Pagi YFM berkah haria pukul 6 awak nur buka kedai kita. Kami enang yang bersemayang dekat ngergas ke mata kita pagi hari tu anang rerunggu kita. Okey, jadi bakal selama megaya sebelum kita nyingkang ke mua agi bawa Pengerap Pagi YFM mana kita itu tadi dulu meri terima kasih siah ngagaya petara laban seput kita badunya injau tu dari tampuang sari ada agi lalu pihak mega minta berkat ba pengawa ya kedeka di kerja kita sepemanjai hari tu lagi lalu ke pagi tu ba sampi pagi YFM kami mai kita sama di awah jenuh nak lama belak kita bersampi dalam hati diri jadi pagi tu sampi pagi YFM deka di ulu ke Raban Urang Ti Megai Pengarap Bahai. Sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduh, lalu ngagai semua tanda nuan, aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benuang berjalai, tau ke barumah, sekali ke dalam pengawal aku, tau ke dalam kerja aku, aku nyerah ke semua pengandal hati aku, Banuan. Beri aku, bantu Nuan ti cukup, awak ketau ngati ke diri, ari semua utai. O Nuan ti berpengasih, ngelewi ari semua. Sikap baku ungkup aku, O Tuhan, nitih ke penekak Nuan. Lalu asuh aku terpantup hati, bautai ti udah ditagak Nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik cakut tangkan. Bab. Lebuh kita berunding ke pemesai langit, enggau dunia ti cukup manah tu suentu. Runding kita tentu nemu, semua tu nak ulih bisik, enti nadai orang ti nampak ya. Enti sitik jam bak jari kita berguna ke tukang ti landik, bakanya megak dunia tu. Tang bisik, sitik tanya. Bakani kita mensia ti mimit penemu tu, ulih mereti ke penajam unta tingatu dunia tu. Nya alai, kitai amat berguna ke siku pengajar ti nyata. Siku pengajar ti nyatanya baka cermin ti bersih. Pengamat tau ke penemu ti tucinya baka pancar matahari ti cukup terang. Enti kitai medak ia terus, mata kitai ulih pedis laban ia kelalu bisa. Nya alai, kitai berguna ke siku pengajar ti ulih mandang ke penampaknya, nengah cara ti lebih lemik serta terang. Pengajarnya ukai ngagak penampaknya empu, tang ia nentu ke pemanah ngga kualiti penampaknya datai ngagai mensia, nengah cara ti ulih diperagam rundiang kitai. Perkara ti ngasuh kitai berguna ke pengajar tu, ukai seminak dekat nemu utai ajak, tang dekat mansia pemanah ti bisik dalam diri tiap ikut kitai. Tiap ikut mansia ada mai pengulih nga kualiti ti manah baka penglurus ati, pementas nga penyayau. Tang enti nadai bantu ari pengajar ti landia, pemanah tu enda dekat ayan. Pengajar datai nyadi orang ti nulung, mandang ke bakani kualitinya patut ti kemansang ke dalam penghidup kitai, ngambil kia merik penguntung ngagai orang bukai. Bahaulah nyebut, batang tubuh seruan petara, segi endang meruan nyadi kepengari petara. Ia, segi amat bendar, pemansut penatai semua gelar petara ti pemaduk mana, serta endang palan semua perangai kudus ia. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara ngiring kitai ngerembai ke ajar ia. Oh Petara, oh Petara, tu siku burung ti patah sayap lalu penerbai ia ke lalu lubah. Tulung ia awak ke ia, uliah terbai ngagai tucuang pemansang engkau penyelamat. Terbai ke ia engkau nakak pengaga, serta pengelantang dalam langit ti luas. Nyaris ke pelandai ia dalam nama nuan ti pemaduk tinggi, bak selampur menua, kelantang ke pendiang engau kangau tu, lalu terang ke mata merenyang tanda pengiring. Oh Tuhan, aku siku ajak kediri serta baruah. Aku nadai penyukuang seminak nuan, nadai penolong kelimpah hari nuan, lalu nadai pengenan kelimpah hari nuan. Tetap ke aku dalam pengawak nuan, tolong aku ngoraban melikat nuan. Asuh aku menang dalam pengawak ngerembai ke leka jakuk nuan, lalu guna aku berjakuk ke pengelandiak nuan, ngagai bala nembiak nuan. Amat benar, nuan endang penolong orang ti lemah, engau penyaga sidak ti biak. Lalu amat benar, nuan ti berkuasa, ti tegap, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Dalam tulis kudus, Bahaullah nyebut, oh anak penghidup, nuan meh lampu aku lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya, lalu anang nyiga orang bukai kelimpah ari aku.
Laban aku udah nampak nuan kaya, lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku banuan. Nya aja terima kasih.

0: ke angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk bersida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawal lang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum bak main belanda. Uji akatulang, siapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bangsa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah laban orang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut, tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kira pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulia kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelan ia kena beri kita pemain, upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisik berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisik megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke purang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak, batu tinggal suah sida tersangkutnya, tau megak dikena sida berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampak perindian kita megak luas agi, runding kita lapang lagi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu ti bisi tepangkok. Unsut dulu meh ti bisi telih tegelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita ri atas, bisi maya kita ri baru, bisi maya kita neresak lebak, bisi maya kita batucung. Nadai maik pengrugi bagi kita ti kita ngemuan hati ti ngenduak hati ti suruh. Kadang kita inda ulih kerja kutai ni tiah ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak ulih penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngau kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri impu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya ti nemu semua utai boleh ngagih ke kita ti madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi bicaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Bahati dan Kucing.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Polisi
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita
4: ini di Sinur Bukai. Tentu ya Bawa FM.
3: Segulai sejalan.

Kita hujung ke jam di studio 42 minit dah limpas hari pukul 6 pagi. Nanti lelengau ke ia lelengau ke sano-sanonya atau cek dulu meh yang pun status. Kadang lagi friend kau kita pagi tu. Okey, jadi bawa pengarah pagi YFM berkongsi berita TBC di Pedah Aku. Lebih lagi bawa portal berita RTM Sarawak Facebook ya pagi tu kenang ke cerita orang ti kena scam. Dah ambil-ambil cerita tu bakia ke alai dia kucing di tu. Sikut lelaki yang berumur 55 tahun rugi 411 ribu. Oh, ribunya bukan 411 ringgit, tang 411 ribu ringgit. Pengudah ia tu tadi terpawah lalu tertitiah ke skema beranak kepukuk ia ke nada wujud online. Dan jadi penerang ke dikeluar ke ketua polis bagi pilih menua kucing ACP Ellison Naga cabut madah ke ia tu tadi berengkah. Engau orang masuk skim tu dalam kandang bulan 2 tu tadi lebih ya menua Jeddah Arab Saudi lalu ya tu tadi kira tertarik hati engau Siti iklan beranak kepukuk ti di Pedah ya ba dalam media sosial lalu ya tu tadi engau nade hati kakang lalu terus WhatsApp skim tu tadi tak orang yang kongsi skim tu tadi sebab yang agak 17 kali mindah ke duit gagal 5 iti akaun ia ke pegawai orang ti lain-lain pengkah hari 5 hari bulan 3 nyentuk gagal 15 hari bulan 4 tu tadi lalu bak penyampau ia beranak ke pukul tu tadi datai bak 660 ribu tang Yasmina nerima duit baru hari pukul ke diswanya yangnya 249 ribu ringgit aja. Ia tu tadi nyau nemu dari dia tipu pengudah ya dia pinta maya duit tambah nyentuk kaget 2 juta dur meri saham baru bak ngawak beranak ke pukul. Aha. Jadi kes dia tu lagi dibunuh di pansi ya bak seksyen 420 kanun keseksaan berjimat-jimat ngai kita ke lebih lagi di abisik nerima ufa atau kemudah iklan ni kemudah ke tuk beranak ke pukul skim tu skim tu boleh datai untung berjuta-juta pansi silia amat tentu ke kita ngelala orangnya nyak ya ke berguna anda laban indah orang ya ke ngelala kita tahu ni pu kita ada lagi ya ke nak kelalawai ukai mimiatnya 411 ribu ringgit semua ya. Nanti bakal aku tu maya tersimpan ke duit penyampaunya bak ya. Okey nyeri udah tu lagi kami dekat natai ke pesan berat tim si dikirim peringa ba email YFM Iban lalu pian mega ba nombor WhatsApp konti jadi sebrawang natai ke pesan tim si dikirim peringa kita bawa penggerak pagi sekali tu aram terus berperenang dulu ngau lagu ke di by Roslina.

rindu. Kemari ngejang pagi. Sebenarnya bawa pengarah pagi YFM 101.3 FM kuliah di tinggal kita buat bandaraya kucir.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju ngayu dah nyok dah. Agi ngenak fek ya, kah?
0: Ih, nah dah agi ngenak fek dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan kita ia ke terubah pagi itu ianya pesan ke dikirum uri anak apu atau ke indai bungu atau ke neli ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia bapa tubura peliguang metuang piang megabala ke dia bapa sungai kabang dua berumah sungai menua tintiang 2000 supu asal bala ke dia bapa sebubu tiga berumah bariet sungai kedang licuak lima berumah dabai lima berumah lubu lembah kabo rumah makwup yang mengabala ke diau ba bayuang rumah gandun ulus rekai tiga buah rumah teluk muluang muduang empat buah rumah ibus tiga buah rumah yang mengabala ke diau batapang hujan empat buah rumah serta ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala Michael Mah tau ke double nama Mawan tau ke Aki Bunguap. Jadi dia pesan tu tadi madah ke Michael Mah tau ke double nama Mawan tau ke Aki Bunguap tau ke apa itu rumah Nyai udah nadai kena 5 hari bulan nah 5 ianya kemari laluan niang Michael Mah tau ke double nama Mawan tau ke apa ya Bunguap tu dekau dintu balam ayuh malam pergila malam berempat 7 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagi area 5 atau ila 8 arba 5 ke pendam nanga engkalat. Jadi kabar belayan ia ke dipesan, kita sampai datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Jimmy, double nama Joseph Abrayang Ulu Ruban. Nando baru isi pesan pemati ke dikirum uri anak apu atau kene bungu atau kene li. Pagi itu, yang dipesan mudah ke laki ya, ianya Michael Mah, tau ke double nama Mawan, tau ke apa Bungup, udah nadai kemari, hari 2, 5, hari bulan 5, lalu niang Michael Mah, tau ke double nama Mawan, tau ke apa ya Bungup, tau ke apa itu rumah Nyai itu, deka dintu, balam ayu, kena malam pergila, malam hari 4, 7 hari bulan 5, sebedau ke di anjuang pagi area 5 atau ila 8 area 5 ke pendam nanga engkalat. Kabar belayan ia ke dipesan kita sampal datang ngesah perusahaan batu ngagai rumah Jimmy double nama Joseph Bak Brayang Ulu Ruban. Lalu kita nguyang pesan yati kedua inya setiap ga pesan pemati ke dikirum saga anak sangan yang dipesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang entayah bala barumah Ali melepuang rumah Gelimai melepuang rumah Gasah nanga kemaliah rumah Dinggai amun atas rumah Musyid Bayat bala ke diau barumah Kaniap letuang kemudian di semanjai batang layar rumah Bali Imperan Sekerang pemegah bala barumah Sang nanga Dara rumah Carang nanga Aluam ngau ia kenalah dia rintai kerito tinggalah Ganggan anak abun. Pesan madah ke ganggan anak abun. Ganggan anak abun. Udah nadai kemari. Hari 2, 5, hari bulan 5. Lalu niang ganggan anak abun. Niang ganggan anak abun. Tau dekau dintu. Balam ayuah malam pergilak melari 4. 7 hari bulan 5. Sebelah ke di anjuang pagi hari 5. Tuilah 8 hari bulan 5. Bala kabar belayan ia ke dia pesan tau ke ngelala dipinta sampalah datang ngesah penusara batu ngagai rumah jitab anak layang sungai Ipuh Ulu Julau Pakan. Nando baru isi pesan pemati ke dikirum sangga anak ganggan ke pagi tau nyari pesan mereka payah nyari ganggan anak abun. Ganggan anak abun udah nadai kemari hari 2, 5, hari bulan 5 lalu niang ganggan anak abun. Niang ganggan anak abun tu deka dintu balam mayuah kena malam pergila malam hari 4 7 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila 8 hari bulan 5 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah data yang ngesah perusahaan batu ngagaya rumah jitab anak layang sungai Ipuah Ulu Julau Pakan. Lalu nangkan kenyatu siti pesan pemati ke dikirum Lerida janau anak angkat tau ke apa guye ngawa judi yang natal tau ke indai empaling yang jadi pesan tu nuju kabar belayan kelebagi rumah ya ke Samos Makai Merabat pekabala rumah Edmund Engkudu Baru rumah Jamu Peliguang rumah Selat Peliguang Baru rumah Bunda Sungai Anak rumah Japar Tinceringka rumah Abiyang Krikap ngopi amga nuju bala kabar belayan ya ke bukai ke dia ba Sungai Berangan tiga buah rumah Batu Empat dua buah rumah bala ya ke dia buah rumah Denis Setincar Mat rumah Ribuan Tincar Melaban rumah Richard Sungai Mudiang rumah Ajuang Temoy Puak bala buah rumah Dana Kerupuak rumah Usan Legayen Licuak Tingkat lima buah rumah Bariat Sebubu bala Kebenyiar Kemidan dua buah rumah Lubuak Kepayang Kerangan Ngepimga bala buah Bajuang Sebuyau Ngau Kabar Belayan Kediau Bas Manjai Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebelah, Kebelayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, Ngau, Ya ke Kala Gawa, Ngau, Niang, Ba, Housing Development, Ting Lala Jonathan, Jana Anak Anggat, Tau ke Apai Empaliang. Jadi pesan tu tadi, Madah ke Jonathan Jana Anak Anggat, Jonathan Jana Anak Anggat, Tau ke Apai Empaliang, Udah nadai kena 3 hari bulan 5 tu tadi lalu niang Jonathan Jana Anak Anggat niang Jonathan nah Jana Anak Anggat tau ka pai empali yang tu dekau din tu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 6 hari bulan 5 sebelau ke di Anjung pagila pagi hari 4 7 hari bulan 5 jadi bala ya ke ngelala di pindah datai ngesah penusah rabat tu ngagai pala gereja St. Thomas Kuching. Sili lagi, kita tahu bertanya ngagai janau anggat bernombor kusung 111-921-1646. Christina Lindun bernombor kusung 146963607. Tau ke ngagai Jernado Jimbat bernombor kusung 178-023-750. Nando baru isi pesan pemati ke datari Lerida Janau Anak Anggat tau ke apa gue ngau judi natal tau ke inai paling ke pagi tau jadi pesan tadi madah ke Jonathan Janau Anak Anggat Jonathan Janau Anak Anggat tau ke apa paling udah nadai kena 3 hari bulan 5 tu tadi lalu niang Jonathan Janau Anak Anggat niang Jonathan Janau Anak Anggat tau ke apa paling tau Deka din tu bala mayuh lemai tu lagi lemai hari 3 6 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 7 hari bulan 5 kabar belayan ia ke ada pesan pada tayang sah penusara batu ngagai pala gereja St. Thomas Kuching lalu kat nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jana Anggat menombor kusung 111-92-116-46 Tau ngangai Kristina Lidun menombor 014-6963-607. Tau ke ngangai Jernado Jimbat menombor 017-8023-750. Nguyang ngangai pesan ke Stito, ianya pesan ngari ke Sylvia Anggan tau ke Inaya Kiroah ya nyari pesan tu. Nuju kabar belayan. Ia ke diau di semuru kakus bintulu tatau sangan pekiang muka lutung bakuang miri ngau ia kenalah dia rintai ke ritu tinggalah Wilfred Kiruh anak Jumat pesan madah ke Wilfred Kiruh anak Jumat Wilfred Kiruh anak Jumat udah nadai lalu niang tau deka dia senggai ba rumah awi yang anak limpiang semuru si berkenu kena malam atau lagi malam hari 3, 6, hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4, 7 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan bila datang sah penusara batu lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Erna Mariana bernombor 013-803-9512 tahu ke ngagai Felicity Mariana bernombor 016-3710-512 dua. Nandu baru pesan ya kengari ke Sylvia Agan atau ke Inaya Kiruah ke pagi tau. Jadi pesan madah ke Wilfred Kiruah anak Jumat. Wilfred Kiruah anak Jumat. Udah nadai lalu niang Wilfred Kiruah anak Jumat. Niang Wilfred Kiruah anak Jumat tau. Deka di Senggai ba rumah awing analimpiang ba semurusi bekenu malam tu lagi malam hari 3/6/5 sebdau ke di Anjung pagila pagi hari 4/7 hari bulan 5 ka nemu sili lagi abekawal ngawa penusaha rabatu kita tahu bertanya ngagai Erna Marena ba nomor 0138039512 tau ke ngagai Felicity Marena bernombor 0163710512. Lalu pesan ya ke 5 ke pagi tu inya pesan ke dikirim tu rumah mambang anak kana ari nang ngalinggah julau nya pesan tu nuju balaya ke dia ba rumah lemi telintiang lemana kebelayan ke dia ba semanjai batang merurun julau batang bekiwa julau piam gabala ke dia bapa tang serau julau sepitu wah stres ngalu bua langgir julau bala ke dia ba rumah dina lasi rumah jamiat rumah jimi rumah luis rumah intiang rumah muria serasi bala ke dia ba ulus juga melalui mak buah rumah rumah timbas juga pemga rumah lidom seluai bala ba rumah panji yang pranuam rumah mamar pranuam rumah agas perawan rumah kapat atau bayi buah bala kedia berumah menari semunti rumah mayang semedang macan kopi muka bala kedia semaya batang pakan batang tampai ngau kebelayan kedia miri bintulu sibu kucing ngau kenalah di rintai ke ditu pesan madah ke murian anak lidum murian anak lidum tau ke indai geruda udah nadai hari 1 tu tadi 4 hari bulan 5 lalu niang murin anak lidum niang murin anak lidum tak kena kerudu atur kadis ngai balamai mah malam tu lagi malam ketiga 6 hari bulan 5 sebelah kedian nyom pergilah pagi hari 4 7 hari bulan 5 jadi minta bala ya ke ngelala data ya ngesah penusaha rabatu nanu baru isi pesan mati ke dikirun tu rumah mambang anak-anak hari dan ngali gajulau yang dipesan mendah ke bini ya yang tadi murian anak lidum murian anak lidum tau ke negeruda udah nadai kena hari 1 tadi 4 hari bulan 5 lalu ni yang murian anak lidum yang murian anak lidum tau ke negeruda tau dekat di Senggai balamayu malam tu lagi malam bertiga 6 hari bulan 5 ba nangalikah julau sebdau ke di anjuang pegila pagi hari 4 7 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan datai ngagai rumah mambang nangalikah julau okey lalu ke 6 tu inya Siti muga pesan pemati ke dikirim Jacqueline anak bari ngari kita sepilih nyari pesan tu nuju bala ke dia ba stapanggat sekayu bali ya pemuga bala ke dia ba ketibas kucing pintu luar miri, Brunei Darussalam, Sibu, Suang Kapiat, ngau ia kenalah, dia rintai ke di temagang, ting lala, bari anak amuang, pesan, mada ke, bari anak amuang, dan ada kenal satu, itu tadi, 4 hari bulan, dah 5, lalu yang, bari anak amuang tu, dekat dia sengai, baru masa satu Malaysia Kapiat, kena malam pergilah, malam hari 4, 7, hari bulan 5, enggak malam hari 5, hanya 8 bulan 5, sebelah ke di Anjuang pagi hari 6, itulah 9 hari bulan 5, ke pendama Methodist Member Park. Kita akan nemu sili agib kawal enggak penusah rabatu, tahu bertanya dengan Jacqueline, bawa nombor kusuang 149067140, tahu ke ngagai Angelina Riti nombor kusuang 112517-1953 tau ke ngagai Eugene Ijang nombor kusuang 114075788 nanu baru isi pesan pemati ke datai Arya Jacqueline anak bari ke pagi tau nyari pesan madah kapaya yang bari anak amuang bari anak amuang udah nadai satu tadi 4 hari bulan 5 lalu niang bari anak amuang niang bari anak amuang tu dekat disengai ba rumah satu Malaysia Kapit malam pergila ngau malam rusak yang 7 ngau 8 hari bulan 5 sebelah ke dianjung pagi hari 6 atau ila 9 hari bulan 5 ke pendam Methodist Member Park sila lagi tahu bertanya Naga hiji klien banomor 0149067140 tau kan gaya Angelin Riti banomor 0112517 1953 tau kan gaya Yujin Ijang banomor 0114075788 lalu ke situ tu steam ke pesan pemati ke dikirim Christine anak Matthew lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke ngelala ex-sajen Andrew anak Matthew tau kapai window yang dia pesan tu madah ke ex-sajen Andrew anak Matthew ex-sajen Andrew anak Matthew tau kapai window udah nadai ada satu tu tadi yang 4 hari bulan 5 hospital Sibu lalu niang ex-sajen Andrew anak Matthew niang ex-sajen Andrew anak Matthew tu dekadi senggai bala maiwa kena malam tu lagi malam hari 3 6 hari bulan 5 balorong 5i nombor 4f taman kenari kemuyang sebedau ke di Anjong pagila pagi hari 4 7 hari bulan 5 ke pendam STNU Lubuk Pelai. Kita akan nemusi lagi berkawal dengan Nusara Batu tak bertanya ngegai Fernando Berti and Andrew bernombor 011-405-0-7-4-2 tak ke ngegai Christine anak Matthew bernombor 013-663-2373 anak baru isi pesan pemati ke dikirim Christine anak Matthew ke pagi tu yang dipesan mereka menjadi ya yangnya ex-sajen Andrew anak Matthew ex-sajen Andrew anak Matthew udah ada hari satu tu tadi yang kena 4 hari bulan 5 pasal sibu lalu niang ex-sajen Andrew anak Matthew niang ex-sajen Andrew anak Matthew tu dekat disenggai balamanyu malam tu lagi malam bertiga 6 hari bulan 5 ba lorong 5i nombor 4f Taman Kenaria Kemuyang sebelah ke di Anjung ke pendam STNU Lubuk Pelai pagi pagi hari 4 7 hari bulan 5 kita akan nemu sila lagi kau dengan Pusara Batu tahu bertanya ngagai Fernando Berti anak Andrew ba nombor 011-405-0-7-4-2 tahu ke ngagai Christine anak Matthew ba nombor 013-666-2-3-7-3 lalu pesan ya kenangkan ketau ya pesan pemati ke dikirim tidak anak gini pesan tu nuju kabar belayan ke dia bas palau Tanjung Langkang Basi ngupai mega bala kerja bansurai Leo serubah lubuh subuang semuanya sebeliau merinduan 13 buah rumah pemega bala kerja bas bagi panjai bara setengian dengan Rio ngau yang kenalah dia rintai ke ditutik ngelala sebi anak lindang. Pesan tadi medak ke sebi anak lindang. Sebi anak lindang udah nadai kemari hari 2, 5 hari bulan 5. Lalu ni yang sebi anak lindang. Ni yang sebi anak lindang tu dekat dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 3, 6 hari bulan 5 bermah murias skema merinduan sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4, 7 hari bulan 5 ke pendam merinduan. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai tidak anak gini bernombor 019-907-520 nandu baru pesan pemati kerikirum tidak anak gindi ke pagi tau yang dipesan mudah kindaya yangnya sebi anak lindang sebi anak lindang udah nadai kemari hari 2 5 hari bulan 5 lalu niang sebi anak lindang yang sebi anak lindang tau dikau disenggai bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 3 6 hari bulan 5 baru mampur ya sekian merindun sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4 7 hari bulan 5 ke pendam merinduan. Jadi kan musih lagi kalau enggak perlu sarabatu uliah bertanya ngagai anak ni tempunya tadi tidak anak gini ba nombor 019-907-520. Lalu pesan kita ya ke Siti Tung natai ke pesan pemati kerikirum belayau anak gurang pesan dan nuju balaya ke dia berumah tayai titi yang kelampai bajau dua rumah tebu tiga buah rumah bala kedia baslam buang dua berumah, rumah ikung senyawan, bala bakluwa dua berumah, keranggo dua berumah, rumah jugan mendas, rumah langan sebetan, ngopi mega bala kedia bapra yang ruban dua berumah, rumah seniap sabara debak, rumah enjeru nengasam, rumah juntan, tanyo sikup, kabelayan kedia oba rumah kadir munggung bawang, rumah bruyes sungai antau, rumah spensal tumu dua, rumah jantai, luboni buang awia, bala kedia oba rumah asun, teboy kapua, emplai dua berumah ngau semua ya kenalah di rintai ke nama itu ti ngelala muda anak lana atau ke apa ikit jadi pesan tadi madah ke muda anak lana atau ke apa ikit udah nadai kemari hari dua lima hari bulan lima lalu ni yang muda anak lana ni yang muda anak lana atau ke apa ikit tu dekat di sengai berumah kambu yang abu bengang kena 7 hari bulan 5 inya malam pagilo sebelum ke di anjung pagi hari 5 tu ila 8 hari bulan 5 bala ke di pesan diminta sampala data yang sah penusah rabat tu nando baru isi pesan pemati ke dikirim belayau anak gurang pagi tu nyari pesan medah laki ya inya muda anak lana tau ke apa kiat udah nadai kemari hari 25 hari bulan 5 lalu ni yang muda analana ni yang muda analana tahu ke apa ya kiat tahu deka di sengai balam mayuah kena malam pagilau malam hari 4 7 hari bulan 5 baru makam yang abu bengang sebedau ke di anjung pagi hari 5 tahu ila 8 hari bulan 5 jadi minta kabar belayan ya ke dipesan tahu ke ngelala datai sampal ngesah penusah rabatu pesannya ke 10 ini tadi istim ga pesan pemati ke dikirum peningal kita ini darah anak lasum tau ke inewat yang dipesan tu nuju bala ke dia baslanjan dua berumah jampo pemega bala ke dia bas memban tiga berumah sungai besar empat berumah bala ke dia bampili empat berumah pemega nuju kabelayan ke dia bakara punggu ran gua selepuang melugu bangkung kubau lah caukan dia sengau kucing serta kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala yud anak lemah jadi pesan madah ke yud anak lemah udah nada kemari hari 25 hari 25 lalu ni yang yud anak lemah ni yang yud anak lemah tu dekau dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam bertiga 6 hari 25 baru mamang bayat ili sebelah ke di anjung pegilau pagi hari 4 7 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta sampala data yang ngesah penusah rabatu dan baru isi pesan pemati ke data hari darah anak lasum atau kinewat pagi tau nyari pesan mada ke yud anak lemah udah dari kemari hari 2 5 hari bulan 5 lalu ni yang yud anak lemah ni yang yud anak lemah tu dekat disenggai balamayuah malam tu lagi malam bertiga 6 hari bulan 5 baru mamang bayat ili sebelah ke di anjung pagilau pagi hari 4 7 hari bulan 5 kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinca datai sampah langesah penusah rabatu lalu pesan ia ke penudi amat sempat dia baca kami bawa pengarap pagi YFM pesan pemati ke dikirim Deni Rajau anak Edward Sadai ngarih das pilih nyari pesan tu nuju kabana belayan ya ke dia ba pelandua beduru matup pemga bala di Tanjung Lama ngau Tanjung Baru ke belayan ke dia ba kerangan pinggai samu jukun sepuna nanga buang danau ke belayan ke dia ba sunu penuam meruah lubuk kelampu nanga pawun nanga jitu nanam engkerbai pemga bala ke dia ba lempawang ligit udau sungai Rian nang buai padiah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Veronica Idiang anak cundi ini pesan tadi madah ke Veronica Idiang anak cundi Veronica Idiang anak cundi udah nadai kena hari 1 tadi 4 hari 5 lalu ni yang Veronica Idiang anak cundi ni yang Veronica Idiang anak cundi itu deka dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 6 hari 5 baru mah nombor 458 Lorong Kedandi nombor 4 Tabuan Jaya sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4 7 hari bulan 5 ke pendam Anglika Batu Kitang Kuciang. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim Denny Bajau anak Edward Sadai ke pagi tu ngari kira sebilia jadi pesan mendakin daya ianya Veronica Idiang anak Cundi. Veronica Idiang anak Cundi udah nadai kena oleh satu tarik 4 hari bulan 5 lalu niang Veronica Idiang anak Cundi niang Veronica Idiang anak Cundi itu deka di Senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 3 6 hari bulan 5 ba rumah nombor 458 lorong Kedandi nombor 4 Taban Jaya Kuching sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 4 7 hari bulan 5 ke pendam Anglika Batu Kitang minta kabar belayan ya ke dipesan sampal datang kesah Penusah Rabatu. Jadinya nak kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM.

0: itu kelebihan rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
7: YFM 101.3.

0: Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai ulih meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanuk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Kau bagi mula dengan aku, Ken Michael, mendiangkan berita pagi hari 3, 6 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah Sarawak kena belanja RM7 bilion. Kena ngemansang ke baru ekosistem air di Sarawak. Arung endur berjalan kaki ke Beperawung buat sekolah SK ke Payang Gedung. Udah tembuk gagak. Tanggung pengawak raban bomba volunteernya cukup berguna. Kena mutar ke Penusah Angus. Nya batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak mutar ke isu air berguna ke atur komprehensif di nyerangkum semua ekosistem. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek ngada ke airnya ukai pengawak ti mudah serta nyerangkum pengawak ngemansang ke palan dur ngulih ke air, ngagak palan pembersih air, sistem ngagih ngau station booster. Kelimpah hari ti patut diuji dulu sebenar air ulih diada ke ngau tetap. Kebualai pihak laban tebal agi sistem ngagih ke air di Sibu Gau Sibu Jaya dan agi guna batang paip ke udah lebih hari 40 tahun dikena serta anda boleh agi nangkup guna. Nyalai perintah Sarawak udah ngeluar ke belanja RM7 bilion kena ngemansang ke baru ekosistem ngada ke air di Selampur Sarawak. Tunjeng kamu pengawak ngagak palan pembersih air ke baru ngangkat ke pemanah palan pembersih air ke dia tu serta nganti batang paip lama ke boleh 2,743 km pemanjai. Ya maksud kerja aku tu dah kena muai ngabas projek ngangkat ke pemanah palan pembersih air Salim di Sibu. Kaban Kamsul Negeri Suta Jepak Iskandar Turki ngau upis kerja raya JKR kemari. Bisi nemuai ngabas 8 tabak projek hari baru program Transformation Benua Pesisir RTP 2026 dalam sita Kaunsel Negeri Jepak. Penemuainya diatur alai berarti keguna pengawak diangkat ke pemanah perengka guna Mensia Mayuh serta mega infrastruktur bak kandang endurnya. Penemuainya mungkur 5 projek ke diserah ngau 3 penemuai ngagai tabak projek kena nyedia ke build quantity BQ. Tujuh kaum projek dur mulai ke pemanah Masjid Al-Amin Kampung Kuala Tatau, Surau Darul Muslim Samarakan serta bilik komiti pemansang gau pengelikun tumpuk peniau JKKK Kampung Warisan. Tebal lagi projeknya disarang tembuk dalam timpuh 6 bulan. Perengkah guna tidak sedia ke bas sekolah SK Kepayang Gedung dia tu udah majak manah. Tunangkan ke arung endur berjalan kaki berperabung tibungkus RM50,000 bak sekolahnya kau dah tebuk gagak. Tinggal mudah ke bala pengajar ngau nembiak berjalan mayari hujan tau kepanas. Kaban Parlimen Sita Batang Sadung Rodiah Sapi'i badah ke projeknya di berjalan ke upis pemansang menua Sarawak. Di berjalan ke projeknya ngena akhir belajar hari perintah besai. Ia badah ke tajapan sekolah SK Kepayang tu seminar bisik kira 50 iku ajak nembiak. Tang pengelantang ngau perengka guna bak sekolahnya tetap sama di Prudiangka. Ia badah ke perambu terdekat ngangkat ke pemanah sekolahnya dekat di Kenatai kari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13. 233 iku orang bisik ngau nerima bantu perubat tidak sedia ke upis pengintu pengelantang peniau Mensia Mayuh Sarawak kenyauri tahun 2021 subak. Timungkur agih belanja lebih hari RM4.5 juta. Menteri Pemansang Induk Nemiat-Miat Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bantunya nyerangkum maya macam pengawak perubat tindak ditanggung hospital. Nyeng kaum pengawak berputung implan ngau program pemulai pemanah peniau. Ya maksud kerja kutu dah kenerima penemuai seraban orang hari gerempuang riman Nemiat-Miat Menua Sarawak SCCS di Kuching. Ya madah ke orang tik sakit raya megak sama oleh terima bantu nintiang bulan RM500. Ia beri terima kasih kepada perintah besar tiada muka sekolah bak hospital kena nulung nembiak-miat kesakit nerus ke pelajar sidak serta merik sukung emosi bak sepemanjai timpuh sidak ke berubah. Kita dia tu menemani ke berita pagi ke di tabur terus Ari YFM. Raban bomba volunteer bisi tanggung pengawak ke cukup berguna ianya mutar ke Penusah Angus lebuh api ke agik miat sebenar raban bomba ke benar datai. Direktur UPS Bomba Menua Sarawak, Jamri Masran, madah ke pemar akses ngagai UPS Bomba di Menua Pesisir, ngujung keraban bomba volunteer cukup berguna kena meri bantu ngau lengkas ke Penusah Ngenyit.
Yang madah keraban bomba volunteer ulih nyawup nagang api ari kemajak nyerarai serta gurang ke pengerugi ke balat agi. Jamri Masuran Mansud Kerja Kutu berpengawak nasih tanah babilik operasi raban bomba volunteer Kampung Setalun kedi penyadi Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab. Berbanggaunya raban bomba volunteer patut dikelati kagi ngenak pengawak pematih tindak ngetu kelimpah ari sukung kedebrik mayuh bengkah raban. Tujuh kompani tim merimpas kebesai sudah dipilih masuk program Scale Sarawak Cohort 3 kediatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas kena saup ari Endeavour Malaysia. Penerang media madah ke kompani tikenak pilih tu yang kaum Satok Bridge Digital Sdn Bhd, Maxon Technologies Sdn Bhd, ngau Future Laboratory Sdn Bhd. Kompani tu nang udah disarap ngau trade kenyari bulan 2 tu kemari. Sopit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah ngau rampak benua Datuk Len Talif Saleh. Madah ke hari program tu, orang ti dubuh ke kompani berpeluang nerima iring tikas dunia serta ngerembai ke kaul strategik sida. Tiap ikut sidanya dekat diberi ajar tau ke iring ngena atur ke bisik structure. Nyeng kaum bengkel fizikal ngau pengawak mentoring cara Braban. Program 6 bulannya diatur bak tegas Digital Village di Kuching lalu ditagak tembuk dalam bulan 10. Sinergi jadi sebengkah hari agensi teknikal perintah ngau palan pelajar tinggi ti cukup berguna kerana tentu ke pemasang infrastruktur dipejalai ke setipak ngau pemasang teknologi ngau guna industri kemayari. Dalam post Facebook UPIS Kerja Raya JKR Sarawak, Direktur Sidak Dato' KCD Morris madah ke kerjasamanya dekat merik peluang ndur berkunci penemu ngau pengelandir. Kelimpah hari tik ngelati ke pemansang pengelandir teknikal serta nyukung pengamak ti berjalai ke projek infrastruktur kemana inovatif ngau meruan. Dato' KCD Mansud Kerja Kutu, lebuh ya kenemuai merik basa ngagai Universiti Melaya kemari. Penatai Raban Ari JKR Sarawak tu diambat Vice Chancellor Universitinya, Nur Azwan Abu Osman. UPIS Pemansang Pengawak Berumah HDC Sarawak udah berbulak jakuk timadah ke sidak bisik madu ke ejen kena nyual rumah bak projek rumah mampu milik Lubak Ranggau di Limbang. Bak penerang media sidak, UPIS Pemansang Pengawak Berumah madah ke semua unit rumah bak projeknya dan tak dijual ngagai orang periman tang diungkup kengagai 127 ikut tuai bilik terdipindah ke hari RPR Limbang 3 Ranggau. Nyalai bensia mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal suah sidak berjimat serta ndak mudah tekuyeng ngau orang kebisik kaul ngau pengawak nyual rumah bak projeknya. Penerang ya ke siliagi tau ditanya hari Section Marketing UPS Pemansang Pengawak Berumah ngena lumur 082-443-741 lalu tahu mengadi pedak bak website rasmi www.hdc.sarawak.gov.my. Kena ujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Perintah Sarawak kena belanja RM7 bilion kena gemansang ke baru ekosistem AI di Serata Sarawak. Arung dor berjalan kaki ke berperabung bak sekolah SK Kepayang gedung udah tembuk. Tanggung pengawak raban bomba volunteer cukup berguna kena mutar ke Penusa Angus. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Jonathan Giri dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM.
1: Sar itu nama dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Puan Tinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud bahas mengkah pengerami bisa nyuak ke tanda midul atau kepingat perkhidmatan lama ngakai 42 ikurang pak Dewan Pengkuet Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak dinyadi ke tanda pemanah pengawal hari perintah ngakai bala orang di kerja perintah bak menua tu. Ngepun kerintai nama, nerima tanda midul tu ianya Sekretari Menam Perintah Sarawak Upis Menteri Pemansang Tanah Haji Sumud Haji Suhaili lalu bisa megak nerima tanda sudah bekerja lama lebih 20 tahun ianya Direktur Pengatur Menua Dr. Hatta Solhi, Pemangku Pengarah Upis Nembiak Ngolumbak, Pemangku Pengarah

0: Radio RTM Kuching.
1: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung begempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Dekat nemu randang berkaul dengan pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas itu tak sedih nombor lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa juga kami dah.

0: lemai.
1: YFM
0: segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai dan

0: Tadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita pian kita.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengerami itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket benasit konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Aku berpesan ke semua bala peninga, arap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau berbenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai Maya me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak si daya leban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio ro bukai.
4: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.